0: Teman Tebang Pro 2. Ini tadi lagu yang di request sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi hari ini. Katanya lagi pengen banget dengerin lagunya 420 Zona Nyaman, karena dia ngerasa aku tuh ada di zona nyaman. Kalau kata orang, zona nyaman itu zona bahaya. Tapi buat aku zona nyaman tuh gak selalu bahaya, kalau kata Shanum. Ya kalau kata Vina mah balik lagi ya. Kalau kamu emang udah nyaman di posisi itu, ya udah gak apa-apa. Asalkan posisi itu emang bikin kamu berkembang, bisa bikin kamu mengeksplor sesuatu yang lain juga gak apa-apa teman Pro 2. Tapi kalau kamu ngerasa zona yang sekarang lagi kamu jalanin gak bikin nyaman, ya bisa untuk cari tempat lain kali ya. Walaupun mungkin ketika kita ketemu sama tempat baru, tempat lain, kita harus mulai dari awal lagi, adaptasi lagi, kenalin personalnya, orangnya satu-satu, ya gak apa-apa. Kalau misalnya memang itu salah satu cara untuk kamu bisa keluar dari zona yang kamu rasa kayaknya ini udah gak bisa bikin nyaman lagi gitu ya. Semua keputusan itu ada di kamu. Kalau kamu ngerasa udah gak nyaman, silakan cari tempat baru yang bisa bikin kamu ngerasa nyaman. Tapi kalau kamu ngerasa ya udah deh nggak apa-apa di sini aja, karena kalau misalnya keluar terus ketemu orang baru lagi tuh kayak susah untuk adaptasi, ya udah nggak apa-apa teman Pro 2. Semua ada risikonya masing-masing dan semua tergantung kamu gitu ya. Balik lagi, kalau orang lain kan cuma bisa kasih saran, tapi yang ngejalanin semuanya ya kamu gitu. Tinggal doa dan tinggal minta sama Allah kayak tolongnya dibantu untuk bisa jadi kuat menghadapi zona yang kamu rasa tuh kamu pengen keluar tapi kayak susah gitu teman Pro 2 ya. Aku doain deh semoga semuanya bisa berjalan baik lah ya. Dan semoga sih zona yang lagi kamu nikmati sekarang tuh benar-benar bisa bawa keberkahan buat kamu gitu ya. Anyway, makasih lo ya buat Shanum yang udah ikutan gabung pagi ini. Dan juga terima kasih buat Rini yang pengen diputerin lagunya Roni Parulian Tahu Deh Ujungnya sama Taylor Swift yang Agus. Boleh deh nanti kita puterin lagunya buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung pagi ini. Dan thank you juga tadi ini ada Sania pengen diputerin lagunya Lala Ilmarino di Skoria sama Cecil yang Jakarta, karena pagi ini dia mau on the way Jakarta. Oke, hati-hati di jalan ya. Semoga perjalanan kamu menyenangkan dan kamu masih tetap bisa dengerin Vina kok walaupun kamu lagi di Jakarta ya. Kamu bisa dengerin siarannya Pro 2 Jogja lewat aplikasi RRI Digital ya. Tinggal download aja tuh aplikasinya di App Store dan juga Play Store. Dan kayak tadi aku bilang, kalau kamu punya aplikasi RRI Digital, kamu bisa dengerin siarannya Pro 2 Jogja dari mana aja. Mau dari Jakarta boleh, dari Bandung juga boleh. Yang penting jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video,

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
1: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

dekat sama tujuannya, alhamdulillah kalau udah dekat, jadi udah nggak buru-buru lagi, ya kan? Tapi kalau ternyata jarak antara tempat kamu sekarang sama tujuannya masih agak jauh, wah, sabar ya. Hati-hati di jalan deh pokoknya teman berdua ya. Semoga sampai tujuan tepat waktu. Apalagi buat kamu yang pagi ini tuh harus segera sampai tujuan, karena mau presentasi ataupun harus masuk ke kuliah. Karena ini adalah mungkin kayak hari pertama kuliah gak sih? Kalau dibilang hari pertama, enggak kali ya. Tapi lebih tepatnya kayak ya memasuki sesuatu yang baru. Jadi harus tepat waktu sampai tujuan gitu ya. Semoga aman aja teman berdua. Dan kalau misalnya pagi ini atau hari ini kamu punya kegiatan yang cukup padat, jangan lupa ya sarapan dulu, banyakin air putih, karena kalau di cuaca yang lagi kering dan musim kemarau kayak gini tuh gampang banget yang namanya bikin pusing teman berdua. Apalagi kalau misalnya kamu kekurangan minum air putih, nah takutnya dehidrasi gitu ya kan. Apalagi kalau misalnya kamu hari ini tuh punya banyak kegiatan di outdoor, jadi pastikan minum air putih yang banyak teman berdua ya. Kenapa? Ya biar tubuh kamu terhidrasi, itu tadi. Dan buat tahu apakah hari ini bakalan cerah seterusnya, aku nanti bakalan update informasi perakiraan cuaca teman Pro 2 ya, barengan sama perakirawan dari BMKG yang bakalan kasih tahu gimana cuaca di Yogyakarta hari ini ya. Nanti jam 8 pagi aku bakalan update informasinya buat kamu, oke? Okay? So, jangan kemana-mana, tetap di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakhirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakhiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini Rabu 5 Agustus 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, dan sore hari. Pada malam dan dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 45 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Berikutnya untuk perakiraan gelombang laut. Tinggi gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dalam kategori tinggi. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada gelombang tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk wilayah DIY hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Bambang Herwanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut kami sampaikan info perkiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang kiranya dapat menjadi tambahan informasi bagi pendengar sekalian. Pada hari ini, Rabu 5 Agustus 2020 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari cuaca diperkirakan berawan. Sementara untuk dini hari cuaca kembali cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan 5 hingga 10 km. Udara berkisar antara 22 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Bambang Herwanto, perakiran BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Bambang Herwanto yang sudah menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiraan cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
0: Weekly Hits.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya.

Gabung sama aku begini ya. Aku udah siapin 5 lagu yang bisa kamu pilih teman pro 2. Nanti dari 5 lagu yang udah aku siapin, kamu tinggal kasih tau ke aku lagu mana sih yang mau kamu dengerin ya. Dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8:45 ya. So pagi ini aku udah siapin lagunya Tulus Teman Hidup, ada Taylor Swift I Know It I Know You, ada Juicy Luisi Gurun Hujan, Jenny Less Than A Lover, dan juga ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Yes, ini dia lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan kasih tau ke Vina lagu mana yang mau kamu dengerin teman pro 2 ya. Kamu bisa langsung WhatsApp aku ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @RRIPro2Jogja, duanya pakai angka JOGJA. 3 lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin di jam 8:45. So langsung aja kasih tau ke Vina 3 lagu apa yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Ada Tulus Teman Hidup, Taylor Swift I Know It I Know You, ada Juicy Luisi Gurun Hujan, Jenny Less Than A Lover, dan juga It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Aku tungguin ya di jamu jamnya lagu kamu.

0: Legend. Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami,

tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan demi tampilan yang fashion.

dan kayak kepikiran, oh emang supportnya gak main-main ya kan. Dan Stephanie Poetry ini juga jadi salah satu yang turut andil juga teman Pro 2 berkontribusi buat nulis lagu Hong barengan sama keempat member Nona, Baila, Chrissy, Sas dan juga Esther teman Pro 2. Dan bisa dibilang Stephanie Poetry ini juga udah beberapa kali bikinin lirik lagu buat Nona, mulai dari Rollerblade, Superstitious dan juga Work teman Pro 2. Dan lagu terakhir atau lagu keempat adalah Hong ini teman Bro 2 yang bikin orang tuh langsung wow, boleh gak kita naik angkot lagi nih ya kan. Nah yang menariknya juga nih teman Bro 2, ini tuh jadi salah satu lagu yang sekarang itu sudah memasuki puncak trending music chart di Indonesia teman Bro 2. Dan video music yang dirilis bulan Juli kemarin ini udah ditonton lebih dari 2 juta viewers di YouTube kurang lebih dari 5 hari teman Pro 2. Dan yang pasti adalah lagu ini tuh boleh dibilang kayak pembuka untuk album perdananya Nona teman Pro 2. Yes, karena sebentar lagi Nona bakalan rilis album perdananya dan rencananya lagu ini atau Hong bakalan juga masuk di albumnya Island Girl teman Pro 2, yaitu adalah judul untuk album perdananya Nona yang akan rilis nanti tanggal 18 September 2026. Dan kalau dari yang aku dapetin ada 15 lagu teman Bro 2 yang bakal masuk di album Island Girl-nya Nona. Dan salah satu judul lagu yang menurut aku menggelitik dan aku penasaran akan seperti apa lagunya itu ada lagu dengan judul Durian. Yes, aku penasaran kayak gimana sih. So, tungguin aja sama Bro 2 ya. Bulan depan kita bakalan ketemu sama album perdananya Nona Island Girl teman Bro 2 18 September 2026.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

tadi aku udah siapin 5 lagu ya. Ada lagunya Tulus Teman Hidup, Taylor Swift, I Know It, I Know You, ada Juicy Luisi Gurun Hujan, ada Jenny Less Than A Lover, dan juga ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Kamu tinggal tentuin mau dengerin lagu yang mana, dan nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku puterin di jam 8 lebih 45 menit. So langsungan aja kasih tau ke Vina lagunya apa. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Biasanya kita ketemu sama buah manggis yang berkulit ungu kemerahan. Tapi di daerah Lingsar, Lombok Barat, buah manggis ada yang berkulit putih. Bedanya, manggis putih ini baru bisa berbuah saat mencapai usia 5 tahun. Produktivitas buah manggis putih juga lebih tinggi dibandingkan manggis biasanya. Sekali panen,

0: sehingga rasanya lebih manis dan teksturnya lebih renyah. Manggis putih jadi kecintaan banyak orang, bahkan raja-raja Bali pun suka dengan buah yang satu ini.
1: Ini Indonesia.

Jamul

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Take up every corner of my mind.
3: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu, yang udah WhatsApp, yang udah kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin pagi ini ya. Thank you buat yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Andar, hai selamat pagi. Pengen diputerin lagunya Tulus, Jenny sama It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, okay. Kemudian sudah WhatsApp lagi ada Lavernia yang pilih lagunya Tulus, Teman Hidup, Taylor Swift sama yang Juicy Luisi, Gurun Hujan. Rini di Pakem pilih lagunya Tulus, Teman Hidup, Taylor Swift. Habis itu ada Juicy Luisi, Gurun Hujan. Kevin Aril, hai selamat pagi. Pagi ini pengen diputri lagunya Juicy Luisi, Gurun Hujan, Tulus, Teman Hidup, dan juga Jenny, Less Than A Lover. Habis itu terima kasih ada Tri di Pelayan yang pilih lagunya Tulus, Juicy Luisi, dan juga Jenny. Oke, okay. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan sepertinya aku sudah tahu lagu siapa aja bakalan aku puterin ya. Dan ini sesuai sama pilihan dari teman Pro 2, karena yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin langsung ya. So, 3 lagu yang akan aku putarkan ada Jenny, Less Than A Lover, Juicy Luisi, Gurun Hujan, dan juga ada Tulus, Teman Hidup. Terima kasih ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini. Kalau gitu langsung aja kita puterin lagunya, dan akan aku awali dari Tulus, Teman Hidup.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang

Lagu terakhir di jamu, jamnya lagu kamu ya. Tadi sudah ada 3 lagu yang aku puterin buat teman pro 2, dari Tulus, Teman Hidup, sama Juicy Luisi, Gurun Hujan. Semua lagunya udah aku puterin teman pro 2. Dan terima kasih buat kamu yang udah ikutan gabung. Tapi kalau misalnya kamu masih pengen dengerin lagu lain dari songlist yang tadi aku siapin di jamu, bisa banget teman pro 2. Tinggal kasih tau ke Vina, kamu pengen dengerin lagu apa pagi hari ini, dan nanti kamu tinggal WhatsApp aku ya ke 0811-251-1025, oke? Sambil nungguin kamu yang mau ikutan gabung pagi ini teman pro 2, nanti di jam 9 pagi ya, aku akan ajakin kamu buat ikutan gabung di Baca Bahas Asta Cita. Karena pagi ini aku akan ngebahas mengenai siaga bencana untuk kekeringan teman pro 2 ya. Karena memang di beberapa daerah ini sudah mengalami yang namanya kekeringan. Dan ini yang akan kita bahas pagi hari ini bersama narasumber aku yang nanti aku akan telepon pagi-pagi. Nanti kita akan ngobrol dan bahas lebih detailnya barengan sama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Bapak Bambang Kuntoro, teman pro 2 ya. Dan nanti kamu juga boleh ikutan gabung, kamu bisa tanya juga, dan nanti kita akan bahas lebih detailnya ya. Dibaca Bahas Asta Cita.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

0: nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan seperti yang tadi aku bilang teman Pro 2, kalau pagi ini aku bakalan ajakin kamu buat ikutan gabung dibaca bahas Asta Cita. Karena pagi ini aku akan ngebahas mengenai siaga darurat bencana kekeringan teman Pro 2, yang kayaknya sih ini sudah mulai terasa di beberapa daerah, di daerah istimewa Yogyakarta dan terutama di Kabupaten Sleman teman Pro 2. Dan aku akan bahas pagi hari ini bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman bersama Bapak Bambang Kuntoro APMSI, yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Pak Bambang.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Pak Bambang,
1: katanya lagi di UPN ya Pak? RRI. Iya nih di UIN.
0: Oh di UIN, ya. Selamat pagi Pak.
1: Pagi ya.
0: Ini jadi mengganggu ya Pak pagi ini ya?
1: Nggak apa-apa, izin sebentar.
0: Baik. Karena ini izinnya cuma sebentar, jadi kita langsung aja ya Pak ngebahas gimana di daerah Sleman kondisinya hari ini Pak. Apakah sudah mulai ada beberapa daerah yang mengalami kekeringan parah atau masih bisa dibilang kayak masih tahap aman gitu Pak Bambang? Monggo.
1: Ya, kalau parah belum Mbak Yavina ya. Alhamdulillahnya ini masih kondisi aman ya, masih. Tapi sudah ada dropping. Jadi kemarin di bulan Mei itu karena masyarakat di Girikerto dan Wonokerto Turi itu saluran airnya

0: 2 di bulan Juli kemarin kita di Sumber Sari Moyudan Sleman. Itu pamsimanya juga sumurnya rusak. Sehingga kita dropping 5 kali sana. Gitu.
1: Oke, berarti semuanya sudah
0: gitu.
1: Mulai aman ya, Pak ya. Udah droppingnya udah aman gitu.
0: Tapi kalau aman ya 5 kali
1: ya. Ya. Kalau di wilayah Sleman yang berpotensi mengalami kekeringan di daerah mana, Pak? Untuk tahun ini.
0: Sleman karena ini kekeringannya dengan anomali El Nino ya, dengan angin muson Australia yang kering itu, yang sama dengan historinya 2023, itu pemetaan yang kita lakukan itu berkaca dari histori 2003 itu ada di wilayah Turi, kemudian wilayah Tempel, kemudian wilayah Minggir, Moyudan, kemudian Saigan. Itu yang agak parah kemarin tahun 2023 ya, karena Sleman Barat itu Minggir, Moyudan, Tempel termasuk Saigan, kemudian beberapa ini karena dampak dari dimatikannya aliran selokan Matram dan Van der Wijk kala itu selama 3 bulan sehingga memperparah. Sudah ada El Nino, kemudian ada dimatikan selokan Matram sehingga memperparah itu. Tapi alhamdulillahnya tahun ini tidak ada, Mbak. BBSSO tidak mematikan selokan Matram dan Van der Wijk, hanya mengurangi debitnya. Karena memang debitnya berkurang ya, dari Karang Talun, Bendung Karang Talun berkurang sehingga dikurangi debit alirannya begitu.
1: Berarti kalau tahun ini dibandingkan sama tahun sebelumnya dampaknya nggak terlalu signifikan berarti
0: semoga,
1: ya Pak?
0: Semoga Mbak Vina. Tapi karena ini perakiraan dari BMKG itu kekeringan musim kemarau tahun ini itu lebih apa ya, lebih panjang. Karena ada El Nino tadi yang mulai lemah, bulan Mei melemah, kemudian ternyata bulan Juninya itu moderat atau menguat, gitu menengah, kemudian di ini di bulan Agustus sudah mulai menguat. Sehingga puncak musim kemarau presisi dari BMKG itu nanti di bulan September tidak Agustus. Ini pengaruh sama musim kemarau-nya semakin panjang. Sehingga musim hujan di tahun 2026 awal musim hujannya untuk Sleman ini menjadi mundur. Awalnya biasanya itu awal Oktober ya, ini nanti bisa ke November bahkan Desember awal beberapa wilayah baru hujan. Begitu Mbak Vina.
1: Berarti bisa dibilang kalau musim hujannya juga diperkirakan akan mundur juga karena El Nino-nya mundur, juga makin tinggi ya Pak ya.
0: Iya menguat begitu.
1: Nah, kalau sekarang seperti apa Pak kondisi di daerah Sleman yang tadi di daerah Turi, Tempel, daerah Minggir, Moyudan, Saigan dan Godean Pak?
0: Sementara ini masih aman, hanya emang ini yang minta dropping ini yang di Turi karena Moyudan sudah aman, kemudian di Turi kemarin itu sudah selesai, tapi ini ternyata debit untuk pamsimasnya yang di hulu kerasa puncak kerasa sana, puncak Merapi ya kurang lebih 3 km dari Merapi karena saya sudah kesana, begitu saya cek betul itu debitnya berkurang separuh sehingga kita harus dropping untuk wilayah Kemiri Kebu ada 264 KK yang harus yang menggunakan itu. Ini hari ini dropping 2 kali, kemarin 2 kali, hari ini 2 kali untuk hanya mulai kental 4 kemarin untuk wilayah Turi, Girikerto Turi, Paduan, Kemiri Kebu, Pak Mina. Ya, sementara yang lama sih aman sih.
1: Oke, semuanya masih gitu. Aman, aman terkendali ya, Pak ya. Oke,
0: iya, baik.
1: Jadi, apa himbauan dari BPBD Pak untuk masyarakat biar lebih siap kalau misalnya menghadapi tiba-tiba potensi krisis air bersih dan juga mengalami kekeringan yang kita nggak tahu ya apakah nanti akan lebih parah atau malah ya harapannya sih nggak terjadi yang terlalu parah juga gitu Pak.
0: Ya imbauannya karena ancaman dari musim kemarau itu tidak hanya kekurangan air bersih Mbak. Kita ada ancaman kekurangan air untuk pertanian sehingga dari Dinas Pertanian kemarin menghimbau untuk pola tanamnya diganti begitu yang hemat air begitu, tanaman yang hemat air. Dan kemudian untuk kolam-kolam ikan juga diganti ikan kan yang tidak membutuhkan air deras begitu. Ini yang pertanian.

0: Kemudian air baku, air kebutuhan pokok, ya tentunya kita hemat air ya, hemat air itu pasti. Kemudian untuk yang lainnya, ancaman yang lainnya adalah kebakaran, Mbak Ina.
1: Iya.
0: Nih, teman-teman damkar Satpol PP Sleman ini intensitas kebakarannya meningkat ketika musim kemarau seperti ini. Hati-hati dari penggunaan, kan memang meskipun ya, meskipun intensitas kebakaran penyebabnya yang paling utama itu adalah karena konsleting listrik. Tetapi ada juga kebocoran gas dan kelalaian manusia. Ya, kelalaian manusia yang kita bisa tekan adalah dengan jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membakar sampah sembarangan, apalagi buka lahan dengan bakar sampah. Ya, bakar sampah, buka lahan, kemudian buka rumputnya kebakar semua, bingung dia. Nah, ini sering terjadi selama beberapa hari ini. Begitu.
1: Oke, ini kayak ya, gimana ini terjadi di bagaimana? Daerah Gunung Kidul sama di daerah Alun-Alun juga sempat terjadi nih Pak, kebakaran
0: iya,
1: kayak gini.
0: Hampir sama Pak Gunah, ketika ini karena lokasinya apa, rumputnya kering, dia mudah terbakar, enggak nyangka kalau enggak. Itu aja, itu ditunggu ya, apalagi enggak jadi tunggu dibiarkan. Hmm. Nah, ini kan merepotkan semuanya nanti.
1: Oke, okay. Ya. Jadi memang ya, di saat kemarau yang paling diantisipasi adalah masalah kekeringan dan juga tadi rawan kebakaran, dan ini juga jadi salah satu hal yang harus diingat sama masyarakat begitu ya Pak ya?
0: Iya. Oke. Okay. Ada lagi Pak Vina?
1: Yes.
0: Ada lagi.
1: Apa itu Pak?
0: Ancaman yang lain yang mungkin agak sedikit menyimpang, tapi ini ada yang adanya mungkin hewan-hewan yang lain yang mungkin keluar dari sarangnya kayak okay. Tawon itu Mbak.
1: Ya.
0: Nyari sebut sari keluar dari sarangnya, kemudian nyari makan, kan dia gak, karena jauh jaraknya mungkin gak ada sebut sari, dia nyari keling mana-mana, kadang keganggu begitu nyerang. Nah, ya. Sleman, BPD Sleman juga membuka layanan untuk OTT, nah, operasi tangkap tawon. Ya itu Pak, kalau emang menyerang, ganggu gitu ya. Kan di sarangnya gitu, ganggu. Yang okay. Kedua, ular Mbak, ular itu kan kalau musim ini juga haus dia, pengen minum cari makan kan. Di bersarang keluar dia, lebih ganas juga dia keganggu gitu.
1: Yeah.
0: Ya, operasi tangkap ular OTU.
1: OTU
0: ya,
1: okay.
0: Siap kita layani OTU. Kemudian yeah. Karena kita punya wilayah konservasi di atas yang ada monyet-monyet ekor panjang tuh di Kaliurang, di Cangkringan yang kemarin beberapa waktu yang lalu monyetnya sering turun ke bawah nih ganggu. Permukiman nyari makan. Iya, larinya ke BPD, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kita juga layani ada OTM. Operasi tangkap monyet. Ya, kita siap layani Mbak. Siap. Bapak jam lapor saja.
1: Oke. Okay. Gitu,
0: Mbak Bina.
1: Baik. Ini kalau nyamuk juga kira-kira ada operasi tangkap nyamuk nggak Pak? Karena kalau
0: itu
1: musim
0: didinkes,
1: Mbak. Ya, karena kalau musim kemarau itu kan juga nyamuk juga makin banyak
0: iya.
1: Pak.
0: Oh Mbak. Iya betul betul.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Jadi kalau nyamuk beda ya Pak ya?
0: Beda di dinkes Mbak, nanti bareng-bareng lah kita.
1: Oke, okay, baiklah kalau begitu. Baik, Pak Bambang terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 mengingat tadi juga kemarau ini diprediksi akan lebih panjang daripada tahun sebelumnya begitu, dan mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Monggo Pak Bambang.
0: Ke masyarakat pendengar setia Pro 2 RRI Jakarta ya, dan kami satu untuk hemat air ya, penggunaan air sangat hemat. Kemudian kalau terpaksa harus keluar siang hari pakai masker karena mau banyak debu ya, untuk mengurangi debu yang masuk ke saluran pernapasan kita. Kemudian banyak minum air putih biar nggak dehidrasi. Dan yang keempat, jangan membakar sampah ataupun buang puntung rokok sembarangan.
1: Okay.
0: Nanti akan berbahaya untuk kita semuanya.
1: Baik.
0: Gitu, Mbak Vina.
1: Iya. Yeah. Terima kasih banyak Pak Bambang untuk pagi hari ini, dan juga remindernya buat teman Pro 2, jangan lupa pakai masker, banyak minum air putih, dan juga tadi juga jaga kesehatan dan
0: siap.
1: Airnya jangan dibuang sembarangan kita. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Bambang. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas. Sehat selalu Pak Bambang, assalamualaikum.
0: Terima kasih, udah ya, wassalam warahmatullahi wabarakatuh juga Vina. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, pagi.
1: Selamat pagi.
0: Izin lanjut rapat pagi ini.
1: Siap.
0: Ya.
1: Monggo Pak, selamat rapat.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Yes, itu tadi teman Pro 2 pagi hari ini ya, kita sudah bahas mengenai siaga darurat bencana kekeringan bersama Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Bapak Bambang Kuntoro APMSI. Dan jangan lupa ya tadi remindernya, kalau misalnya kamu berpergian pakai masker dan juga jangan lupa banyakin minum air putih biar kamu terhidrasi apalagi di saat musim kemarau seperti ini ya. So, Vina Mufiana masih akan lanjut nemenin kamu sampai nanti jam 10 di Spades. Selamat pagi teman Pro 2.

itu dia teman Produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Produa Jogja, jangan lupa dengerin Chart Produa Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa Hitlist.

akan nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3.82 ya. Nanti kamu bisa gabung sama Niken, dan kalau misalnya kamu pengen request lagu sama dia, bisa banget. Nanti tinggal kasih tau ke Niken aja kamu pengen dengerin lagu apa, ya kan? So, thank you so much buat teman berdua yang udah dengerin Vina. Dan sekarang waktunya aku pamitan dulu ya. Dan dengerin terus 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Vina pamit and

bea.co.id, Bea Cukai Soekarno Hatta kembali mengamankan 3 perempuan warga negara Malaysia yang nekat menyelundupkan narkotika ke tanah air. Sebelumnya seorang pilot berinisial MSO yang kedapatan membawa 26 kg narkoba jenis ekstasi. Keterangan dari Bea Cukai melalui pesan kepada RRI, 3 perempuan penumpang pesawat warga negara Malaysia tersebut ketahuan petugas berupaya membawa masuk barang haram tersebut dengan menyembunyikan di antara barang bawaan hingga sepatu. Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merilis siaran pers tertulis menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia. Perihal ini terkait penangkapan seorang warga negara Malaysia yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkotika di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

home bagi aparatur sipil negara. Kebijakan satu hari setiap pekan tersebut diharapkan mempercepat pembentukan birokrasi modern, lincah, efisien, dan digital. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari mengatakan kebijakan itu menjadi katalis penting digitalisasi pemerintahan. Perubahan pola kerja dinilai mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Perpanjangan kebijakan berlaku mulai Agustus setelah diterapkan sejak 1 April 2026. Pemerintah menjadikannya bagian transformasi budaya kerja sekaligus mendukung penghematan energi. Keputusan tersebut didasarkan pada evaluasi pelaksanaan selama 2 bulan terakhir. Pemerintah menilai kebijakan bekerja dari rumah memberikan sejumlah dampak positif bagi organisasi.

0: Masih dari rri.co.id, temu berdua pemerintah daerah istimewa Yogyakarta membuka peluang kerjasama di bidang kebudayaan dengan pemerintahan Qatar. Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dengan Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan Bin Mubarak Saad Al-Dusari. Pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi sekaligus menjajaki peluang kolaborasi di sektor kebudayaan antara Qatar dan DIY. Selain membahas kerjasama budaya, kunjungan tersebut juga menjadi momentum bagi Sultan Bin Mubarak untuk memperkenalkan diri setelah resmi menjalankan tugas sebagai Duta Besar Qatar untuk Indonesia.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Seragam sekolah yang ada di Indonesia berbeda warnanya untuk setiap jenjang pendidikan. Warna seragam sekolah dicetuskan oleh Pak Idi Sulaiman yang menjabat sebagai Direktur Pembinaan Kesiswaan di Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah periode 1979-1983. Warna merah seragam SD melambangkan semangat yang tinggi, rasa ingin tahu, dan antusiasme. Sedangkan warna seragam biru untuk siswa SMP melambangkan sikap percaya diri dan mandiri. Sebab di usia SMP, teman-teman akan memasuki usia remaja yang diharapkan bisa mengekspresikan diri dengan baik dan belajar mandiri. Sementara warna seragam abu-abu pada siswa SMA melambangkan sikap ketenangan dan wibawa. Sebab siswa SMA yang usianya memasuki pertengahan hingga akhir masa remaja diharapkan menjadi

102,5 FM Radio Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Pradua. Di santai siang barengan sama Rika sama Rati jam 3 sore. Agak telat menyapa kamu hari ini teman Pradua, tapi gak apa-apa. Sudah aku siapkan 20 lagu ya. Sudah WhatsApp juga, ini ada beberapa teman Pradua yang WhatsApp mau request lagu di Pradua Hitlist santai siang ya. Maafkan ikan karena aku menyapa tadi agak telat ya. It's okay teman Pradua. Abis ini langsung aku share ke kamu kira-kira 20 lagu apa aja yang sudah aku siapkan buat kamu teman Pradua ya. Abis ini teman Pradua, nanti aku juga share di WhatsApp grup Pradua Jogja belum kamu buat kamu yang belum masuk, nanti bisa WhatsApp kan ikan untuk minta dimasukkan supaya enggak ketinggalan requestannya di Pradua Jogja ya. So, habis ini teman Pradua aku akan share ya. Stay tune terus bareng sama Nika di Pradua Jogja, teman terbaik kamu.

Bradua Hitlist nemenin kamu bareng Suwarika Sabarati jam 12 siang. Teman Bradua sudah aku siapkan 20 lagu, 10 lagu dari Indonesia, 10 lagu mancanegara. Sudah aku share juga ke beberapa teman Bradua yang sudah WhatsApp ya. Udah aku share juga di WhatsApp grupnya Bradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk atau belum WhatsApp kan Iken, kira-kira playlistnya apa aja, kamu bisa WhatsApp aja kan Iken ya, supaya bisa langsung cepet ngelisnya teman Bradua. Sekalian juga aku mau bacain playlistnya, 20 playlist teman Bradua. Buat kamu yang mau request kan Iken, nanti bisa langsung ya WhatsApp aja di 0811-251-1025. Dari lagu Indonesia ada lagunya Niji, Arti Sahabat. Terus Hindia, Kita Kesana. Wisnu Santika, Rilis Mana, Aku Harus Pergi. Jess, Kasmaran, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi. Juicy Lucy, Gurun Hujan. Nona Hong, ini yang terbaru nih teman Bradua. Yofi Widianto, Merindu Lagi. Barsena, Ruang Baru. Aku JJ, Lihat Kebunku. Dari lagu mancanegara ada lagunya Maroon 5, Payphone. Ariana Grande, Position. Coldplay, A Sky Full of Stars. Ada lagunya Olivia Dean, Man I Need. Jesse, Zoom. Benson Boone, The Time of My Life. Sia, Candle Liar. Justin Bieber, Goals. Harry Styles, Adore You. Sama Bezzy, Mine. Teman Bradua, sudah aku siapkan ya 20 lagu teman Bradua buat kamu yang mau apa namanya playlist lengkapnya bisa WhatsApp aja ke Niken. Siapa tahu biasanya aku tuh yang ngebacain playlist tuh terlalu cepet katanya teman Bradua. So kamu bisa WhatsApp aja ke Niken teman Bradua, kira-kira kamu pengen denger lagu apa di pagi hari ini, bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251125 ya.

Pradua Hitlist nemenin kamu barengan sama Niki yang teman Pradua. Mari kita putarkan ya Pradua Hitlist santai siang dari teman Pradua yang mungkin ini baru pada ngelis teman Pradua ya. Jadi nanti kita tunggu aja kira-kira teman Pradua yang lain ini mau requestnya apa. Jadi aku habis ini puterin dulu dua lagu yang paling banyak di request sama teman Pradua dulu ya. Yang sudah ngelis pastinya ada Katri di Playin sama Risma di Klaten teman Pradua yang pengen diputerin lagu yang sama Maroon 5 Payphone sama Coldplay A Sky Full of Stars teman Pradua. Jadi aku puterin dulu dua lagu yang di request sama Katri, di request juga sama Risma di Klaten teman Pradua. Buat teman Pradua lain yang tadi minta dikirimin playlist, abis ini aku WhatsApp Japri ya. Aku kirimin playlist lengkapnya teman Pradua. Abis itu kamu bisa langsung request karena kita menunggu ya kira-kira kamu pengen request apa di Pradua Hitlist santai siang ini teman Pradua. WhatsApp aja ke Dika di 0811 251 1225.

Masih bareng sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kita masih di Pro 2 Hitlist Santai Siang, teman Pro 2. Buat kamu yang belum request lagu ke Niken, masih Niken tunggu ya. WhatsApp aja di 0811-251-1025, teman Pro 2. Habis ini aku mau muterin dulu 3 lagu yang paling banyak di request lagi, teman Pro 2, supaya nunggunya tuh gak terlalu lama ya. Nunggu lagunya diputerin. Aku puterin dulu lagunya Barsena, Ruang Baru, yang direquest sama Risma dan juga Meiser di Condong Catur. Terus abis itu aku puterin lagunya Hindia, Kita Kesana, yang direquest sama Lara Purnamasari, direquest juga sama Meiser di Condong Catur, teman Bro 2. Nanti terakhir aku puterin lagunya Justin Bieber, Ghost, yang direquest sama Sulaima di Magelang, terus Lara Purnamasari sama Meisa di Condong Catur ya. Jadi 3 lagu yang mau aku puterin di Pro 2 Hitlist Santai Siang kali ini, teman Pro 2. Buat kamu yang belum tahu playlistnya apa aja, nanti bisa WhatsApp ke Niken, aku kirimin, teman Pro 2 ya. WhatsAppnya masih sama di 0811-251-1025.

0: tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

Request lagu Kenikan masih dikan tunggu. Aku nemenin kamu di Pro 2 Hit Rin Sate Siang masih sampai nanti jam 12 ya. Jadi buat kamu yang belum WhatsApp, kira-kira mau diputar lagu apa, bisa WhatsApp aja Kenikan di 0811-251-1025 ya. Atau mungkin aku update dulu teman Pro 2 ya, lagu-lagu yang belum aku puterin di Pro 2 Hit Rin Sate Siang teman Pro 2. Dari lagu Indonesia ini ada lagunya Niji, Arti Sahabat, terus Wisnu Santika, Rilis Mana Aku Harus Pergi, Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi, Juicy Lucy, Gurun Hujan, Nona Hong, sama Aku Jeji Lihat Kebunku. Dari lagu mancanegara ini ada lagunya Olivia Dean, Man I Need, Jesse, Zoom, Benson Boone, The Time of My Life, Sia Candlelight, sama Bezzy Main teman Pro 2. Buat kamu yang mau diputar lagu-lagu ini, boleh banget ya. Kamu bisa WhatsApp aja Kenikan di 0811-251-1225. Habis ini aku mau puterin dulu 4 lagu yang direquest sama teman Pro 2. Aku puterin dulu lagunya Jazz Kasmaran yang direquest sama Taufik di Godean. Terus aku puter lagunya Yufi Widianto Merindu Lagi yang direquest sama Maisa di Condong Catur. Aku puterin lagunya Ariana Grande Position, direquest sama Sulaiman di Magelang. Terakhir nanti aku puter lagunya Harry Styles Adore You yang direquest sama Katri di Playin teman Pro 2. Tadi sudah aku sebutkan ya beberapa lagu yang belum aku puterin. Jadi buat kamu yang mau request lagu Kenikan, lagu-lagu yang belum aku putarin, boleh banget WhatsApp ya, masih dikan tunggu sampai nanti jam 12 siang teman Pro 2 di 0811-251-1025.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Quini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Giri teman beradu. Habis itu aku puterin lagunya Nona Hong dari Kwa sama Bayu di Godean lagi. Saya di Mogiri sama Karini di Pakem. Lanjut aku puter lagi ya Jisi Lucy Gurun Hujan dari Kwa sama Taufik di Godean. Saya di Mogiri sama Karini di Pakem. Dari lagu Mancanegara aku puterin lagunya Benson Boone The Time of My Life yang dari Kwa sama Katri sama Bayu di Godean sama saya di Mogiri. Terakhir nanti aku puterin lagunya Besi Main yang di request sama saya di Mogiri sama Karini di Pakem Taman Pradua. Aduh, yang request banyak banget ya, aku suka nih kalau kayak gini. So, biar gak terlalu lama nunggunya ya, 5 lagu sudah aku siapkan Taman Pradua. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kamu kok jarang nganggur sih? Ada aja kerjaannya.
3: Iya, aku ikut pelatihan keterampilan. Sekarang bisa buka bengkel motor sendiri.
2: Wah, keren banget. Hasilnya lumayan ya.
3: Alhamdulillah, cukup buat kebutuhan sehari-hari dan nabung dikit-dikit.
2: Aku juga mau ah, daripada cuma pasrah nunggu panggilan kerjaan, mending ikut pelatihan buat upgrade skill.
3: Betul itu. Ayo.
4: Upgrade skillmu untuk ciptakan peluang.

Teman berdua sudah hampir ya jam 12, setengah 12 teman berdua. Tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin di berdua hitlist santai siang. Ada lagu yang Niji, artis sahabat, terus Olivia Dean, Man I Need, sama Jesse Zoom teman berdua. Tinggal 3 lagu aja yang belum aku puterin. Buat kamu yang mau request lagu ini, boleh banget bisa WhatsApp ke Rika di 0811-251-1025 ya. Habis ini aku juga mau muterin 3 lagu teman berdua. Aku puterin dulu lagunya Wisnu Santika Aril Lesmana, Aku Harus Pergi. Ini di request sama saya Dimo Giri. Terus aku puterin Aku Jeje Lihat Kebunku, di request sama Karin di Pakem. Terakhir nanti aku puterin lagunya Sia Candlelayer yang di request sama Katri di Playin ya. Baru aku puterin sekarang Katri, semoga gak apa-apa ya. Semoga masih stay tune barengan sama Niken di Fredway Hitlist Santai Siang sampai nanti jam 12. So masih ada 3 lagu juga teman Fredway yang belum aku puterin. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, boleh tinggal WhatsApp aja. Ada lagunya Niji, Olivia Dean sama Jesse di 0811-251-1025. 3 lagu yang direquest sama Sayid, Karini, sama Katri sudah aku siapkan juga teman berdua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Wisnu Santika Aril Lesmana, Aku Harus Pergi.

0: Stay tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

puterin di Pro 2 Hitlist nanti siang teman Pro 2. Ada lagunya NiJ arti sahabat yang tadi direquest sama Bayu di Godean, direquest juga sama saya di Mogiri. Terakhir nanti aku puter lagunya Olivia Dean Man I Need yang direquest sama Sayid lagi sama Karini di Pakem teman Pro 2 ya. Jadi tinggal dua lagu aja yang belum aku puterin di Pro 2 Hitlist nanti siang. Kayaknya emang hari ini ludes banget teman Pro 2 ya di Pro 2 Hitlist nanti siang teman Pro 2. So, aku masih nanti nemenin kamu ya di santai siang. Pastinya teman Pro 2. Habis ini aku mau puterin dulu dua lagu di Pro 2 Hitlist santai siang. Sepertinya ini adalah playlist terakhir yang bisa aku putarkan karena juga udah hampir jam 12 siang teman Pro 2 ya. Mari kita putarkan dari lagu pertama. Aku puterin dulu lagunya NiJ arti sahabat.

hit Lisanti siang. Cukup sampai di sini Teman Berdua. Kayaknya gak ada lagu-lagu yang kelewatan ya. Sepertinya sih gak ada Teman Berdua. Semuanya udah komplit, aku puterin semua sampai jam hampir jam 12 ini Teman Berdua. Dan habis ini aku mengajaki kamu untuk ngobrol dan juga berdiskusi ya di siang hari ini, buat temenin kamu makan siang Teman Berdua. Nanti kita akan ngobrolin soal gerakan masyarakat sipil dan respon represif institusi negara. Tapi ya agak kelihatan berat Teman Berdua, tapi kayaknya nanti akan seru untuk kita obrolin ya. Jadi kamu bisa ikut nimbrung, bisa ikut berdiskusi sama kita nanti. Terus kamu bisa tanya-tanya juga nanti terkait tema kita siang hari ini. Dan kamu bisa WhatsApp aja nanti ke Niken di 0811 251 1025 ya.

0: Waktunya
1: ngobrol bareng
2: di

0: 102,5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pradua, Deniken Ayu nemenin kamu di Santai Siang buat nemenin kamu makan siang hari ini ya. Kita akan ngobrolin seperti biasa, kalau hari Rabu kita akan ngobrolin soal hukum teman Pradua ya. Tema kita siang hari ini adalah gerakan masyarakat sipil dan respon represif institusi negara. Ini temanya memang kelihatannya agak berat teman Pradua, tapi nanti akan seru ya untuk kita bahas di siang hari ini teman Pradua. Sudah bersama Deniken di studio Pradua Jogja, ada dua narasumber kita yang hadir teman Pradua. Ada Kak Zakiyah Maulida Kertawirja SHSE selaku advokat dan juga mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM. Halo, selamat siang. Oke, mungkin mic-nya bisa dideketin karena gak kedengaran sama teman Pradua nih. Halo. Oke, baiklah ya. Kemudian ada Bapak Dr. Herlambang Perdana Wiratraman SHMA selaku dosen hukum Tata Negara Fakultas Hukum UGM. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang, gimana kabarnya? Semoga baik ya di hari ini.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Oke, teman Pradua, ini kan tunggu ya buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita di siang hari ini mengenai gerakan masyarakat sipil dan respon represif institusi negara teman Pradua. Mungkin aku bisa mulai dari dasar dulu ke Pak Herlambang. Betul saya panggilnya Pak Herlambang ya?
1: Iya.
0: Oke. Gimana sih Pak Herlambang, konstitusi Indonesia ini menjamin kebebasan pendapat warga negara? Karena beberapa kasus kalau akhir-akhir ini kan sering banyak demo lah, sering banyak kritik lah dari masyarakat Indonesia yang akhirnya kadang-kadang tuh dapat ancaman gitu kan ya dari pihak-pihak terkait gitu kan ya. Ini seperti apa sih Bapak, konstitusi Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dari warga negaranya sendiri?
1: Terima kasih ya, kesempatan baik untuk menjelaskan di ruang publik. Kita tahu bahwa Indonesia memiliki pasal 28 ya, di Undang-Undang Dasar 1945. Itu sejak Republik ini lahir di tahun itu. Nah, saya ingat bahwa pasal itu lahir dengan perdebatan. Salah satu yang mengusulkan adalah Muhammad Hatta. Nah, waktu itu Hatta sendiri mengusulkan pasal tentang kebebasan berpendapat itu harus ada di sebuah negara yang demokratis. Walaupun ide Hatta waktu itu sempat ditentang oleh Soekarno ya, di dalam perdebatannya, tetapi akhirnya para perumus konstitusi itu bersia sekata untuk memastikan ada pasal itu tentang kebebasan berpendapat, lisan dan tulisan itu dijamin di dalam konstitusi. Nah, dalam perkembangannya ini memang menjadi pasal penting karena Hatta mengingatkan bahwa tanpa ada jaminan kebebasan berpendapat, berekspresi, itu akan justru dikhawatirkan negara justru masuk ke absolutisme atau otoriter. Ini yang dikhawatirkan para pendiri republik waktu itu. Jadi kalau kita punya pasal itu adalah pasal yang menyejarah sebenarnya di dalam berdirinya Indonesia. Jadi kita harus ingat sejarah itu. Gitu.
0: Oke, berarti memang apa namanya? Pasal berapa tadi Pak? Mohon maaf.
1: 28.
0: 28 ya, pasal 28 tentang kebebasan berpendapat. Tapi kenapa sih Pak? Ini pertanyaan yang agak sensitif ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal kebebasan berpendapat. Apakah kebebasan berpendapat itu sifatnya mutlak atau memang ada batas-batas yang sebenarnya harus dipenuhi sama masyarakat sih Bapak? Karena mengingat beberapa kasus terakhir ada apa ya, beberapa masyarakat gitu kan ya yang berpendapat tentang kebijakan pemerintah misalkan atau apa, itu malah mendapatkan ancaman dan lain sebagainya. Sebenarnya apakah ada batas-batas sebenarnya yang harus dipatuhi sama masyarakat untuk berpendapat?
1: Baik, jadi sebenarnya bukan hal sensitif ya. Sensitif itu hanya di negara otoriter ya, atau negara yang fasis ya, itu baru sensitif. Tapi kalau negara yang demokratis, kebebasan berpendapat hal yang biasa saja. Nah, ketika ditanya apakah kebebasan berpendapat itu mutlak, sebenarnya kualifikasi tentang hak asasi manusia dan kebebasannya itu kan ada yang dikenal derogable dan non-derogable rights ya, atau dia bisa dibatasi atau tidak sesuatu hak asasi manusia. Nah, kalau kita merujuk dalam perkembangan sistem hukum hak asasi manusia, Indonesia itu sudah meratifikasi Covenant Internasional tentang hak sipil dan politik. Di dalam Covenant Hak Sipil dan Politik itu ada pasal 19 ayat 1 soal kebebasan berpendapat, ayat 2-nya tentang kebebasan ekspresi, dan ayat 3 tentang pembatasan terkait dengan kebebasan ekspresi. Kebebasan berpendapat sebenarnya non-derogable rights sifatnya. Tapi kalau kebebasan berekspresi, menyampaikannya lisan, tulisan di ruang publik, atau dalam bentuk seni, art, itu sifatnya bisa dibatasi. Nah, yang menarik adalah dalam perkembangannya ya. Contoh misalnya, kita tahu karena kebebasan berpendapat itu tidak bisa dibatasi, maka ada tuh seorang komedian ya, stand up komedi, yang bilang, menurut keyakinan pendapat saya, nah itu dia mulai begitu. Kenapa? Karena dia tahu kerangka hukumnya itu tidak bisa dibatasi ya. Jadi itu saya kira muncul di ruang publik karena dia tahu atau sadar bahwa kebebasan berpendapat atau menyatakan pendapat itu tidak dibatasi, tetapi yang dibatasi adalah kebebasan ekspresi. Nah, pembatasannya pun juga harus hati-hati ya, karena pembatasan itu juga berkaitan dengan misalnya terkait dengan kesehatan publik atau moral publik, yang pembatasannya juga mengenal doktrin ya. Di dalam hukum itu ada doktrin yang menjadi acuan atau standar atau indikator untuk memastikan bahwa pembatasan itu tidak bertentangan dengan hak asasi manusia itu sendiri.
0: Jadi yang kebebasan berpendapat itu sebenarnya tidak dibatasi, yang dibatasi adalah kebebasan ekspresi, betul ya. Gitu ya Pak ya. Oke, mungkin saya ke Mbak Zakiyah, betul ya saya panggilnya Mbak Zakiyah. Oke, suaranya kenapa kecil sekali ya? Oke. Dari Mbak Zakiyah, kira-kira ada nggak sih resiko hukum yang perlu dipahami sama masyarakat dalam menyampaikan kritik di ruang publik, Mbak Zakiyah?
2: Oke. Ada beberapa risiko hukum yang perlu masyarakat ketahui. Tujuannya ini sebenarnya bukan untuk membuat masyarakat merasa takut ya, tapi agar masyarakat itu semakin cakap dalam menggunakan haknya untuk berpendapat. Yang pertama itu ada risiko pencemaran nama baik terhadap orang perseorangan. Risiko ini muncul ketika kritik berubah menjadi tuduhan mengenai perbuatan tertentu yang merendahkan kehormatan atau nama baik seseorang. Nah, karena itu masyarakat perlu membedakan antara kritik terhadap kebijakan dan tuduhan pribadi. Jadi harus dibedakan bagaimana kita melihat kritik itu adalah terhadap kebijakan yang diambil, bukan terhadap pribadi siapa yang membuat kebijakan tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah risiko penghasutan. Jadi ini untuk mengajak masyarakat itu berdiskusi, mengajukan petisi, atau mengikuti demonstrasi damai, bukan dengan sendirinya merupakan penghasutan pidana. Kemudian yang ketiga itu ada risiko ancaman kekerasan. Jadi kritik itu boleh kan, tadi disampaikan Pak Herlambang, tetapi tidak boleh ada ancaman menyerang orang, keluarga, rumah, atau keselamatan pribadi. Kemudian yang keempat ada risiko ujaran kebencian berbasis identitas. Kritik kepada kebijakan pemerintah berbeda dari serangan kepada kelompok masyarakat berdasarkan identitas tertentu. Kemudian ada juga risiko penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Ketika membagikan informasi dengan ada tambahan katanya atau sekedar meneruskan, itu tidak otomatis menghapus risiko hukum. Jadi kita tetap harus memberikan sumber, tanggal, konteks, dan keaslian dari materi yang kita sampaikan.
0: Oke, kita lagi ada kendala. Ini mic-nya Mbak Zakiyah sedikit trouble, teman-teman berdua. Mungkin kita bisa jeda dulu, Bapak ya, sama Mbak Zakiyah untuk bisa kita perbaiki. Nanti kita lanjut lagi ngobrol sambil nunggu teman-teman berdua ya. Kamu kalau mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini boleh banget, masih ditunggu sampai nanti jam 12:30 ya. Kita masih ngomongin soal gerakan masyarakat sipil dan respon represif institusi negara.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman Produa, siapa nih yang lagi bawaannya pengen belanja mulu? Bosen dikit belanja, stres belanja, sedih apalagi. Gak bisa lihat review barang lucu dikit aja pengennya check out. Bisa jadi kamu seorang shopaholic atau kecanduan belanja. Menurut Ruth Angs, profesor ilmu kesehatan terapan di Indiana University, beberapa orang jadi shopaholic karena dasarnya mereka senang dengan apa yang dirasakan otak saat berbelanja. Ketika berbelanja, otak melepaskan endorfin atau hormon kenikmatan dan dopamin atau hormon kesenangan. Shopaholic memang merasa happy saat selesai belanja, tapi perasaan ini kadang bercampur dengan kecemasan atau rasa bersalah. Shopaholic juga cenderung menghadapi masalah keuangan loh. Banyak yang rela berhutang supaya bisa terus belanja.

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya ngobrol bareng
3: Dee.

0: 102,5 FM Beradua Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Niken, teman Beradua. Di Santai Siang kita masih ngobrolin soal gerakan masyarakat sipil dan respon represif institusi negara. Ini mic-nya Mbak Zakiyah sudah aman sepertinya. Oke, coba cek dulu Mbak.
1: Okay. Halo.
0: Sudah aman, teman Beradua ya. Tadi nggak kedengeran ada mic-nya yang trouble, teman Beradua. Yeah. Ini sudah ada dua pertanyaan dari pendengar Mbak Zakiyah dan juga Pak Herlambang, mungkin bisa saya bacakan ya untuk kemudian nanti dijawab ya. Dari Katri di Playen, izin bertanya, menurut pasal yang tadi sudah dijelaskan, kemudian seperti apa sih respon negara yang ideal ketika ada kritik dari masyarakat sipil yang lebih baik

0: pemerintah ya, yang mewakili negara untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Nah, dalam konteks ekspresi kritis misalnya, bagaimana negaranya harus merespon? Ya, dia tidak boleh secara sewenang-wenang menggunakan otoritasnya dengan misalnya memenjarakan kritik atau melakukan upaya serangan-serangan yang justru kontraproduktif bagi upaya menyuarakan kepentingan publik atau suara kritis yang ada. Kenapa? Karena sebuah negara yang mendaku dirinya negara hukum demokratis seperti Indonesia kan mendaku dirinya negara hukum demokratis, maka kritik itu hal yang biasa saja, seharusnya ditempatkan sebagai ruang kebebasan berbicara bagi warga negaranya. Justru pemerintah harusnya lebih merespon secara positif adanya masukan atau kritik yang itu bisa menjadi refleksi bagi pengambilan kebijakan. Seharusnya begitu.
1: Harusnya begitu ya, tapi kenapa sih Bapak dan juga Mbak Zakiyah dalam beberapa kasus kritik atau aktivisme ini bisa berujung pada proses hukum pidana?
2: Iya, kenapa bisa berlanjut ke proses hukum pidana? Itu sebenarnya juga terkait dengan risiko-risiko ya. Jadi masyarakat itu sebaiknya tahu mengenai risiko-risiko hukum pidana yang mungkin dapat dihadapi ketika menyampaikan kritik di ruang publik. Ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih ke agar masyarakat itu lebih strategis ketika menyampaikan kritiknya gitu. Yang pertama itu ada risiko pencemaran nama baik terhadap orang perseorangan. Jadi ketika menyampaikan kritik itu jangan sampai kita menyampaikan itu sampai menyerang kepada pribadi dari pembuat kebijakan. Jadi kita fokuslah kepada kebijakan yang ingin kita kritik, jangan kepada siapa yang mengkritiknya. Kemudian ada juga risiko ancaman kekerasan. Jadi kritik itu tidak boleh disertai dengan ancaman menyerang orang, keluarga, rumah, atau keselamatan. Kemudian ada juga risiko penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Jadi ketika membagikan informasi dengan tambahan kata-katanya atau sekedar meneruskan, itu tidak otomatis menghapus risiko hukum. Ketika kita itu tetap harus memeriksa sumber, tanggal, konteks, dan keaslian dari materi yang kita sampaikan dalam berkritik. Kemudian ada risiko juga dalam demonstrasi. Hak menyampaikan pendapat tidak memberikan kekebalan terhadap perbuatan kekerasan, penganiayaan, pembakaran, atau perusakan. Tetapi pertanggungjawaban pidananya itu tetap individual. Jadi orang tidak boleh dipidana hanya karena berada dalam kerumunan atau memakai atribut yang sama gitu ketika demonstrasi.
1: Ternyata kayak gitu teman beradua ya. Mungkin aku lanjut lagi, ada satu pertanyaan ya dari teman beradua, ada Tam-Tam. Gimana cara mengekspresikan kebebasan pendapat yang aman, kritik yang sehat, dan ending yang mencerahkan semua pihak, sedangkan apa yang sudah kita sampaikan itu sebenarnya real data? Monggo, Pak Herlambang atau Mbak Zakiyah yang mau jawab?
0: Baik, nanti bisa disambung Mbak Zakiyah. Jadi pertanyaan ini pernah muncul di persidangan ya, ditanyakan oleh jaksa. Bagaimana kritik yang sesuai gitu ya. Nah, sebenarnya ekspresi itu kan bebas ya. Dia bagian dari hak asasi manusia. Secara hakikat sebenarnya entitled-nya, bukan given. Artinya memang Anda itu disebut manusia karena punya kebebasan untuk bicara. Artinya dia bisa mengekspresikan dengan segala bentuknya. Memang ada rambu-rambunya. Rambu-rambunya ini yang memang harus dipahami, seperti yang disampaikan oleh Mbak Zakia tadi. Misalnya soal apa yang disebut dengan penghasutan atau incitement. Incitement itu tidak boleh incitement for discrimination atau mendiskriminasi. Incitement for violence atau menghasut untuk melakukan kekerasan. Atau incitement for racism. Itu jelas nggak boleh untuk rasisme. Strictly prohibited ya, atau benar-benar dilarang ya, oleh hukum itu dilarang. Nah, itu maksud saya rambu-rambunya ya. Nah, tapi bagaimana menyampaikan kritik yang kemudian itu lebih baik ya di ruang publik? Saya kira tergantung ya, metodenya saja juga semakin beragam sekarang dengan situasi teknologi digital ya. Banyak anak muda itu manfaatkan teknologi digital. Entah ekspresi melalui X, melalui kanal-kanal media sosialnya.

0: Dan itu bentuknya juga macam-macam, ada yang bentuknya reels atau bentuknya timpa teks ya, seperti kasusnya Karik Anhar itu timpa teks, karena memang model ekspresi itu bisa dibuat simpel, bisa dibuat parodi, bisa dibuat satir, bisa dibuat macam-macam. Tidak seperti dosen yang cuma nulis artikel atau ilmiah gitu. Anak muda pasti enggak semuanya ya mau membaca seperti itu, tapi kritik menjadi lebih punya makna ketika atau viral kadang, karena justru pesannya nyampe di ruang publik gitu.
1: Satu lagi ini dari Lara Purnamasari ya, sudah masuk. Aku izin mau bertanya, seperti yang kita ketahui bersama, terdapat sejumlah kasus yang menjadi sorotan publik hingga viral di media sosial ketika seorang ayah yang diduga melakukan tindak pidana ringan seperti dugaan mencuri ayam, kemudian mengalami perlakuan yang dianggap berlebihan dan mendapatkan kekerasan-kekerasan bahkan sampai meregang nyawa. Menurut teman-teman, bagaimana seharusnya institusi negara memastikan bahwa penegakan hukum itu tetap tegas tetapi tidak melanggar hak asasi manusia dan prinsip proporsionalitas? Monggo.
2: Ya, baik. Sebenarnya ini kan juga terkait dengan ada beberapa kali bagaimana ya, masyarakat itu kepercayaannya terhadap institusi negara itu menjadi semakin menurun belakangan ini. Jadi apabila nanti semakin negara itu mau menerima kritik, seharusnya kan negara akan lebih lebih baik, kemudian akan mendapat kepercayaan publik yang lebih tinggi lagi, sehingga masalah-masalah seperti ini tuh tidak akan terulang kembali. Karena sebenarnya kan kalau kita lihat, apabila terjadi hal semacam ini, masyarakat itu seharusnya kalau percaya dengan institusi negara itu kan langsung ketika mendapati orang tersebut langsung dibawa ke pihak yang berwajib, tidak langsung apa ya melakukan tindakan hukum yang tidak benar itu. Kemudian kan apabila sudah percaya, masyarakat itu jadi tidak perlu lagi untuk melakukan hal-hal yang di luar dari hukum seperti itu. Kemudian ini kan juga terkait dengan bagaimana ketika misalnya ya, kalau ada curanmor lah apa kayak gitu, ya. Tapi ketika dilaporkan ke kepolisian itu malah sulit untuk ditangkap kayak gitu, malah jadi kita harus bergerak sendiri. Jadi mungkin itulah yang menyebabkan masyarakat itu jadi maunya main hakim sendiri seperti itu.
1: Oke, mungkin Pak Herlambang mungkin ada tambahan terkait ini juga, kasus yang terakhir lagi viral ya belakangan ini ya.
0: Iya, jadi setuju dengan Mbak Zaki yang bilang bahwa ini ada soal distrust ya, ketidakpercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum. Saya mungkin menambahkan catatan yang lain adalah memang kita dihadapkan pada realitas budaya permisif terhadap kekerasan. Ini sangat kuat ya di tengah masyarakat. Kekerasan demi kekerasan tidak diselesaikan dengan proses penegakan hukum yang lebih adil gitu ya. Sehingga seringkali yang kita dapatkan adalah kekerasan itu menjadi impunitas atau tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban. Nah, bayangkan kalau kita masih menumpuk kasus impunitas macam ini, maka kekerasan menjadi hal yang lumrah. Ini yang saya sebut sebagai normalizing abuse atau penormalisasian kekerasan ya, atau kesewenang-wenangan. Nah, kita nggak berharap ini terus-menerus terjadi, karena Indonesia itu jelas di dalam hukum tertingginya, di Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekerasan, bukan negara kekuasaan, bukan negara menang sendiri gitu ya. Artinya memang hukum menjadi acuan atau pandangan bersama untuk hidup berdampingan di tengah warga masyarakat. Jadi kalau misalnya ada masalah pencurian ya, gak boleh masyarakat itu melakukan Eigenrichting ya, istilahnya dalam bahasa Belanda, main hakim sendiri. Karena itu justru menciderai hak asasi manusia. Bahkan ekspresi kritis yang dilakukan oleh seseorang itu juga gak boleh serta-merta langsung dilakukan dengan cara kekerasan, intimidasi, bahkan sekarang teknologinya memanfaatkan doxing, persekusi dan seterusnya, yang itu justru apa membungkam justru tidak sehat buat Indonesia itu sendiri bagi upaya berkomunikasi di tengah peradaban teknologi digital.
1: Oke. Terakhir mungkin Bapak, karena sudah hampir jam setengah satu, terakhir dari teman Pro 2 ini ada Bayu di Godean. Saat ini gerakan masyarakat sipil ini kan seringkali dibungkus dengan tindakan represif yang berlindung di balik aturan hukum legal authoritarianism. Dah, bagaimana cara idealnya sistem hukum tata negara kita menilai batas antara menegakkan ketertiban umum dan melindungi kebebasan berpendapat warga negara? Monggo.
0: Jadi sebenarnya kita tahu bahwa gerakan masyarakat sipil ini kan juga bagian dari upaya mereaksi ya atas kebijakan yang tidak adil. Jadi di mana situasi ketidakadilan itu tumbuh subur ya, yang tumbuh subur ini ketidakadilannya, maka tidak mengejutkan kalau terjadi protes publik secara meluas. Maka hal yang jamak terjadi di suatu negara ketika mereka menuntut, maksudnya warga negara menuntut perbaikan situasi. Nah, dalam hal yang seperti ini kadang kita menyaksikan ada situasi-situasi yang barangkali itu kita melihatnya kalau dari satu skop ya, satu sisi kelihatannya kok kekerasan ya, seperti kasusnya mungkin kalau pernah mendengar Black Lives Matter, seorang kulit hitam di Amerika yang diinjak tengkuknya sampai kemudian meninggal dunia. Itu kemudian melahirkan protes besar di Amerika, bahkan di benua Eropa. Atau kasusnya Mahsa Amini, seorang anak muda yang hanya karena menggunakan jilbab yang tidak dianggap tidak sesuai standar sehingga dia ditangkap oleh polisi moral di Iran ya. Kemudian keesokan harinya Mahsa Amini ditemukan meninggal dunia. Nah, hal-hal yang begini itu kemudian memantik protes besar atas situasi ketidakadilan ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan protes publik itu adalah hak asasi manusia, kebebasan dasar yang harusnya dijamin, dipastikan bahwa apa yang disuarakan itu menjadi pertimbangan baik untuk pengambilan kebijakan termasuk dalam penegakan hukum. Kalau dibiarkan, maka akan permisif, kebijakan tidak adil akan terus melahirkan ketidakadilan berikutnya. Maka itulah yang disebut undue justice, itu adalah injustices, menunda keadilan, ketidakadilan itu sendiri.
1: Mungkin Mbak Zeki ada tambahan dari pertanyaannya Bayu di Godean.
2: Mungkin sekalian apa ya, menutup gitu ya. Kriminalisasi ini kan dalam kebijakan hukum pidana itu sekarang di publik itu lebih ke sebelumnya berarti menambah sebuah perbuatan baru ke dalam kebijakan hukum pidana. Tapi kalau sekarang kan lebih ke bagaimana hukum pidana itu digunakan oleh aparat negara untuk melakukan represi kepada masyarakat yang menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah. Nah, lebih kepada strategi masyarakat itu intinya adalah bahwa kita selalu fokus kepada kritiknya, kebijakannya, tapi tidak menyerang orang. Kemudian juga kita usahakan untuk memakai data-data yang terverifikasi seperti itu.
1: Jadi yang penting nggak hoax ya, nggak hoax dan juga tidak menyerang secara personal tapi lebih kepada ke kebijakannya. Baiklah, semoga karena sudah hampir ternyata sudah jam setengah satu teman berdua, tadi ada 4 pertanyaan yang sudah saya bacakan, semoga semuanya terjawab ya, nggak ada yang kelewatan teman berdua. Besok kapan-kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan topik yang seru-seru lagi di Santai Siang teman berdua. Tadi kita sudah sampaikan gerakan masyarakat sipil dan respon represif institusi negara. Niki nanti masih nemenin kamu di Santai Siang sampai nanti jam 3 ya. Buat kamu yang mau request lagu ke Niki, masih Niki yang tunggu, kamu bisa WhatsApp aja di 0811-251-1025.
3: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
3: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
4: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

Tasya dan Iken, teman berdua nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Nemenin kamu masih 2 jam lagi ya di santai siang teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu ke Iken di siang hari ini sambil nemenin kamu makan siang. Boleh banget teman berdua ya. Kira-kira kamu makan siang apa hari ini? Aku lagi-lagi makan siangnya ayam dan ayam teman berdua. Sampai bosen ya kayaknya makan ayam, tapi kalau enggak makan ayam juga mau makan apa? Bingung. Kalau cuman beli di Oren online, ya kayaknya isinya cuman ayam dan ayam teman berdua ya. Tapi enggak apa-apa, yang penting makan supaya kita enggak sakit di tengah cuaca yang agak enggak enak ini teman berdua ya. Peralihan jadi cuaca kemarau teman berdua. So, masih ada Nikin nemenin kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu supaya enggak ngantuk, boleh WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025. Habis ini aku juga akan share informasi terkait dunia olahraga teman berdua. Kira-kira ada hot news apakah ini di dunia olahraga teman berdua ya. Stay tune terus barengan sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
1: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Aksi Akselerasi Mandalika. Salah satunya Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kute Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

tentang jeda minimal 72 jam antar laga yang jadi sorotan setelah pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengkritik jadwal final Piala Presiden 2026 yang cuma berjarak 2 hari dari semifinal kemarin Taman Pradua. Anyway, Persib Bandung ini akan menghadapi Persebaya Surabaya di final Piala Presiden 2026 yang dijadwalkan tuh besok Taman Pradua, padahal tandingnya tuh baru kemarin sore ya. Baru hari Selasa sore tanding semifinal, Kamis malamnya udah langsung final aja Taman Pradua. Padahal di konferensi pers ya, ini juga si pelatihnya Persib Bandung akhirnya juga menyinggung regulasi FIFA yang menurutnya mengatur hak pemain untuk memperoleh waktu pemulihan minimal 72 jam sebelum kembali bertanding Taman Pradua. Ini juga menjadi pembahasan FIFA bersama berbagai serikat pemain dunia. Ternyata Taman Pradua, kesepakatan tersebut pertama kali juga ditegaskan di pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino, Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafstrom, serta sejumlah pejabat FIFA yang dengan perwakilan serikat pemain dunia di New York Juli kemarin. Taman Pradua sehari sebelum final Piala Dunia takluk FIFA gitu kan ya. Ini bilangnya harus minimal jeda 72 jam di antara dua pertandingan Taman Pradua. Habis itu nanti juga sebenarnya harusnya dapat juga libur minimal 21 hari di akhir musim yang pengaturannya disesuaikan dengan kalender pertandingan masing-masing klub dan pemain Taman Pradua. Tapi ini entah kenapa di Piala Presiden kok baru hari Selasa kemarin semifinal, tiba-tiba hari Kamisnya udah final aja Taman Pradua. Tadi aku juga sempat baca kalau pelatihnya Persebaya Surabaya ini juga marah-marah Taman Pradua karena kenapa sih jadwalnya tuh padat banget gitu kan ya. Tapi aku nggak tahu ini keberlangsungan nanti akan seperti apa, apakah jadwalnya akan dimundurin atau memang jadwalnya tuh sudah tetap. Kalau hari Selasa tuh semifinal, hari Kamisnya tuh final, pertandingan finalnya Taman Pradua. Coba nanti aku akan cari tahu lagi apakah ada kabar-kabar terbaru mengenai Piala Presiden 2026 tentang finalnya. Kira-kira apakah betul akan tetap di hari Kamis atau nanti kebijakannya akan

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Yang udah nonton film King Kong pasti gak asing sama Pulau Mursala. Kalau di film namanya School Island. Di

0: Selain menikmati keindahan Pulau Mursala, kamu juga bisa menikmati keindahan pulau-pulau kecil seperti Pulau Putri dan Jangi yang berada di sekitar 4 mil laut atau 7 km dari Mursala.
1: Ini Indonesia.

Kampung Pria 2, sekarang kita geser dulu ke Piala AFF 2026. Ada pelatih timnas Filipina Carlos Cuadrat yang menyinggung Indonesia, Kampung Pria 2. Entah kenapa ya Indonesia ini disinggung-singgung terus. Jelang laganya Filipina, hidup mati lawan Malaysia di grup B Piala AFF 2026, Kampung Pria 2. Anyway, Filipina ini akan bertanding ke markas Malaysia di Stadion Kuala Lumpur besok hari Sabtu tanggal 8 jam 8 malam Tomang Beradua, dan dia butuh penuh poin untuk membuka peluang ke babak semifinal Tomang Beradua. Katanya dia juga mengambil contoh nih momen Piala AFF 2024 ketika Filipina unggul perolehan poin dengan timnas Indonesia di fase grup Tomang Beradua, karena menurutnya satu poin itu begitu berarti untuk melaju ke tahap berikutnya, gitu kan ya. Karena dulu di Piala AFF 2024 Tomang Beradua, dia menghadapi laga hidup mati lawan Indonesia Tomang Beradua, jadi dia juga pengen mendapatkan satu poin ya, atau minimal tiga poin, minimal satu poin atau tiga poin untuk bisa lolos ke final Piala AFF 2026 Tomang Beradua. Anyway, ini di Piala AFF 2026 Filipina sementara berada di peringkat keempat klasemen dengan torehan 3 poin, sedangkan Malaysia ada di urutan kedua dengan 6 angka Tomang Beradua. Kalau secara hitung-hitungan Malaysia punya peluang lebih besar untuk lolos ke semifinal, tapi kalau Malaysia ini gak boleh tersingkir gitu kan ya, kalau dia tuh pengen melangkah ke fase knockout Piala AFF 2026 Tomang Beradua. Di satu sisi pelatihnya Filipina juga masih menyimpan rasa kecewa setelah timnya kalah tipis 0-1 dari Thailand Selasa kemarin Tomang Beradua, karena timnya sempat ngasih perlawanan sengit ke Thailand tapi kebobolan juga di menit ke 84 Tomang Beradua. So, di grup B juga ini masih panas Tomang Beradua. Di grup A, Indonesia juga, aduh, gara-gara kemarin juga versus Vietnam kalah babak belur 3-0, aku juga sebenarnya masih kesel sampai sekarang Tomang Beradua ya. Indonesia juga lawan Vietnam babak belur 3-0. Jadi deh, kita masih menunggu ya nanti Indonesia di partai terakhir melawan Singapura juga, kira-kira apakah akan menang atau seperti apa Tomang Beradua. Harapannya sih menang ya, cuman ya kita gak tahu sih nanti akan seperti apa Tomang Beradua.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, salah lagi. Kenapa, bro? Sibuk amat kayaknya dah.
3: Ini, bro, lagi nyetak skripsi nggak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
2: Wah, boros kertas tuh.
3: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
2: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
4: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Buat kamu juga yang mau request lagu ke Niken, boleh ya, selagi playlistnya ada di playlist Super 2 Jogja, nanti tetap aku puterin sampai nanti jam 3, karena aku nemenin kamu sampai nanti jam 3, teman Pura 2 masih ada 1 jam lagi ya. Jadi buat kamu yang mungkin di siang hari ini, aduh di luar panas banget teman Pura 2, tapi lapar, jadi mau gak mau harus cari makan. Harus beli makan maksudnya, bukan nyari ya. Kalau aku sih di tengah cuaca yang panas kayak gini, kalau lapar aku mending beli online, entah kenapa. Menurutku beli online itu kadang-kadang lebih murah tahu, karena kadang-kadang bisa dapat voucher. Jadi kayak menurutku kadang-kadang lebih murah aja dan udah dianterin kan, jadi aku gak perlu panas-panasan keluar untuk beli makan ya. Yang kadang kalau warungnya tutup atau apa kayak harus muter-muter dan jauh kalau mau beli makan, apalagi kalau di Gejayan ini makan di daerah sini kayaknya agak susah ya menurut aku. Well, aku masih nemenin kamu teman berdua sampai nanti jam 3. Habis ini mau share informasi terkait dunia entertain. Ada apakah nanti gerangan ya di sana, nanti aku share ke kamu teman berdua. Buat kamu juga yang mau request lagu Kenikan, boleh banget, kamu bisa WhatsApp ya di 0811-251-1025. Tadi ada beberapa teman berdua yang sudah request Kenikan, ada Taufik di Godean sama Tamtam deh kalau aku gak salah. Oh ya, Taufik di Godean sama Tamtam. Cuman nanti aku puterin setelah dua lagu dari Charlie Puth dulu ya, dua lagu manca dulu baru aku puterin lagu yang di request sama Taufik sama Tamtam ya. Jadi tunggu dulu, agak sabar sedikit sekali.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Mila Andini, Empat Musim Pertiwi, yang bahkan sebelum tayang di bioskop Indonesia. Rencananya sih kalau di bioskop Indonesia tayangnya bakal tanggal 8 Oktober Temabra 2. Tapi sebelum tayang di bioskop Indonesia, film ini akan tayang perdana di salah satu festival film terbesar di dunia, yaitu Toronto International Film Festival 2026 Temabra 2. Nanti di Toronto International Film Festival ini digelar tanggal 10 sampai 20 September ya di Toronto, Kanada, Temabra 2. Dan empat musim pertiwi ini hadir dengan judul International Four Seasons in Java, Temabra 2. Film ini adalah satu dari 54 judul film dari 50 negara yang akan diputar nanti di program Toronto International Film Festival Centerpiece, Temabra 2. Filmnya bintangnya keren-keren ternyata, Temabra 2. Ada Putri Marino. Aduh, kalau udah ada Putri Marino kayaknya filmnya cakep ya. Terus ada Arya Saloka, ada Christine Hakim, dan juga ada Hana Malasan, Temabra 2. Dan ceritanya nanti ini menceritakan tentang seorang perempuan namanya tuh Pertiwi yang pulang ke desanya setelah menyelesaikan masa tahanan, Temabra 2. Dan kepulangannya dari tahanan itu memicu pergoyahan dinamika kuasa di desanya dan terbukanya luka-luka lama, Temabra 2. So, jadi ikut seneng ya, karena bahkan sebelum tayang di bioskop Indonesia ini sudah resmi tayang perdana di Toronto International Film Festival, yang mana ini adalah salah satu festival film terbesar di dunia, Temabra 2. Tapi besok kapan-kapan kita bisa nonton, karena di Indonesia sendiri tayangnya masih agak lama, Temabra 2, nanti di 8 Oktober 2026 ya.

Tamu berdua ada Reza Rahardian yang kayaknya beberapa waktu yang lalu dia baru aja main film, gak sih? Filmnya Laut Bercerita. Ini udah mau bikin film lagi, Tamu berdua. Kalau kemarin jadi pemain film ya, sekarang dia jadi sutradaranya, Tamu berdua. Dia mau menggarap film panjang lagi setelah di tahun berapa ya, 2024 kalau gak salah ya, dia mensutradarai film Pangku. Ya teman berdua, filmnya aku udah nonton dan aduh, filmnya bagus banget lagi menurut aku, yang kayak vibes panturanya tuh kerasa banget ya. Vibes kuning, gerah, panas, lecek, gimana gitu. Well, di film baru ya teman berdua, Reza Rahadian ini nanti akan ngasih judul Kasparina, teman berdua, Kasparina. Dan film ini nanti akan memulai perjalanannya di kancah internasional terlebih dahulu, teman berdua. Nanti akan mengikuti ASEAN Project Market 2026 sebagai bagian dari Busan International Film Festival atau BIFF, teman berdua. Anyway, film Kasparina ini disebut-sebut ini terinspirasi dari kisah neneknya Reza Rahadian, teman berdua.

Francisca Kasparina ini adalah seorang pejuang kemerdekaan, jurnalis senior sekaligus eksil politik Indonesia. Jadi dulu beliau ini menghadiri Kongres International Organization of Journalists di Chile. Kasparina ini kehilangan kewarganegaraan Indonesia entah kenapa teman berdua. Dan situasi politik pasca gerakan 30 September 65 membuatnya gak bisa balik lagi ke tanah air, ke Indonesia atau memberadua. Jadi dia harus menjalani kehidupan sebagai eksil di sejumlah negara seperti Tiongkok sebelum akhirnya bisa menetap ke Belanda atau memberadua. Dan selama berada di pengasingan, dia tetap aktif untuk memperjuangkan isu hak asasi manusia atau memberadua. Kayaknya filmnya bakal bagus teman berdua ya, film Kasparina ini, apalagi disutradarai langsung sama Reza Rahadian. Setelah kemarin aku udah lihat filmnya yang Pangku, aduh bagus banget teman berdua. Kayaknya film ini juga nanti bakal bagus, cuman Reza ini akan memulai perjalanannya nanti di kancah internasional dulu baru ke Indonesia teman berdua. Jadi belum tahu kira-kira kapan dia produksinya, terus apalagi tayangnya ya, pasti juga belum tahu. Kalaupun memang sudah produksi, ya dia kan mau memulai perjalanan di kancah internasional dulu teman berdua. Jadi sabar-sabar dulu buat kita yang mau nonton filmnya Reza Rahadian yang paling terbaru ya, Kasparina.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
2: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
1: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
2: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
3: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

pasti teman Pradua akan kembali menggelar tur Asia di masih lama, masih awal 2027 teman Pradua. Dan Indonesia jadi salah satu negara yang akan disambangi sama Maroon 5. Sepertinya sih masih di Jakarta, cuman belum tahu ya kepastiannya akan seperti apa teman Pradua. Tapi nanti dijadwalkan Jakarta akan dijadwalkan menjadi lokasi konser di 5 Februari 2027 teman Pradua, karena Maroon 5 akan menjadwalkan tur Asianya tuh di Januari sampai Februari teman Pradua. Nanti akan dibuka turnya di Kaohsiung, Taiwan tanggal 24 Januari 2027. Terus dijadwalkan tampil di Seoul, Jepang dengan 3 pertunjukan di Tokyo teman Pradua. Terus nanti barulah mereka akan ke Jakarta di tanggal 5 Februari 2027. Nanti dilanjutkan ke Manila, Bangkok sampai menutup rangkaian tur di Singapura tanggal 12 Februari 2027 teman Pradua. Cuman sampai sekarang promotor belum mengumumkan lokasi konser ataupun harga tiket untuk pertunjukan di Jakarta teman Pradua. Dan informasi mengenai penjualan tiket dan paket VIP nanti akan diumumkan melalui situs resmi Live Nation Asia. Nanti menunggu waktu yang telah disepakati sama mereka teman Pradua. So sampai sekarang belum ada informasi kepastiannya seperti apa, tapi mungkin bisa nyicil dulu untuk nabung kali ya. Buat kamu yang menonton teman Pradua, mungkin bisa nyicil dulu untuk nabung supaya nanti bisa ke Jakarta dan beli tiketnya Maroon 5 di Februari 2027 teman Pradua. Masih lama tapi gak apa-apa, kita cicil dulu nabungnya dari sekarang ya.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif. Sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
0: Weekly Hits.

kerasa udah 5 jam aku nemenin kamu di Santai Siang dari tadi jam 10 pagi teman berdua. Habis ini aku mau pamitan dulu ya, digantikan sama Gatrisha Aca dan teman aku di Sore Ceria sama nanti jam 7 malam. Nanti bisa lanjut request di Sore Ceria sama nanti jam 7 malam teman berdua ya. So, kali kita nih kan pamit. Dengerin terus 102,5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Kita mulai info Pro 2 sore hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuantan Singinggi. Pemotongan itu diduga dilakukan untuk menutupi temuan BPK terkait kelebihan pembayaran honor kepada Bupati Kuan Sing nonaktif Suhardiman Ambi. Menurut keterangan PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami praktek tersebut. KPK menemukan dugaan keterkaitan antara pemotongan TPP dengan temuan audit BPK mengenai kelebihan pembayaran honor kepada Suhardiman. Taufik juga menjelaskan Suhardiman diduga tidak mengembalikan sendiri kelebihan pembayaran tersebut. Sebaliknya, pengembalian dana diduga dibebankan kepada ASN melalui pemotongan TPP. Kasus yang menjerat Suhardiman bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada akhir Juni lalu. Dalam operasi tersebut, penyidik tidak hanya mengungkap dugaan suap terkait jual beli jabatan, tapi juga dugaan pengumpulan uang untuk memperlancar pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Kuan Sing. Perkara itu menjadi sorotan publik karena turut menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Kita beralih ke berita kedua. Operasi SAR khusus kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 resmi dihentikan setelah seluruh korban dalam manifest berhasil ditemukan. Basarnas menyatakan kapal Mutiara Sentosa diduga telah tenggelam di perairan utara Madura. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan keputusan itu diambil setelah proses sinkronisasi data manifest selesai dilakukan. Ia mengatakan total terdapat 238 orang di atas kapal. Dari jumlah korban tersebut, 233 korban dinyatakan selamat dan 5 korban meninggal dunia.

0: Kita beralih ke berita selanjutnya, masih dari rri.co.id. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan terdapat peluang tercapainya kesepakatan dengan Iran pada Selasa 11 Agustus mendatang. Kesepakatan tersebut bertujuan untuk membuka kembali Selat Hormuz agar kapal-kapal komersial dapat kembali melintas dengan kebebasan bernavigasi. Berita ini dilansir dari CNBC. Menurut Bessent, kesepakatan tersebut bertujuan menjamin kebebasan bernavigasi bagi kapal-kapal komersial sehingga aktivitas pelayaran internasional dapat kembali normal. Ia menyatakan pemerintah Amerika saat ini masih melakukan pembicaraan intensif dengan Iran. Ia juga berharap negosiasi tersebut dapat menghasilkan solusi yang meredakan konflik. Bessent menegaskan konsep yang sedang dibahas adalah kebebasan bernavigasi tanpa adanya pungutan tol bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM, Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai teman Pro 2, selamat sore. Ketemu lagi barengan sama aku, Gatri Syaca, yang sore hari ini udah siap banget buat nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7 malam. Gimana kabar kamu sore hari ini, teman Pro 2? Apakah kamu lagi kepanasan? Atau mungkin kamu lagi agak capek nih, teman Pro 2, karena udah melewati berbagai macam aktivitas dari pagi gitu ya sampai sore hari ini. Ya udah, istirahat dulu, duduk dulu gitu ya. Terus mungkin ya istirahat dulu sambil nyeruput es teh ataupun juga es kopi mungkin ya kan. Karena di cuaca yang panas kayak gini emang enaknya sih minum es gitu, teman Pro 2 ya. Well, Gatri Syaca bakal puterin kamu lagu-lagu Indonesia dan juga lagu-lagu manca. Dan buat kamu yang pengen request lagu favorit kamu, boleh banget. Kamu bisa langsung aja gabung ke 0811 251 1025. Aja tunggu ya.

0: kendaraan terbaik kamu.
1: Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

Buat kamu yang mungkin udah jatuh cinta sama Jogja, aduh, ya kalau misal kamu tuh jatuh cinta sama Jogja, tentunya apa ya, banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di Jogja ini gitu. Nah, ini yang ada atraksi baru nih teman Pro 2 yang kayaknya harus banget kita lihat nih, di mana Museum Benteng Frederberg ini ada light show gitu ya, yang tentunya bisa menyuguhkan apa ya, hiburan tersendiri gitu ya, di bangunan bersejarah di Museum Benteng Frederberg ini teman Pro 2. Terus enggak cuman light show aja nih teman Pro 2, tapi juga ada air mancur gitu ya, yang juga bisa bikin suasananya lebih adem ya kan, dengar gemericik-gemericik air ya kan. Terus juga tentunya kalau dulu Museum Frederberg ini kan tutupnya tuh ya sore hari gitu teman Pro 2. Cuman sekarang ini kita bisa menikmati Benteng Frederberg gitu ya di malam hari teman Pro 2. Jadi

baru juga air mancur dan juga wisata edukatif dan sejarah gitu ya di pusat kota Yogyakarta. Dan tentunya kalau misal kita berfoto di Benteng Frederberg tuh juga estetik banget ya teman Pro 2. Jadi yuk kita agendain untuk main malam-malam ke Museum Benteng Frederberg teman Pro 2. Karena walaupun ini adalah satu bangunan bersejarah terus kayak peninggalan Belanda gitu, tapi menurut aku kalau di Benteng Frederberg tuh gak terlalu serem gitu loh hawanya teman Pro 2. Jadi bolehlah ya kalau misal malam-malam kita berwisata ke sana, foto-foto estetik gitu kan ya, barengan sama teman-teman ataupun juga barengan sama keluarga gitu kan ya. Boleh nih teman Pro 2, biar kita tuh enggak kepanasan waktu explore di Benteng Frederberg.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu. Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.

Ya teman pro 2, buat kamu yang suka minum kopi gitu ya, kayak aduh kayaknya kalau misal belum ngopi seharian itu jadi bakalan uring-uringan teman pro 2 ya. Waduh. Tapi beruntungnya kita tuh hidup di Jogja ataupun juga di Indonesia gitu ya, di mana kita tuh punya banyak sekali daerah-daerah yang menghasilkan kopi dengan cita rasa yang enak-enak gitu teman pro 2. Bahkan banyak juga loh biji-biji kopi dari daerah-daerah di Indonesia tuh yang diekspor ke luar negeri gitu ya kan, atau menang kompetisi kopi gitu ya kan. Well, buat kamu yang suka minum kopi tapi with a view gitu ya teman pro 2, boleh nih bisa coba ke gunung, ke Kopi Alam Merapi teman pro 2. Jadi Kopi Alam Merapi ini adalah satu apa ya, coffee shop, tapi bukan seperti coffee shop teman pro 2. Dia ini berlokasi di kawasan lereng Merapi teman pro 2. Jadi buat kamu yang datang ke sana, ini bisa menikmati secangkir kopi dan juga makanan serta cemilan gitu ya di lereng Merapi. Dan kalau beruntung dan cuaca lagi cerah, nah ini kamu bisa disuguhi pemandangan Gunung Merapi yang jelas. Jadi kamu bisa foto dengan background Gunung Merapi gitu teman pro 2. Dan tempat ini cocok banget gitu ya untuk berbagai kalangan umur teman pro 2. Untuk yang anak-anak tentunya mereka bakalan suka karena tempatnya tuh luas buat lari-larian gitu ya. Terus juga udaranya seger ya kan, jauh dari kebisingan kendaraan bermotor gitu ya kan. Terus juga untuk yang Gen Z ataupun juga anak-anak muda, waduh pasti deh ya, kalau namanya tempat-tempat estetik tuh pasti wah langsung deh gas kesana ya kan. Terus untuk yang orang tua ini juga cocok nih teman pro 2 ya, sembari duduk-duduk, terus juga mungkin berjemur di pagi hari, terus menikmati udara yang segar gitu ya, sambil menikmati hidangan yang ada teman pro 2. Dan tentunya kamu bisa mengagendakan untuk datang ke Kopi Merapi, Kopi Alam Merapi ini teman pro 2. Kalau beruntung gitu ya, semoga. Kayaknya kalau best waktu untuk datang ke sini itu memang pas lagi pagi atau di sore hari ya kan. Karena memang di sini itu konsepnya banyak yang tempat duduk outdoor gitu teman pro 2 ya. Jadi kalau misal pas lagi siang-siang kayaknya panas terik ya teman pro 2. Walaupun mungkin udaranya tuh adem karena banyak angin pegunungan gitu ya, tapi silau. Jadi mungkin pagi ataupun juga sore, tapi kalau sore juga jangan kesorean karena pasti bakalan dingin banget kalau misal kesorean datang ke sana.

menggunakan istilah poliglot? Poliglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.

Ya teman Pro 2, masih ditemenin sama aku Gatri Syaja. Dan tentunya abis ini aku bakalan ajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di RRI English Corner. Dan seperti biasa nanti aku bakalan kasih kamu challenge yang bisa kamu ikutin gitu kan ya. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana, stay tune terus aja di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Abis ini aku bakalan ajakin kamu buat gabung gitu ya di acara spesial berbahasa Inggris di RRI English Corner.

0: Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Teman terbaik kamu. Teman

0: dan practicing it, teman Produa. Jangan takut kalau dibilang ke Inggris atau enggak cinta bahasa Indonesia, teman berdua ya. Tapi dengan kamu bisa berbahasa Inggris, kamu bisa mengenalkan Indonesia pada dunia. Seperti Ibu Ari nih, bisa ke mana-mana gitu.
1: Paspornya
0: bisa ngajar bahasa Indonesia, tapi tentunya dengan toolsnya bahasa Inggris, teman berdua. Well, that's all RRI English Corner for today, teman berdua. Thank you for listening to us here on RRI English Corner. I will see you again next week. So bye-bye. Thank you, Ibu Ari.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Cak, pinjam ransel merahnya dong.
3: Yang gede itu.
2: Janganlah. Itu tuh tas siaga bencana aku tahu.
3: Emang isinya apaan sih? Palingan juga masker, makanan, minuman, baju gitu kan?
2: Iya, sedia buat 3 hari. Jangan lupa juga nih, ada peluit, terus ada surat-surat penting, obat-obatan, sama uang tunai secukupnya. Ya buat jaga-jaga aja sih.
3: Parno amat, emang mau ada bencana?
2: Bukan parno, tapi waspada. Kan bencana bisa datang kapan aja. Anggap aja sedia payung sebelum hujan.

Ya teman Pro 2. Sore hari ini kayaknya lalu lintas di depan kantor Pro 2 tuh masih aman ya teman Pro 2. Tapi

jamnya jemput sekolah gitu ya. Karena kan di sana, di deket Pro 2 Jogja tuh ada sekolah gitu ya. Dan banyak nih yang jemput gitu kan. Jadi ya maklum aja, karena emang jam-jamnya masuk sekolah ataupun juga pulang sekolah itu pasti di sekitaran sekolahnya bakalan macet. Tapi gak apa-apa teman Pro 2, buat kamu yang mungkin lagi gak buru-buru, ya udah cari aja jalan tikus ataupun juga cari jalan alternatif lain gitu ya, buat bisa sampai di tujuan kamu tanpa harus menghadapi kemacetan.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Galantis kembali merilis lagu Jangan Terlalu Posesif, sebuah penghormatan kepada salah satu band yang paling membentuk perjalanan musikal mereka, yaitu Naif. Tanpa mengubah aransemen lagu, Galantis memilih menghadirkan pembacaan baru yang tetap menghormati identitas aslinya dan menghadirkan sejumlah elemen baru yang tidak ditemukan pada lagu aslinya. Di bagian pembuka, terdapat satu bait lirik tambahan yang ditulis oleh produser Vega Antares sebagai pintu masuk menuju cerita yang ingin disampaikan dalam versi Galantis.
0: Pro 2 Weekly Hits.

hari ini lagi ngerasa ngantuk banget gitu ya, jangan tidur dulu. Karena kalau di kepercayaan masyarakat kita ini kan emang tidur maghrib itu tuh gak bagus teman pro 2 ya. Dan kayak pamali aja gitu teman pro 2. Dan tentunya selain mitos-mitos yang beredar di masyarakat, tentunya dari segi kesehatan itu juga enggak baik teman pro 2. Terus juga di perspektif agama pun juga enggak baik teman pro 2. Kalau dari segi kesehatan, tidur maghrib ini memang bisa bikin kepala pusing gitu ya. Terus juga bisa lemes gitu kan. Dan juga bisa mengganggu jam biologis tidur malam kita teman pro 2. Jadi kalau sore-sore udah tidur, itu biasanya tidur malam kita jadi keganggu, karena nanti jadi tidurnya tuh malam teman pro 2 ya kan. Karena kalau udah tidur terus abis itu bangun, kan gak mungkin abis itu tidur lagi kan teman pro 2. Jadi ya emang tidur maghrib itu tidak disarankan gitu. Jadi ya udah, kamu tahan-tahan dulu aja deh. Kalau misal enggak mau minum kopi ataupun juga enggak bisa minum kopi gitu ya, ya udah mungkin kamu bisa mandi-mandi dulu atau beberes dulu gitu ya, ataupun juga kayak stretching aja gitu teman pro 2 untuk menghilangkan rasa kantuk kamu gitu ya. Dan bersiap-siap untuk pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Dan untuk azan maghrib di sore hari ini nanti akan berkumandang pada pukul 17.42 menit teman pro 2.

Yogyakarta dan daerah sewaktu. Acap mewakili segenap kerabat kerja Perudua Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kamu teman Perudua yang melaksanakannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman Produa yang berbahagia, setiap pribadi muslim tidak hanya dibangun untuk memiliki pengetahuan yang luas dan dalam dengan kecerdasan yang

manusia. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran, Allah selalu menggandengkan istilah iman dan amal dalam satu rangkaian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr.

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asyr. Ilmu amaliyah, amal ilmiah memiliki makna bahwa kita harus mengamalkan ilmu yang kita miliki dan amal yang kita lakukan berdasarkan pengetahuan atau ilmu dengan kandungan

Putri adalah manusia sosial yang harus hidup bersama, bekerja sama dengan pihak lain. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia

surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mampu menjaga hubungan baik dengan penciptanya, umat muslim yang hebat juga harus mampu menjaga hubungan yang baik dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan menjaga hubungan baik dengan Tuhannya adalah dengan sikap takwa kepadanya. Allah memerintahkan setiap manusia untuk bersikap takwa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan muslim. Ali Imran ayat 102. Demikianlah teman perdua sekalian, semoga yang sedikit ini menjadi hikmah bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

teman terbaik kamu. Jogja itu bukan cuma Malioboro, selalu ada tempat baru, cerita baru. Nah, teman Pro 2, kalau kamu pengen ngulik setiap sudut Jogja, simak Melaku Neng Jogja yang bakal ngajak kamu menjelajah destinasi wisata, budaya, sampai kuliner yang ngangenin. Siapa tahu tempat favoritmu berikutnya ternyata cuma sak kedipan soko omahmu. Dengerin Melaku Neng Jogja setiap minggu jam 9 pagi di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Melaku Neng Jogja, melaku luwe atau kenal Jogja luwe jero.

Sang Dewi. Jamu Pink Venom. Jamu isi on me sama jamu Left.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jammu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh. You take up every
2: corner of my mind. What you gonna do now? Ya teman Pro 2, saatnya aja buat kasih tahu kamu 5 lagu yang bisa kamu pilih di segmen jamu jamnya lagu kamu di sore hari ini tentu saja. Dan dari 5 lagu ini silahkan kamu pilih gitu ya, mana lagu yang pengen kamu dengerin di malam hari ini. Ada 5 lagu yang bisa kamu pilih, diantaranya adalah lagunya Nona Rollerblade, terus juga ada lagunya Taylor Swift, I Knew It, I Knew You, lagunya Sheila on Seven, Sederhana, terus juga lagunya Blackpink, Go, dan yang terakhir adalah lagunya Ariel featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Dari 5 lagu ini kamu mau pilih yang mana teman Pro 2? Langsung aja kasih tahu aja melalui WA gitu ya di 0811-251-1025. Nanti untuk lagu dengan vote terbanyak bakalan aku mainkan di jam 6.45. Jadi langsung aja kamu vote sekarang. Nanti biar lagu favorit kamu bisa aku puterin ya.

0: Kitchen on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.
3: I can change it back.
4: No, it's your birthday.

udah dipasang ya kan. Terus abis itu apa ya, mungkin kayak rapat-rapat kepanitiaan ataupun juga bahkan kegiatan lomba-lomba ataupun juga kegiatan yang berhubungan dengan momen 17 Agustus tuh udah mulai dilaksanakan gitu ya. Nah kalau misal kita ngomongin tentang 17 Agustus atau perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia, itu kan memang identik dengan adanya lomba-lomba teman Pro 2. Biasanya sih lomba-lombanya tuh untuk anak-anak, untuk remaja, ada yang untuk ibu-ibu sendiri, ada yang untuk bapak-bapak sendiri, bahkan ada yang buat lansia teman Pro 2. Nah kalau kamu nih suruh ikut lomba 17-an gitu ya, biasanya kamu nyamannya tuh ikut lomba apa teman Pro 2? Kalau di tahun lalu aku tuh sempat ikut lomba makan kerupuk teman Pro 2. Walaupun udah usia segini nih teman Pro 2. Tapi kayak nostalgia aja gitu ya, bisa ikutan lomba makan kerupuk walaupun aku enggak menang gitu ya kan. Dan tentunya untuk kamu pasti punya lomba favorit dong, ataupun juga lomba yang paling enggak favorit atau paling males atau paling kayak enggak deh kalau itu gitu ya kan. Nah boleh dong share lomba favorit kamu tuh apa, ataupun juga kamu tuh menghindari lomba apa nih.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Katanya PNS masih jadi pekerjaan yang disukai sama anak muda. Tapi penasaran gak sih siapa ya PNS pertama di Indonesia? Dikutip dari Good News from Indonesia, Sri Sultan

0: setelah 6 angka 0 menandakan urutan pertama. NIP ini berbeda dan unik dari NIP pada umumnya yang berawalan tahun lahir.
1: Ini Indonesia.

yang suka nonton konser, aduh, kayaknya udah banyak banget ya informasi konser yang kayaknya pengen gitu ya didatengin. Cuman kok ya sebanyak itu, dan harga tiket konser musik sekarang itu kan gak murah ya. Walaupun hanya musisi lokal gitu ya, tapi kalau sekarang tuh apresiasi terhadap musisi dan juga acara musik itu lebih tinggi nih teman Pro 2, sehingga banyak acara festival musik ataupun juga konser musik tuh memang tarif tiketnya tuh cukup mahal gitu, paling enggak ratusan ribu gitu ya kan. Nah cuman aku tuh beberapa kali datang ke satu acara musik gitu ya teman Pro 2, yang di dalamnya itu ada beberapa musisi yang tampil. Jadi satu tiket masuk gitu ya, kita bisa menyaksikan beberapa penampilan dari beberapa musisi gitu teman Pro 2. Jadi kayak ya win-win solution aja gitu ya, walaupun harganya cukup mahal gitu ya, tapi kita bisa nonton banyak penyanyi gitu teman Pro 2. Dan kadang-kadang dikemasnya tuh jadi festival gitu ya, macam Coachella gitu. Jadi kayak kita di situ bisa dari sorean gitu ya sampai malam, dan di sana banyak yang jualan makanan, minuman gitu ya. Jadi kita udah enggak usah keluar-keluar lagi, udah enggak usah nyari-nyari makan lagi, karena di dalam venue konsernya atau festivalnya itu emang udah ada semua teman Pro 2. Udah ada toilet, udah ada musola, udah ada tenan-tenan makanan, minuman gitu ya. Bahkan ada tenan-tenan entertainment biar kita gak bosen gitu ya. Dari sore ke malam itu ada di satu tempat doang gitu teman Pro 2. Nah kalau misal kamu suka nonton konser, ya udah kira-kira konser yang bakalan kamu datengin dalam waktu dekat tuh konsernya siapa sih?

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

Pro2 yang tentunya sudah bergabung ke 0812511025. Ada Kak Tri di Playen yang milih lagunya Sheila Blackpink dan juga Ariel featuring Raisa. Ada Kak Lara, dia pilih Sheila on 7 Blackpink dan juga Ariel Raisa juga. Meisa di Conong Catur pilih lagunya Taylor Swift, Sheila on 7 dan juga Blackpink. Said di Mogiri pilih lagunya Nona, Taylor Swift dan juga Sheila on 7. Kevin di Catur Tunggal, dia pilih lagunya Sheila on 7,

0: pilih lagunya Taylor Swift, Sheila on 7 dan juga Ariel featuring Raisa. Fuad pilih lagunya Nona, Sheila on 7 dan juga Ariel Raisa. Terus juga Karini di Pakem pilih lagunya Nona, Taylor Swift dan juga Sheila on 7. Jadi untuk lagu dengan vote terbanyak ini ada lagunya Sheila on 7, lagunya Ariel Noah featuring Raisa dan juga lagunya Taylor Swift. Ya udah, kita langsung dengerin aja ya sama-sama.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu

Ya teman Pro 2, itu dia 3 lagu yang udah terpilih di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Terima kasih ya untuk kamu yang udah gabung ke 0811-251-1025. Dan tentunya karena waktu udah mepet ke jam 7 malam, itu artinya aku harus pamit dulu nih teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk tetap stay tune terus di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit ya. Selamat malam. Bye.

Teman berdua, kita awali dari berita internasional. Pemerintah Italia menetapkan seluruh 27 kota besar dalam status siaga merah menyusul gelombang panas yang semakin intens. Warga diminta membatasi aktivitas di luar ruangan terutama pada siang hingga sore hari serta memperbanyak konsumsi cairan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Suhu di sejumlah wilayah dilaporkan mencapai sekitar 40 derajat Celcius dan juga diperkirakan masih bertahan hingga akhir pekan.

0: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPB mendorong pelaku UMKM untuk semakin aktif memanfaatkan sistem digital dalam pengadaan barang dan juga jasa pemerintah. Saat ini kontribusi UMKM telah mencapai sekitar 47% dari total pengadaan nasional. Langkah digitalisasi diharapkan dapat memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing UMKM di Indonesia. Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Giwangan Yogyakarta mengalami kenaikan akibat musim kemarau yang mengurangi pasokan dari daerah sentra produksi. Pedagang menyebut beberapa jenis sayuran mengalami lonjakan harga sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat. Selain faktor cuaca, peningkatan permintaan juga ikut mendorong kenaikan harga di pasar tradisional tersebut. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id.
1: Sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini balik lagi di Jaga Malam. Jaga Malam tentunya jangan galau malam-malam ya. Bareng aku Safira Jengyans yang menemani kamu sampai nanti di jam 12 teman Pro 2. Dan kayak biasanya nih ya, kita akan awali Jaga Malam kali ini dengan music live chat tentunya.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yo, dan sama Edit, dan kita sudah kedatangan.
2: Halo.
1: Sup, bro?
2: Halo, sehat.
1: Oh, ini luar biasa. Hari ini Pras mau membahas sebuah EP terbaru lo ya, Pras.
0: Betul. Tapi sebelum ngomongin soal EP, pertanyaan pertama gue, kenapa nama IG-nya Azur Korea?
1: Iya lo, nyepam lo. Nyepam lo. Kenapa ya, cuy?
2: Pertama nama Pras tuh umum ya.
1: Iya.
2: Cari
1: bener.
2: Ya.
1: Bener.
2: Terus gue itu skor 1 ada, 2 ada, 3, 4 sampai 17 baru enggak
0: ada. Oh, itu banyak tuh.
2: 17.
1: Wow. Ngitungin berarti ya.
2: Enggak ada lagi. Oh, ini lah. 17 reta.
1: Okay.
2: Mungkin lucky number gue.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi emang kayak unik aja gitu. Tiba-tiba kayak banget nih gitu kan. Dari
1: apa lah username-nya ya?
0: Lihat tadi.
1: Boleh minta
0: Kenapa sama passwordnya? Boleh foto?
1: Terlalu personal. Jadi dia takutnya deg-degan di sini kayak. Data diri gue mau diambil. Data personal gue.
2: Keluarga.
1: Tarin asuransi. Jadi Pras ini sebenarnya juga salah satu. Lu juga hobinya adalah sepedaan ya Pras ya?
2: Betul.
1: Udah berapa lama cuy?
2: Gue baru setahun setengah kali ya sekarang ya.
1: Baru banget
0: gitu.
1: Awalnya trigger apa cuy?
2: Triggernya sebenarnya tuh gue tuh sempat nyobain beberapa olahraga.
1: Oke.
2: Terus kan ada beberapa olahraga yang kita harus ada temennya. Ada beberapa olahraga yang bisa sendirian tapi boring kayak nge-gym. Itu gue boring banget tuh ternyata. Nah ternyata nemu funnya tuh di sepeda.
0: I see.
2: Karena rasanya sama kayak gue dulu kan motor tuh. Rasanya sama, jadi bengongnya tuh sama. Terus cepet aja.
1: Enjoy di bengongnya justru.
2: Justru gue ngejar bengongnya justru.
1: Mancing lo coba tuh. Banyak tuh bengongnya. Lo coba.
2: Tapi kalau mancing gue gak sabaran lagi.
1: Bengongnya.
0: Iya sih. Bengong doang sih nunggu.
1: Iya sih. Lo coba. Lo belum pernah mancing? Belum sih. Coba dah. Lo tungguin lempar 15 menit gak dapat-dapat. Tarik gitu. Oh jadi awalnya sebenarnya karena lu juga motoran ya? Dulu motor
2: Itu agak lama kalau itu. Gua lumayan sering kalau itu dari zaman kuliah.
0: Oke. Berarti sebenarnya lu kayak apa ya, kayak pencari hobi gitu ya. Karena hobinya beli kan tadi dari motor ke sekarang hobi apa lagi yang pernah dicoba?
2: Apalagi ya paling ya umum-umum aja sih kayak olahraga sih umum ya. Terus gue sempat hobi nyari-nyari semut.
1: Jadi gimana? Lu apa sih lu?
2: Itu semut semuanya gue kasih Andrew.
1: Serius
2: lu? Semuanya mukanya sama.
0: Iya sih, maksud gue kayak bedainnya gimana ya semut ya?
2: Benar. Awalnya gara-gara gue nonton YouTube nggak sengaja. Iklan tuh terrarium.
0: Oke.
2: Jadi terrarium itu tuh dia isinya cuman semut doang. Wadahnya ada gel gitu. Di Shopee juga ada. Nah, terus akhirnya gue kumpulin, terus mereka kan bikin ini ya,
1: bikin koloni.
2: Nah, ternyata itu doang serunya. Kayaknya paling aneh. Itu. Oh, nih kayaknya ngerjain gitu-gituan.
0: Wow.
2: Itu menyenangkan.
0: Itu random sih.
1: Itu lu coba.
2: Cobain.
1: Itu yang kecil apa yang rang-rang?
2: Kecil.
1: Yang kecil.
2: Kalau yang kerang-kerang dia nggak berkoloni dan dia terlalu buatan terrarium
1: sendiri. Iya. Itu yang merah apa yang hitam?
2: Hitam.
0: Hitam ya? Oke. Berarti lo harus punya ratunya dulu dong?
2: Iya.
0: Buat bikin koloni itu?
2: Technically ya.
0: Iya kan?
2: Tapi ternyata ada juga yang kok. Ada.
0: Ada.
1: Serius?
2: Jual semut.
1: Ratu? Ini spesifik ratu semut, bukan semut
2: doang. Ada yang jual.
1: Gila.
2: Gue juga baru nge. Jadi ternyata.
0: Bener.
1: Tentunya ada pingkan mambu apa kaya. Beda ratu.
0: Sebagai kekasih.
1: Oke, jadi itu salah satu hobi aneh lo ya.
0: Bener.
1: Jujur, gue baru tahu sih. Gue juga baru tahu nih dari
0: itu random sih. Itu random sih.
1: Pantes temenan sama Dave lo.
2: Iya.
1: Dave juga hobinya ganti-ganti kan?
2: Karena kita gabut aja.
1: Bener. Kalau lo tuh punya konten ini bukan sih yang Pras mangan?
2: Iya.
1: Oh, tahu. Davi ngasih tahu.
0: Oke.
1: Jadi lo juga salah satu coba kulineran juga.
2: Itu lebih ke gue mendokumentasikan hidup aja. Jadi kalau gue mampir nih sepedaan, ada tempat makan enak ya udah gitu. Enggak diniatin buat
1: konten
2: atau promo enggak.
0: Oh.
2: Lebih ke gitu aja.
0: Tapi kalau ada endorse mau kan?
2: Mau.
1: Bagus.
0: Ya kan?
1: Siapa yang gak mau kan?
2: Siapa yang gak mau makan dibayar?
1: Siapa yang gak mau? Kenyang dibayar kan?
0: Bener. Tapi akhirnya gimana bisa terjun ke musik itu pertama kali kapan tuh berarti?
2: Gue tuh justru mulai musik tuh dari 2014.
0: Oke. Okay.
2: Tapi solo pras itu dimulai 2017 mulainya.
0: Oke.
2: Mulai rilis lagu tuh di 2017. Terus udah sampai sekarang. Mulai dari Jatinangor, terus gua ke Bandung, Bandung, Jakarta, ya gitulah.
0: Oh, I see.
1: Okay, lu sempet di Nangor berarti ya?
2: Gua dari Nangor justru mulainya.
1: Oh iya? Yeah.
2: Dari Jatinangor.
0: Wow. Asik. Berarti lu nge-band gitu ya?
2: Ya band-band kampus gitu-gitu
1: lah. Unpad?
2: Unpad.
1: Wih, anak Unpad cuy.
0: Unpad.
2: Zaman gua gak ada hiburan soalnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Nge-band doang.
0: Bener.
2: Ke Bandung jauh kan?
0: Iya, bener.
1: Jatinangor Town Square tuh?
2: Ya itu.
1: Ya itu kan.
2: Itu hiburan termahal gitu.
1: Iya kan. Jatos kan.
2: Jajannya Jeko sama 21. Itu paling mahal.
1: Gitu. Itu udah paling mentok ya.
0: Mentok.
1: Sama ngeliatin Praja IPDN paling kan.
2: Iya.
1: Iya kan. Iya.
2: Tapi gue sih gak liatin ya.
1: Gak liatin. Iya.
2: Masa Praja gue liatin.
1: Enggak. Mahasiswi kan. Oh jadi emang lo berawal dari Jatinangor juga ya.
0: Oh wow.
1: Oke. Cukup kebayang sih, jadi itu dimulai dari kasanah lo di Jatinangor tuh masuknya bukan Bandung ya?
0: Bukan,
2: dia Sumedang masuk.
1: Sumedang masuk ya? Bahkan di sekitaran Bandung akhirnya lo menemukan feels musik lo di situ.
0: Asik, benar. Dan akhirnya ini sekarang ngeluarin EP berarti ya?
2: Ya,
0: betul. EP terbaru. Berjudul Free as a Bird.
1: Asik. Bebas bagaikan burung. Bener gak? Gue bagian translate aja. Tenang ya Pras, kalau di sini jangan tegang-tegang banget.
0: Kayak selalu translate banget.
1: Iya
0: gitu,
1: dong.
0: Kayaknya
1: dong. Iya. Lu ngomong Inggris aja gue translate. Gak apa-apa.
0: Oke. Oke, nanti kita bakal ngomongin soal EP-nya Free as a Bird barengan sama
1: Pras
0: tentunya. Jadi buat kamu yang pengen bertanya-tanya, pengen seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, dan pasti ya jangan kemana-mana teman Prodo, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bareng Elan Edit dan juga Pras. Kita yes. masih ngobrolin seputar EP-nya terbaru dari Pras nih.
0: Betul, judulnya Free as a Bird. Yang ini juga jadi salah satu singlenya berarti ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Tapi kalau makna dari album dan singlenya apakah sama? Atau apa nih? Menceritakan tentang apa nih EP ini?
2: Jadi sebenarnya ini tuh EP hasil dari gue journaling. Jadi beberapa tahun kebelakang tuh gue sempat ambil konsultasi hipnoterapis gitu. Karena sebelumnya gue psikolog, terus ke psikolog. Terus dari psikolog tuh gue dikasih obat kan. Terus gue gak mau lah, gak jangan obat lah, ada yang lain gak, cara lain. Nah dia ngasih gue hipnoterapi. Nah di situ tuh gue diajarin buat journaling.
0: Oke.
2: Nah, ya udah mending journalingnya gue jadiin lagu aja yang gue bisa kan.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya Free as a Bird itu dari track 1 sampai track 6 itu isinya adalah journaling yang gue bikin.
1: Oh iya.
2: Betul.
1: Wow. Wah, gila. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah proses pemulihan lu ya, cuy?
2: Iya, proses lah ya.
1: Iya, proses, ya,
2: proses lah.
1: Gokil.
0: Berarti EP ini digarap berapa tahun tuh? Proses journaling

0: sebenarnya gue journalingnya itu dari 2023.
1: Oke.
0: Okay. Starting journaling. Hmm. Jadi gue nggak nulis apapun. Hmm. Tapi pas 2023 gue dikasih journaling ternyata cocok dan ternyata yang gue lakuin adalah nulis lagu. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Sebenarnya di ini tuh ada nggak cuma 6, ada 10 totalnya. Hmm. Tapi yang dimasukin ke timeline ini gue masukinnya di 6 ini.
1: 6 okay. lagu aja.
2: Oke. Okay, right. Gitu. Okay.
1: Berarti selama lu journaling dari tahun 2023 sampai akhirnya rilis EP ini Face the Bird, apa yang lu dapetin, bro?
0: Sebenarnya yang paling penting adalah gue mulai bisa berdamai sama hal nggak nyaman. Hmm. Jadi apapun jadi fun gitu bawaannya. Okay. Terus respon gue juga nggak yang kayak gue nggak merehat masalah jadi beban. Hmm. Jadinya ya udah lebih fun aja, lebih loose aja gitu.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Dan Face the Bird ini sebenarnya akhir dari yang gue lewatin.
1: Ah.
0: Jadi ini babak barunya.
2: Oke, okay, oh, oke, okay, gue ngerti.
1: Paham.
2: Tapi ini terserah cuy, lo mau jawab apa enggak?
0: Yoi.
2: Trigger awal lo apa cuy?
0: Iya masalah pribadi ya udah pasti lah ya. Kalau triggernya dari situ.
1: Oke. Okay.
0: Cuman justru yang gue suka adalah momen dimana gue mencarinya itu.
1: Oke. Okay,
0: okay. Ketika gue punya masalah.
1: Oke. Okay.
0: Gue harus nyari solusi nih, gue nggak bisa diam doang.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Nah itu justru momentumnya.
1: Oke. Okay.
0: Keputusan gue untuk nyari solusi ternyata adalah cara yang tepat. Dan itu akhirnya ngebuka gue ke banyak hal-hal baru setelah ya, dan ternyata menyenangkan.
1: Bener.
0: Hidup menyenangkan.
2: Gila.
0: Tapi kayak serius banget.
2: Enggak cuy. Karena gue baru aja melihat salah satu ini juga kisahnya Eyang Habibie tuh. Mm. Dia tuh ternyata waktu Ibu Ainun meninggal ternyata sempat gangguan lah dalam tanda kutip secara mental gitu. Nah dia sampai sakit banget, singkat cerita kata dokternya tuh pilihannya cuma 3, lo masuk rumah sakit jiwa, lo pokoknya yang kedua apa, yang ketiga lo harus berkarya. Okay. Dia pilih yang ketiga. Berarti lo juga sama nih,
0: yeah,
2: lo juga akhirnya harus berkarya dari trigger hour lo ini.
0: Iya, mungkin butuh pelepasannya aja.
1: Iya,
0: butuh pelepasannya.
2: Oke. Jadi ini adalah sebenarnya EP yang apa ya? Jadi proses lo untuk menuju kesembuhan berarti.
0: Iya, betul sekali.
2: Oke. Okay. Oh, ini dalam banget, coy.
1: Parah, bro.
2: Parah kacau. Berarti ini adalah bagian dari pras yang dulu juga.
0: Iya.
1: Alright, tapi kan berarti ini adalah sebuah journaling hidup lo. Mm-hmm. Ketika lo mungkin trigger awalnya adalah masalah pribadi,
2: yes,
1: tapi lo akhirnya bikin sebuah lagu. Itu apa maksudnya? Kenapa akhirnya berani buat ngejadiin sebuah lagu dan akhirnya dirilis? Ya mungkin akan didengarkan semua orang, gitu kan?
0: Iya. Lebih ke karena mungkin gue mampunya bikin itu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau gue bisa bikin karya lain, mungkin gue bikin karya lain. Tapi karena gue bisanya bikin lagu, akhirnya yang keluar adalah lagu. Terus gue tuh percaya kalau justru dengan gue merilis ini, itu justru membuat gue tuh lepas dari yang udah lewat itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Justru karena pada akhirnya apa yang gue rilis tuh jadi milik orang kan.
1: Yeah.
0: Dan orang punya interpretasi masing-masing. Betul. Tentang apa yang kita tuliskan.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Nah justru ini adalah cara gue buat berdamai dan akhirnya gue merasa fun.
1: Oke.
2: Okay. Oh, gila. Karena coping mekanisme orang beda-beda.
0: Bener.
2: Ya.
0: Iya, betul.
2: Kayak Firza Besari mungkin naik gunung.
0: Ya.
1: Betul.
2: Mungkin journaling.
1: Uh-huh. Betul.
2: Pelihara semut.
0: Iya
2: kan? Iya kan salah satu kan.
1: Limbat mungkin punya burung hantu.
2: Iya benar. Iya juga ya, Limbat narik kereta pakai gigi gitu kan. Terus siapa tahu itu coping mekanisme.
1: Iya benar. Ya, gak ada yang tahu.
2: Gak ada yang tahu.
1: Kita tanya juga gak dijawab kan.
2: Iya benar. Kita gak ada yang tahu.
1: Benar.
2: Oh, jadi ini adalah salah satu coping mekanisme, coy.
1: Alright. Oke. Berarti di EP ini ada 6 lagu.
2: 6 lagu. Yeah.
1: Lagu yang kita bahas sedikit ya dari lagu yang pertama.
2: Mm-mm.
1: Judulnya apa?
0: Yang pertama itu What If. Jadi What If itu lebih ke di masa gue lagi mempertanyakan gue tuh mau ngapain setelah ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Karena gue ngerasa semuanya sudah falling down gitu.
1: Mm-hmm.
0: Jadi gue harus ngapain lagi nih setelah ini. Gitu. Jadi ada perasaan-perasaan kayak gitu.
1: Mm-hmm.
0: Dan dari What If ini justru muncul ide untuk kenapa nggak gue memulai hal baru.
1: Okay.
0: Toh ujung-ujungnya juga ini udah beres gitu.
1: Yeah. Hmm.
0: Jadi itu udah titik nolnya banget sih.
1: Oke, okay, alright.
0: Dari what if.
1: Next, yang kedua.
0: Yang kedua gue jujur lupa.
2: Oh ini ada.
1: Yang kedua ada. Bentar, kita bantu cari ya.
2: Makasih loh.
1: Sabar cuy. Worthy.
0: Oh, worthy. Nah, worthy itu pertanyaan soal gue tuh masih layak gak sih buat dapetin apa yang gue pengen.
1: Oke.
0: Okay. Gue masih layak gak sih buat nyusun ulang hidup apa yang gue mau bangun.
1: Oke. Okay.
0: ya itulah penggambarannya.
1: Alright.
2: Oke.
0: Okay, oh. Ini gue sambil nyari contekan nih.
1: Boleh.
2: Teman-teman. Tenang aja.
1: Oke, kita basa-basi dulu ya.
0: Halo Ilan, apa kabar?
2: Gak usah dong. Terlalu basa-basi. Pras udah makan. Terlalu basa-basi ya. Oke, okay, jadi iya sih kalau gue lihat dari judul dan juga ini lo apa rilisan lo tuh emang mostly kayak psikis, ada unsur psikisnya juga di sini ya.
1: Benar-benar. Oke. Berarti ada what if, worthy,
2: terus
1: pada akhirnya kita akan mati.
0: Nah, itu tuh terdengar kayak horor ya.
1: Benar.
0: Tapi sebenarnya kalau didengar lagi, liriknya itu justru ngomongin soal being present in the moment aja.
1: Oke.
0: Karena kalian pernah nonton ini gak? 50 First Date. Itu filmnya Adam Sandler yang dia punya istri.
1: Okay.
0: Istrinya tuh lupa tiap hari. Dia punya penyakit
2: tapi lupa tiap hari. Alzheimer gitu ya?
0: Yeah, kayak gitu. Semacam Alzheimer. Terus si Adam Sandler tuh harus selalu menjadi orang yang ngingetin.
2: Pertama
0: kali pacaran lagi mereka harus bikin kayak gitu. Nah itu tuh idenya dari situ.
1: Oh wow.
0: Kalau it's okay kalau karena dunia ini bakal selesai juga. Yeah. Jadi do your best untuk lu tetap present ke siapapun gitu. Dan itu ide awalnya. Terus long winding road. Itu justru dari sepedaan malah. Gue dapetnya dari sepedaan. Gue mengambil keputusan sepedaan jauh. Ikutan Audax pertama kali 75 kilo.
1: Wow.
0: Itu gue menyadari di kilometer ke-40 tuh gue mikir, anjir gue ngapain kayak gini.
2: Itu sering terjadi.
0: Tapi perasaannya gak ada pilihan kan.
2: Iya benar.
0: Cuman lu lanjutin sampai beres.
2: Selesain.
0: Atau lu naik go-kart.
2: Iya.
0: Kan opsinya kan.
1: Benar.
0: Akhirnya gue beresin yang gue
2: ambil go-kart, adalah. Iya kan. Ngapain sih gue begini gitu? Ya jadi lagu dong.
0: Akhirnya gue lanjutin dan ternyata sepainful apapun tuh ternyata kalau udah nyampe akhir tuh happy.
2: Iya benar.
0: Malah itu yang dicari akhirnya.
2: Iya benar.
0: Setelah itu Keep Fire in Your Soul itu lebih ke gue ngebangun lagi spirit dari awal dan sisanya adalah Phrase Bird tentang being loose.
1: Asik. Alright.
2: Seperti burung. Oke. Jadi emang triggernya sebenarnya banyak juga ya dengan proses hidup lo dan akhirnya sampai jadi EP ini.
1: Betul.
2: Gokil.
1: Alright, sekarang kita dengerin dulu kali ya salah satu single di EP ini menjadi judul dari EP ini juga, Free as a Bird.
2: Boleh dong. Kita dengerin dulu teman berdua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Yes, masih barengan Elan, Edit, dan juga Pras. Kita balik lagi membahas sebuah EP yang berdasarkan hasil journaling seorang Pras nih.
0: Betul.
1: Dari 6 lagu nih cuy, mana yang menurut lo paling ada di fase terbawah lo? Yang fase jatuh terbawah banget.
2: Fase terbawah gue tuh di What If sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena itu tuh gue ngerasa kalau gue tuh udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Gue ngapain lagi setelah ini ya gitu. Nah justru di What If itu fase gue mempertanyakan apakah gue melakukan hal yang benar, apakah decision gue benar. Okay. Keraguan-keraguan tuh ada di situ. Takut tuh ada di situ semuanya.
0: Alright.
1: Oke. Okay. Jadi salah satu yang paling gelap lah ya di dalam proses ini lu tuangkan di What If.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi mungkin ada nggak sih maksudnya saran dari lo ketika mungkin ada teman-teman Pro 2 juga yang sekarang juga mungkin lagi apa kayak mempertanyakan, bingung gitu kan? Mungkin apa gitu yang harus lakuin?
2: Ini sama kayak orang bingung meng-guide orang bingung.
1: blind lead.
0: Bener.
1: Gimana cuy? Maksudnya lo kan udah pernah ada
0: fase ini.
2: Kalau menurut gue sih jangan buru-buru, artinya lu nikmatin dulu aja. Kalau lu ngerasa grieving ya udah grieving aja dulu.
0: Yeah. Oke. Okay.
2: Jadi take a moment. Dan kalau lu ada kesempatan buat in touch sama orang whenever you ready, lakuin aja. Sekecil apapun. Gue mengalami menjadi yes man dulu kok beberapa bulan. Apapun gue iyain. Ada ajakan apapun, iya, let's
1: nongkrong.
2: Go. Nongkrong apapun.
1: Sepedaan, gas semua.
2: Semuanya digas.
0: Oke.
2: Okay. Itu justru membuat gue lebih familiar aja gitu buat balik lagi ke society gitu.
0: Iya. Yeah,
2: lebih ke gitu aja sebenarnya.
1: Berarti lu bikin realita baru ya dalam tanda kutip ini.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Kurang lebih gitulah ya. Jadi jangan ragu buat, jangan ngerasa salah kalau lu grieving, dan jangan ngerasa ragu buat lakuin hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan lu juga nggak masalah.
1: Gila.
0: Yeah.
1: Tapi fase sad boy lu lumayan lama nggak cuy waktu itu?
2: Lumayan. Tanpa sadar sih sebenarnya. Gue nggak nganggap itu fase sad boy, tapi kayaknya lebih dari 2 tahun deh.
0: Oh.
2: Gue sempat mengalami beberapa bulan tuh yang nggak keluar kamar sama sekali gitu.
1: Terus lo? Gue buset.
2: Nah itu gue menik. Dia itu cuma, dan itu lama banget memang.
1: Iya.
2: Itu grieving yang gue rasain lama.
0: Gila. Bener.
1: Gila. Itu wah. Gue sih
0: stres
1: ya.
2: Tapi gue merasa kalau lu punya problem dengan psikologi, gue yakin itu akan ngaruh ke fisik lu satu.
0: Benar.
2: Kedua akan ngaruh ke cara lu kerja. Ketiga akan ngaruh ke cara lu memandang hidup setelahnya gitu.
0: Iya.
2: Makanya kalau saran gue sih udah abisin aja dulu. Setelah itu pakai waktu lu buat grieving. Setelah itu baru lu susun ulang gitu.
0: Iya, benar.
1: Aduh.
0: Jadi jangan terlalu apa ya kayak buru-buru, harus kayak rapi langsung gitu.
1: Itu harusnya dibahasnya jam 2 malam ke atas. Ini enak nih, ya kan?
0: Bener. Tapi saya masih jam 8 kurang. Iya.
1: Jadi teman berdua tungguin sampai jam 2 nanti kita siaran lagi ya. Abis love Ambon. Karena ini menurut gue deep banget cuy. Ini obrolan cowok yang menurut gue deep dan bisa belajar. Kita bisa belajar dari ceritanya Pras gitu loh.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Bener.
1: Nah jadi banyak hal yang sebenarnya lo juga tuangkan juga ya. Dari proses lo di EP ini.
0: Bener. Oke, tapi kalau dari proses produksinya ini tergolong cepat kah? Atau gimana nih?
2: Kalau produksinya termasuk cepat, yang lama itu nulisnya.
0: Oh wow, oke.
2: Kalau produksi itu gue kemarin kayaknya cuman setahun setengah terakhir deh.
0: Oke.
2: Kalau produksi, kebetulan gue dapet produser yang sensitif banget sama perasaan yang gue mau sampein. Jadi dia lumayan bisa ngedivine, ini gue soundnya harus kayak gini nih.
0: Okay.
2: Dia butuh instrumental kayak gini. Jadi di sisi musikal gue gak ada masalah dan produksi gak ada masalah.
0: Yeah.
2: Yang masalah tuh lebih ke ngedivine apa yang mau gue sampein.
0: Oke. Oke.
2: Itu yang lebih lama. Tapi semuanya worth it kok.
0: Alright.
2: Gue ngerasa worth it kok.
0: Iya.
1: Ada nggak yang lo pas lagi nulis lagu tato netes gitu tiba-tiba tanpa sadar?
2: Kayak ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya agak-agak lupa karena udah lewat.
0: Iya.
2: Tapi kayaknya ada deh.
1: Tapi ada.
2: Masa-masa kayak gitu ada.
0: Alright. Oke. Tapi kan ini jadi journaling lo kan dulu kan. Berarti proses nulisnya apakah lo ya journaling aja dulu atau journalingnya itu udah bentuk lirik?
1: Tok gitu ya.
2: Nah justru waktu gue journaling itu gue gak bisa ternyata.
0: Oke. Okay.
2: Karena ngejurnaling tuh kan lu ngorek-ngorek lagi yang udah tuh kayak enggak deh gitu. Kayak gitu kan.
0: Yeah.
2: Nah justru ketika itu dituangkan ke lirik itu lebih nyaman.
0: Oh, I see.
2: Buat gue lebih nyaman karena gue bisa menutup maksud gue apa dengan hal lain gitu.
0: Iya.
2: Kan kalau dilirik bisa dibikin kiasan kayak gitu,
0: betul,
2: kan.
0: Betul, betul.
2: Jadi enggak plek-plek orang tahu nih gue lagi curhat.
0: Iya, iya. Berarti enggak kayak dalam tanda kutip enggak sevulgar itu ya.
2: Iya,
0: benar. Liriknya ya. Benar.
2: Gue ngerasa ini album ini terlalu personal sih somehow. Tapi
1: iya.
2: Gue ngerasa terlalu personal, tapi menurut gue ini penting untuk gue rilis karena gue akan dengan gini gue akan punya kenyamanan buat nulis yang lain.
1: Iya, benar. Iya. Karena orang emang beda-beda cuy, kadang menuangkannya ada yang nyaman dengan lagu, dengan lirik, ada yang milok di tembok gitu kan. Tapi itu jangan dicontoh yang itu.
0: Jangan.
1: Tapi kan orang nyamannya beda-beda ya.
0: Betul. Tapi dari EP ini, apa yang pengen lu sampein gitu? Maksudnya ketika orang dengerin EP ini dengan 6 lagu yang ada di EP ini, apa yang pengen orang dapat dari EP lu?
2: Gue pengen nyampein kalau semua orang berhak atas kesempatan kedua. Jadi seburuk apapun menurut lu hidup lu, atau sekurang beruntung apapun menurut lu, lu punya kesempatan buat memulai lagi.
0: Oke.
2: Di apapun.
0: Oke. Di hal apapun.
2: Jadi ya nikmatin aja.
0: Iya.
1: Tapi lu percaya proses lu kemarin itu hanya fase?
2: Iyalah. Akhirnya gue percaya, dulu enggak juga.
1: Dulu. Hidup gue berantakan nih, lu berpikir sempat kayak gitu ya?
2: Sayangnya kan waktu dulu, waktu gue berpikir kayak gitu, gue duitnya tetap kurang ya.
1: Iya.
2: Jadi tetap harus kerja kan.
0: Iya bener.
1: Jadi menyadarkan lo ekonomi ya.
2: Tetap aja.
1: Iya. Yang menyadarnya kayak gue gak punya duit ya kalau gini terus. Iya sih, bener. Orang tuh butuh apa ya, tamparan secara non-fisik ya kadang-kadang.
0: Bener.
1: Oke, ada yang nanya kan itu nih? Di WhatsApp nih.
0: Ini ada yang nanya dari Faris di Batu Malang.
1: Tanya dulu, Pras mau gak jawabin pertanyaan?
0: Ayo, gak apa-apa kan, ditanya kan?
1: Lo gak apa-apa ditanya? Aman. Oh iya, boleh. Berarti nanya.
0: Alright, ini single terbaru judulnya apa? Dari tadi udah kita spill ya. Terus kira-kira Pras mulai nyanyinya sejak kapan?
1: Oh iya.
0: Mulai bernyanyi.
2: Kalau nyanyi sebenarnya semenjak tanpa sadar tuh gue ternyata mulai nulis lagu tuh dari SMP. Ternyata. Mm-hmm. Jadi gue tuh dulu suka bikin, kalau zaman sekarang mixtape namanya.
0: Okay.
2: Jadi biasa dulu seneng sama cewek terus bikin mixtape. Rekam dari radio terus
1: gue
2: sok-sokan didi gitu. Voice note, suara-suara gitu slip-slipin ya. Kayak gitu-gitu lah.
0: Okay.
2: Nah dari situ ternyata. Tapi gue mulai merasa divine kalau gue punya kenyamanan nyanyi itu justru pas di album pertama ini.
0: Okay.
2: Karena di band sebelumnya gue main gitar.
0: Okay.
2: Gitu. Yeah. Jadi mulai divine karakternya tuh pas di album pertama.
1: Okay. Wow. Menarik ya. Sebelumnya lu gitarer berarti ya?
2: Gitarer.
1: Vokaler? Dramis.
0: Dramis. Agak aneh. Tapi ingat gak dulu ketika pertama kali bikin lagu SMP tuh judulnya apa? Ingat ya?
2: Gue masih ada lagi.
1: Harus lu rilis coy. Rilis gak sih? Iya gak sih? Itu karya otentik loh.
0: Betul, karena kan jurnaling ya.
1: Iya.
0: Itu bagian dari cerita kan.
1: Iya.
2: Gue masih punya tuh, gue ngerekam dulu pakai. Lu tau gak dulu tuh radio tuh bisa ngerekam dari
0: Iya.
2: Itu gue ngerekam satu-satu. Itu literally gue set, gue timpa gitu.
0: Wow.
2: Sampai ada suara kayak
1: Kadang kalau penyiar iseng dia ngomong tuh di tengah-tengah.
2: Iya. Pertama kali tuh gue kasih buat hadiah cewek zaman SMP.
0: Oh, lagi. Wow.
1: Works gak?
2: Enggak lah. Orang zaman itu semua orang suka dengan nonton buat apa itu
0: kasih. Iya, bener.
1: Aduh, gue pikir udah seromantis itu loh.
0: Gue udah mikir, romantis banget dikasih lagu, dikasih kaset gitu kan.
1: Malah gak works ya, gak apa-apa ya.
0: Mungkin bukan orang yang tepat aja.
1: Bener.
2: Kayaknya dia menyesal sekarang.
0: Iya.
1: Terus katanya juga itu aja Bang Pras, ini ya?
0: Ini beda lagi.
1: Beda lagi ya? Dia nanya apa tuh, Dit? Dari siapa nih?
0: Siapa sih? Lu namanya siapa sih?
1: Namanya siapa sih lu? Yang fotonya The Beatles.
0: Iya, fotonya The Beatles.
1: Fotonya The Beatles nih.
0: Ya, itulah ya.
1: Hawa. Nanya apa nih, Dit?
0: Ini, kira-kira selama rilis lagu dari 2017, lagu terfavorit yang Bang Pras suka itu apa?
1: Nah,
2: terfavorit itu ternyata gue ada satu lagu judulnya Lucky Man di album pertama. Dan itu yang jadi hoki gue di mana-mana. Kemarin terakhir bikin showcase di Kyoto tuh, itu justru jadi highlight utamanya lagu itu. Wow. Bukan di EP-nya malah.
0: Okay.
2: Tapi gue ngerasa kalau memang lagu itu lebih mudah ketemu orang aja sih. Dia tuh jadi mantra gue sih ke depan sampai sekarang.
1: Oke, oke. Okay. Bagus. Keren.
0: Okay.
1: Jadi itu lagu favorit lu malah enggak ada di EP ini sebenarnya.
0: So far ya.
1: Oke.
0: Itu aja Bang Pras, keren, makasih, semangat terus buat rilis lagu-lagu.
1: Betul.
2: Thank you.
0: Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi lain juga.
1: Oh.
0: Ini. Kalau pin collab, kira-kira collab sama siapa?
1: Reza Arab. Enggak apa-apa dong.
0: Kalau nge-rap.
1: Oh iya,
0: kalau nge-rap.
1: DJ gitu kan.
0: Iya, benar.
2: Gue tuh lagi pengen explore sesuatu di luar genre gue sendiri ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau pengen, sebenarnya dari dulu tuh ke paling pengen sama Otong Coil.
1: Emang legend sih. Otong emang legend sih. Itu tapi kenapa Otong Coil, Cul? Maksudnya untuk genre yang gitu kan selain Otong banyak ya?
2: Banyak,
1: iya kan?
2: Tapi gak ada yang ngehe kayak Otong.
1: Iya.
2: Gue melihat Otong dari zaman Twitter yang ngepost aneh-aneh. Bener. Terus sampai sekarang kayak, wah,
1: iya.
2: Otong itu.
1: Padahal awalnya kita lihat orang aneh.
0: Bener.
1: Bener. Otong Coil ya?
2: Otong Coil. Sama satu lagi, gue nonton SBY disinkronize. Mm-hmm. Kayaknya gue pengen sama SBY.
0: Bisa sih, seru bisa, sih.
2: Tolong dong.
0: Bener.
2: Kenalan lah, karena kan orang dalam kan. Tolong.
0: Bener.
2: SBY gitu.
0: Iya.
1: Bisa. Ya enggak apa-apa dong. Kita tuh nge-define-nya dia musisi atau apa ya, Pak SBY?
0: Seniman. Kan lu ngelukis juga soalnya.
1: Percaya padaku. Ya lagunya itu.
0: Iya, jadi di situ kan.
1: Bener. Meski di gelap malam.
2: Itu achievement sih. Gua enggak butuh Grammy sih kalau lagu gua dijadiin SBY udah.
0: Iya kan?
2: Gua enggak butuh Grammy udah.
0: Gokil. Ya semoga nanti suatu saat bisa tercapai ya.
2: Amin.
1: Iya. MLC kita mau ngundang Pak SBY mungkin ke sini nanti.
0: Boleh.
1: Iya kan? Boleh kan?
0: Boleh.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Cuma agak deg-degan mungkin sama Pak SBY yang ke sini ya. Oke, boleh tuh Otong Coil sama SBY ya.
0: Seru.
1: Oke.
0: Seru. Alright. Oke. Mungkin buat diri lu sendiri, apa nih harapan lu next-nya ke depan? Apakah lu pengin ada showcase lagi?
1: Yo,
0: atau ada album selanjutnya?
2: Ya, kalau showcase udah ada beberapa jadwal, tapi gue masih belum bisa kasih tanggalnya kapan dan gimana nya, lagi masih proses juga. Paling gue sih berharapnya gue punya kesehatan lebih aja buat terus bisa lanjutin ngenalin lagu-lagu ini ke orang. Dan gue juga berharap bisa punya banyak kesempatan buat ketemu orang-orang baru. Ya kayak kalian hari ini, gue juga sangat happy.
0: Thank you.
2: Jadi justru musik bikin gue tuh punya kesempatan baru untuk ketemu orang, dan itu gue happy banget.
1: Okay.
2: So gue cuma menikmati ini aja sih sekarang.
0: Yeah. Alright. Okay.
1: Nice. Gokil. Banyak banget hal yang masih pengen lu capai ya, cuy. Iya, semoga lancar.
0: Amin.
1: Semoga cepat ketemu Pak SBY. Kalau ketemu salamin dari kita juga ya. Iya kan?
2: Kalau gue bilang kesinilah.
0: Iya, boleh.
2: Ini rekomendasi ini bagus nih radio.
0: Boleh.
1: SBY. Oh iya, boleh.
2: Gimana nih? Oh iya, boleh.
1: Boleh.
0: Alright. Terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman produser.
1: Sorry. Apa? Kata Pak SBY, dekat kantor saya yang dulu.
2: Terus saya banyak temen gue di sana.
0: Bener sih, gak salah sih. Deket sih.
1: Dia sohib banget jadi.
0: Sohib, bener.
2: Saya banyak temen gue di sana.
1: Oke. Kantor gue yang dulu.
0: Percaya.
1: Gimana cuy?
0: Gimana, ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia?
1: Atau fans lo?
2: Gue mau bilang kalau keep going sama apapun yang kalian suka. Kalau kalian suka bikin konten, kalau kalian suka bikin art apapun, kalau kalian suka dengan pekerjaan kalian sekalipun, keep going, jangan berhenti. Dan gue harap kalian menemukan happiness-nya kalian masing-masing. Jadi santai aja.
0: Betul.
2: Santai aja, keep going.
0: Benar. Santai aja, gak usah terlalu apa ya, kayak dibikin pressure gitu ya.
2: Medsos tuh bikin kita pressure.
0: Nah, itu dia, jujur.
1: Benar.
2: Define your happiness aja.
0: Benar. Itu dia ya.
1: Dengerin nih, Pras nih.
0: Itu dia.
1: Gak usah kebanyakan overthinking karena akan merusak diri lu sendiri ya.
0: Betul. Daripada overthinking, mending dengerin aja EP terbarunya Pras. Free as a bird. Yeah. Di semua DSP ada berarti?
1: Semua DSP ada.
0: Ada visualizer. Visualizer.
2: Visualizernya mulai dari minggu depan.
0: Oke.
2: Mau rilis dulu live sessionnya.
0: Oke.
2: Udah ada sih beberapa di live visionnya di YouTube. Okay. Nanti sisanya bakal gue upload. Alright. Setelah itu baru mulai visualizernya.
0: Oh, seru. Bisa dicek mana YouTube-nya?
2: Di YouTube-nya kanal Pras, kanal PRASS.
1: Alright. Kalau mau follow sosial media lu di mana, coy?
2: Pras underscore-nya 17 kali.
0: Ah, itu dia. Lu hitung satu-satu ya.
2: Gak apa-apa lah.
0: Gak apa-apa.
1: Effort. Tapi menurut lu cocok sih manggung di Synchronize dengan,
0: dengan
1: karakter lu yang begini. Eh, orang di Synchronize enggak pernah orang biasa ya dong
0: kutip
1: ya.
0: Bener.
1: Kalau orang-orang kayak dia nih.
0: Iya, orang biasa mana nama username IG 17 ada skornya.
1: Iya. Dicoba. Ah, udah ada sampai 17 kali.
0: Nah,
1: iya,
0: itu dia. Bener. Udah.
1: Iya.
0: Oke, sekali lagi terima kasih Pras.
2: Thank you.
0: Makasih banyak. Thank you. Sukses selalu, ya, sukses betul. Buat IP-nya dan mungkin selanjutnya akan ada album-album selanjutnya ya.
1: Kabarin kita kalau udah di Synchronize ya.
0: Siap.
1: Calling ya.
2: Iya dong.
0: Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia. Yes. Seru-seruan satu jam terakhir barengan sama Pras tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan
2: Pras, makasih banyak.
0: Alright, bye-bye.
2: Bye.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Wow, selamat malam teman Pro 2. Senang banget ya malam kali ini aku bisa menemani kamu di program Book Review setiap hari Rabu nih teman Pro 2. Sebuah ruang berbagai cerita, inspirasi tentunya dari dunia literasi nih teman Pro 2. Dan nanti selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol bareng ya tentang sebuah buku yang mengangkat kisah tentang proses menerima kenyataan ya kan. Dan juga memahami bahwa tidak semua perpisahan harus memiliki jawaban. Dan malam kali ini kita akan membahas satu buku, No Closure Is Closure, bareng dengan teman-teman kita yang udah hadir di studio Pro 2 Jogja. Aku mau menyapa dulu. Halo, selamat malam Kak.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, udah makan belum?
1: Udah.
0: Jangan lemes-lemes banget deh. Coba, selamat malam teman-teman.
1: Halo, selamat malam.
0: Ini pertama kali atau udah berkali-kali kesini?
2: Kalau dari aku ini yang kedua.
0: Ini yang kedua, Kak Isa?
1: Aku pertama kali.
0: Pertama kali, Kak Dil? Sasa ya, salah lagi kembali-balik.
2: Iya, aku juga pertama kali.
0: Oke, ini ada yang beberapa yang pertama kali, termasuk penulisnya ya, yang pertama kali. Oh iya teman-teman, kita mau kenalin dulu yang udah hadir di Studio Pro 2 Jogja. Ini ada Kak Izal TN, iya. Atau Kak Izal Tuan, bukan ya?
1: Bukan.
0: TN-nya apa nih?
1: TN-nya namaku, nama panjangku Taufik Nur Salam.
0: Oh gitu, gak dikasih I belakangnya?
1: Enggak.
0: Pas, TN ini. Ada Kak Izal TN dan juga ada Kak Dinda, teman-teman dua dan selaku editor buku. Halo Kak Dinda.
3: Halo Kak.
0: Asik. Dan juga di sini ada Kak Sasa sebagai pembaca ya kan. Bisa membaca ini enggak masa depanmu enggak?
3: Kebetulan cuma bisa baca buku.
0: Baca buku gitu ya teman-teman dua, dan kita akan ngobrol bareng ketiga narasumber kita yang tadi dari editor, penulisnya juga ya, termasuk juga dari pembaca yang akan menceritakan nih pengalaman setelah membaca buku ini. Yang judulnya apa Kak Iza? Tadi bukunya judulnya?
1: Judulnya No Closure Is Closure.
0: No Closure Is Closure. Sebenarnya ada apa sih di balik judul No Closure Is Closure kali ini?
1: Buku ini adalah buku seperti tadi yang udah disampaikan, buku untuk menerima kenyataan bahwa gak semua hubungan itu punya penutup gitu.
0: Tuh kan, so deep kan ya. Oke. Tapi sebelum ngebahas buku ini, mungkin diceritain nih sedikit ya tentang mungkin Mas Izal nih, perjalanannya gimana sih kok bisa sampai sebagai penulis satu buku No Closure Is Closure.
1: Oke, sebenarnya aku sebelumnya itu udah masuk ke dunia novel atau perbukuan juga, tapi aku sebagai talent, sebagai role player.
0: Jadi sebagai talentnya malahannya?
1: Iya, sebagai talent. Nah, karena temanku kerja di sebagai editor buku, itu Mbak Fatwa.
0: Oke.
1: Di Gradien, jadi akhirnya kami bertemu. Itu adalah teman SMA ku.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Nice.
1: Kalau aku secara personal itu memang sedari aku masih duduk di SMA itu masih sangat suka dengan sastra, tulis menulis dan lain-lain, baca novel dan lain-lain. Jadi Fatwa secara personal kenal dengan aku pada saat SMA itu, dia tahu kebiasaanku menulis dan lain-lain.
0: Oke.
1: Hanya saja pada saat aku masuk kuliah itu sempat terhenti gitu. Nah, pas aku masuk di dunia novel sebagai seorang role player itu, dan Fatwa juga masih kenal aku secara personal, jadi dia mengajak aku untuk bikin buku untuk menulis gitu.
0: Dan
1: akhirnya terbitlah buku ini.
0: Nice.
1: Gitu.
0: Oke, berarti sama-sama orang Jawa Barat nih ya, berarti ya.
1: Betul.
0: Oke, sama-sama dari Jawa Barat yang kemudian satu SMA ya tadi ya.
1: Satu
0: SMA ketemunya lagi di Jogja.
1: Di Jogja.
0: Gak sengaja atau gimana nih ketemunya, atau emang bareng gitu?
1: Ketemunya sebenarnya tahun 2024. Ketemunya tahun 2024 terus.
0: Ya, sana posisi udah di penulis gitu juga ya.
1: Belum, aku masih jadi seorang role player itu.
0: Oke, role player itu. Oke, wow, unik banget. Tapi kenapa sih harus judulnya ini? Ada apa di balik judul ini?
1: Ini sebenarnya sebagian pengalamanku tentunya. Terus ada juga
0: real. Oke.
1: Sebagian juga ada pengalaman dari teman-temanku.
0: Oke.
1: Kenapa? Karena aku bikin buku ini karena ngelupain seseorang yang ninggalin tiba-tiba dan nggak ngasih penutup di sebuah hubungan itu sangat-sangat sulit.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Ada orang kayak gitu?
1: Ada orang kayak gitu. Aku orangnya.
0: Gitu ya? Ngaku lagi.
1: Tapi sekarang aku udah jadi ketua closure.
0: Oh, ketua closure.
1: Karena aku udah nutup itu.
0: Okay.
1: Udah nutup hubungannya.
0: Itu
1: gitu.
0: Berarti ikatan ketua closure gitu ya?
1: Iya. Oh iya, aku punya apa? Nama pembacaku itu ada apa namanya? Namanya Pasukan Ikhlas.
0: Pasukan Ikhlas.
1: Pasukan Ikhlas.
0: Oh, bukan Ikhlas Beramal.
1: Bukan.
0: Nanti masuk ke Menak dong gitu, Ikhlas Beramal. Oh, gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi selain nulis juga aktif di komunitas gitu atau gimana nih, atau bahkan pendirinya nih jangan-jangan.
1: Oh, itu aku

0: dari Mbak Fatwa juga. Jadi dari Mbak Fatwa tuh kayak mengasih kepada aku, memberikan tanggung jawab kepada aku. Dinda, gimana kalau misal kamu jadi editornya Kak Isal gitu. Dan kemudian aku mengiyakan dan jadilah aku editornya Kak Isal.
1: Oke, jadi apa kalau kita berjawabnya ketiban campur, tahu nggak? Kayak tiba-tiba disuruh gitu kan ya. Oke, tapi begitu baca naskah ini apa yang menjadi gambaran dari Kak Dinda sendiri?
0: Oke, kalau misal gambarannya itu kayak lebih ke, ini kan bukunya tentang romance, ya, jadi kayak membahasnya tentang closer itu tadi, kayak apakah seseorang yang membacanya nanti, apakah nanti dia akan juga menemukan closure-nya itu atau pas waktu membaca buku ini.
1: Nice, oke. Okay. Jadi mungkin ini sudah pertama kalinya yang mirip seperti ini atau pernah juga dapat naskah yang hampir mirip juga romance juga yang kayak no closure ini.
0: Oke, sebenarnya kebetulan ini tuh buku pertama aku sebagai editor.
1: Oh gitu, selamat ya. Ini perayaan first time-nya dong. Gitu ya. Berarti penulis pertamanya masih Izal nih. Akan berkesan nih nanti nih. Oh gitu, berarti baru masuk juga ya di editor nih ya.
0: Iya, ini baru pertama kali jadi editor.
1: Gimana rasanya pertama kali jadi editor?
0: Jujur, pertama kali jadi editor kayak belajar banyak hal. Itu belajar banyak hal dan kemudian jadi lebih tahu gimana prosesnya. Habis itu dan pas waktu bikinin itu jadi tahu gimana cara menyusun buku dengan baik. Itu kan karena awalnya itu dari prosa-prosa pendeknya dulu. Jadi kita sebagai editor itu harus menyusun prosa-prosa itu menjadi alur yang baik dan kemudian membaginya per bab-per bab gitu. Dan kemudian nanti juga ada diberikan judul per babnya gitu. Jadi sebisa mungkin dari awal sampai akhir per babnya itu menyambung gitu. Ada alurnya sendiri gitu.
1: Oke, jadi pengalaman yang luar biasa dong karena first time ya jadi editor gitu kan ya. Kalau dari Kak Sasa sendiri, gimana tanggapan setelah membaca buku ini gitu? Udah selesai kan pastinya?
2: Udah dua kali baca.
1: Wow nih.
3: Udah dapet closure-nya?
2: Aduh, no comment.
1: No comment nih. Ada apa nih di balik satu buku no closure nih?
2: Aku sebagai pembaca untuk pertama kali baca itu yang paling aku notice adalah gimana Kak Izal itu menyampaikannya dalam gaya bahasa yang kita sebagai pembaca awam pun paham, langsung memahami gitu loh Kak. Kan kadang ada buku yang kita baca tuh kita harus menafsirkan dulu. Kak Izal ini bisa langsung menuliskan, kita sebagai pembaca itu langsung tahu, oh ini tuh maksudnya penulis mau dibawa ke sini. Selain itu juga beberapa kali setelah aku baca bukunya ini kayak ada perasaan yang ya benar juga ya. Oh iya, emang harusnya gini ya. Jadi setelah aku sebagai pembaca-baca tuh emang seharusnya tuh hubungan yang baik tuh gini,
1: kan? Ya gini gitu. Jadi relate banget ya sama yang kamu jalani sekarang ya Kak Sasa.
2: Relate banget. Dan sedihnya nyampe
1: gitu ya. Jadi bahasanya enaklah diterima oleh kita gitu kan ya. Tapi apa bagian apa yang paling menurut Kak Sasani relate gitu loh di kehidupan?
2: Bagian yang paling relate adalah selain aku yang relate juga karena mengalami, itu juga cerita dari teman-temanku juga kan juga relate. Terus setelah aku baca setiap halaman aku balik aku semakin kayak gabung atau join ke dalam naskahnya, ke dalam ceritanya, ikut apa berperan. Kalau ternyata jadi seseorang yang nggak mendapatkan closure tuh sakit banget ya.
1: Sesakit apa sih Mas Izal? Ini kan pengalaman dari diri sendiri kan ya.
3: Seperti ditikam ribuan baja tajam. Itu ada di dalam buku soalnya.
1: Honest banget gitu.
3: Ada kan? Di dalam buku.
1: Ada dalam bukunya. Ada nggak kata-katanya di situ?
3: Ada. Seperti ditikam ribuan baja tajam.
1: Oh gitu. Ribuan baja, nggak cuma baja loh. Baja yang tajam. Iya kan ya. Tapi kalau dilihat dari judul ini, apa sih sebenarnya yang menginspirasi Kak Izal? Kenapa sih kok nulisnya romance? Kenapa nggak tentang mungkin keluarga ataupun lainnya gitu loh?
3: Karena mungkin pada saat itu yang aku rasakan, aku yang sedang tidak baik-baik sajanya dalam keadaan romance.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena menurutku kalau kita menulis tentu harus jujur ya dengan apa yang dirasakan. Dan apa yang kurasakan pada saat itu ya dalam keadaan romance yang hopeless gitu. Makanya dari situ aku tuangkan ke dalam tulisan ya yang romance series ini gitu.
1: Tapi menurutmu nih Kak Izal,

0: Yeah. Seberapa penting tadi kan closure ya kita. Yeah. Seberapa penting closure dalam perjalanan yang mungkin beranjak untuk memilih sendiri dan lainnya dalam romance itu gimana?
1: Closure itu dalam sebuah hubungan sangat penting. Sangat-sangat penting apapun itu, karena sesimpel botol minum aja kalau nggak ada tutupnya kan pasti tumpah.
0: Iya juga.
1: Iya kan? Mau dibawa kemana-mana itu susah.
0: Yoi.
1: Apalagi dalam sebuah hubungan yang bisa dikatakanlah kompleks gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau misalkan kita tiba-tiba ditinggalkan, itu nanti malah mempertanyakan kelayakan atas diri sendiri. Mm-hmm. Kenapa aku ditinggalin ya?
0: Yeah.
1: Apakah aku kurang? Mm-hmm. Selama ini apa yang aku kasih, apa nggak pernah cukup gitu? Nanti malah terus-terusan untuk mempertanyakan diri sendiri. Nah, dengan adanya closure dalam sebuah hubungan itu menurutku lebih dewasa. Kita jadi lebih tahu, oh ternyata hubungannya nggak bisa dilanjut karena aku seperti ini. Mm-hmm. Nanti di hubungan berikutnya mungkin aku harus mencoba untuk lebih baik lagi. Kalau misalkan ditinggal tiba-tiba itu malah terus-terusan bertanya kekurangan diri sendiri. Sedangkan orang yang meninggalkan itu mungkin saja nggak pernah kepikiran bahwa dia meninggalkan luka yang membekas.
0: Itu dia tuh.
1: Mungkin kalau yang sama dengan tagline di depan ini, memangnya ada yang baik-baik saja setelah selesai ya? Nggak ada, putus baik-baik itu nggak ada. Dan menurutku putus baik-baik itu jelek. Lebih baik putus jahat-jahat sekali.
0: Oh gitu?
1: Iya.
0: Malah gitu ya?
1: Iya.
0: Karena pengalaman banget nih kayaknya.
1: Kalau putus jahat-jahat itu kita jadi tahu, langsung tahu gimana dia jeleknya atau apa gitu. Kalau putus baik-baik kan malah nggak tahu kurangnya di mana gitu.
0: Iya,
1: atau
0: apapun. Iya. Jadi ketika kita tuh putus baik-baik, seakan-akan ini timbul pertanyaan baru nih.
1: Iya.
0: Sebenarnya apa sih yang menjadi kita tuh putus gitu?
1: Betul. Kalau putus jahat-jahat, misalkan diselingkuhin.
0: Nah, tiba-tiba ketahuan ya kan?
1: Tahu. Itu langsung udah tahu alasannya untuk bisa nutup hubungan gitu.
0: Ah gitu ya, bener juga sih. Jadi seakan-akan kita itu malah pusing mencari apa sih yang menjadi kurang dari kita.
1: Betul.
0: Jadi kita takut ya kan? Biasanya takut untuk memulai lagi karena merasa
1: kurang
0: gitu ya.
1: Terus bingung, terus berada dalam ketidakpastian dan ketidaktahuan gitu.
0: Tapi sering ya berarti putus baik-baik itu terjadi ya, sehingga menulis satu buku ini.
1: Putus baik-baik itu mungkin hanya labelnya aja.
0: Oh gitu ya.
1: Yeah.
0: Terus aslinya apa? Susah kali ini kayaknya. Oke, tapi bagian mana yang menurut Kak Izal nih ini bagian part yang paling so hard gitu, agak berat gitu kan ditulisnya gitu?
1: Kalau aku sih pas aku nulis narasi sebenarnya.
0: Malah narasinya ya? Narasinya. Bukan bukunya ya?
1: Bukan bukunya.
0: Mau kebalikannya ini. Narasinya, kenapa? Ada apa di balik narasi?
1: Karena aku, mungkin itu ini pertama kali juga aku menulis tulisan yang panjang gitu. Dan ketika aku menulis narasi ini cukup jadi tantangan dan cukup challenging buat aku gitu. Kalau misalkan untuk nulis prosa dan lain-lain, karena aku udah terbiasa sebelumnya, jadi itu bisa aku handle dengan baik. Kalau misalkan nulis narasi yang harus panjang, misalkan beberapa paragraf, nah itu lumayan sangat challenging.
0: Oke, okay, my challenge-nya justru di naskahnya. Di narasinya ya. Ya, sebetulnya kalau tulisannya sendiri lebih ke ngalir ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada enggak bagian yang menurut Kak Izal nih ini kayaknya penting banget untuk dibaca oleh banyak pembaca, di part yang paling mana?
1: Aku lupa halamannya tapi aku tahu.
0: Tahu bagiannya. Oke, gimana tuh?
1: Ada istilah cinta tak harus memiliki. Iya, karena memang kamu tak bisa kumiliki.
0: Asik, tuh kan. Dengerin tuh, kuku. Biasanya ada yang bilang gitu.
1: Wigo.
0: Oke, wigo gitu ya. Oke. Gitu ya teman-teman dua. Kali ini aku juga ngasih kesempatan buat kalian yang bergabung di 0811-2511-025 supaya nanti barangkali mau tanya tentunya satu buku yang wigo banget. Kalau anak sekarang lebih gogo banget. Dan juga bareng Kak Dinda, Kak Izal, juga Kak Sasa. Nantinya di segmen 2 kita akan buka pertanyaannya. So stay tune di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman. Terbaik.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Novel Malioboro at Midnight karya Sky Spear bisa jadi salah satu pilihan bacaan kamu buat yang suka kisah cinta segitiga. Bercerita tentang cinta segitiga antara Sarah, Richard, dan Malio. Tokoh utamanya, Sarah, merasa putus asa karena ketidakjelasan hubungannya dengan Richard. Namun ia mulai merasa hidupnya punya makna setelah bertemu dengan Malio. Pertemuannya dengan Malio membawa Sarah ke titik akankah tetap bertahan dengan hubungannya dengan Richard yang selama ini diperjuangkannya mati-matian, ataukah memulai lembaran baru dengan Malio. Ditulis dengan bahasa yang ringan dan kekinian, novel Malioboro at Midnight mengupas realita yang sering terjadi saat ini tentang karir dan upaya mempertahankan hubungan. Novel ini juga memberikan pembelajaran tentang membangun hubungan secara dewasa. Melalui cerita Sarah, Richard, dan Malio, kita diajak belajar bahwa menghargai orang yang berjuang untuk kita adalah hal penting. Bahwa perasaan bisa berubah kapan saja, dan bahwa komunikasi adalah hal penting yang bisa membuat sebuah hubungan dapat bertahan, terutama hubungan jarak jauh. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih di Book Review. Kali ini bareng aku Safira, tentunya teman Pro 2 yang menemani kamu sampai nanti di jam 9 di edisi Book Review kali ini dengan satu buku yang luar biasa bersama dengan tiga narasumber kita. Judulnya apa Kak Izel tadi?
1: No Closure is Closure.
0: Tuh kan, No Closure is Closure. Tentunya buat kalian yang penasaran gimana cover bukunya, bisa nonton di YouTube kita di RRI Jogja Official. Coba Kak, mau nangkap bukunya. Nah, kasih ke kamera. Ya, kamera di atas, di bawah nih. Tuh kan, kita kembaran semua nih ya teman berdua. Semoga nanti kamu juga kembaran nih, dapat satu buku yang cakep ini, No Closure is Closure, dengan ini apa sih, hijau ya warnanya?
1: Hijau.
0: Hijau apa sih namanya?
1: Hijau emerald.
0: Nah tuh, hijau emerald, cuman berdua ya. Ngasih warnanya aja susah kan ya namanya ya. Oke, kali ini dengan satu buku yang cakep ini tentunya bisa kalian dapatkan nantinya teman berdua kalau kamu bertanya nih. Dan udah ada yang masuk nih Kak Izal, Kak Dinda, sama Kak Sasa.
1: Ya.
0: Satu-satu ya, nanti kita akan bacain tentunya yang udah gabung di 0811-2511-025 teman berdua. Jangan lupa bergabung ya. Satu nih dari Kak Fuad, nih dari Kalimantan nih.
1: Wah,
0: jauh banget ya nih, Kak Fuad dari Kalimantan yang dengerinnya pakai RRI digital. Selamat malam Kak Ajeng, Kak Izal, Kak Dinda, Kak Sasa. Saya Fuad, izin bertanya. Menurut Kak Izal nih, bagaimana membedakan seseorang yang udah mengikhlaskan ataupun baru sekedar teralihkan oleh suatu pelampiasan? Tuh ya. Kemudian, buku ini lebih cocok dibaca untuk seseorang yang sedang mengalami kehilangan atau yang sedang baik-baik aja agar antisipasi saat kehilangan gitu. Dari Kak Fuad, silakan Kak Izal, gimana nih?
1: Oke, dari Kak Fuad tadi apa acara untuk mengikhlaskan ya?
0: Gimana nih?
1: Kalau fase kehilangan kan setahuku ada 5 ya.
0: Apa tuh?
1: Grief or pain itu ada denial, ada anger, bargaining, depression, dan acceptance. Biasanya tiap orang itu punya fase yang berbeda-beda. Dari denial, terus anger atau marah lagi, ada rasa dendam gitu, terus denial lagi ketika dia datang, terus marah lagi, terus bisa langsung ke penerimaan. Atau ada yang berurutan kayak tadi, penyangkalan, kemarahan, penawaran, depresi, dan juga penerimaan. Atau ada yang langsung ke penerimaan karena udah tahu nih penutupnya. Jadi menurutku untuk bisa ikhlas itu kita harus menghabiskan perasaan yang kita punya ke seseorang. Ketika perasaan itu sudah habis atau ketika perasaan itu memang sudah tidak ada untuk orang tersebut, kita baru bisa untuk maju ke fase-fase selanjutnya. Atau mungkin kita langsung ke fase penerimaan atau acceptance tadi gitu. Dan jangan menghakimi diri sendiri, misalkan kayak aku gak layak atau apa dan lain sebagainya. Karena menurutku yang harus dipilih adalah diri sendiri. Karena memilih diri sendiri itu gak pernah salah.
0: Asik, ya bener banget ya.
1: Itu, jadi dinikmatin aja. Kalau misalkan emang masih kangen ya gak apa-apa, dihabisin perasaannya sampai benar-benar habis.
0: Kalo, gimana ngabisin perasaan tuh?
1: Ngabisin perasaan itu
0: kalau... Cipat gimana? Kalo, maksudnya makanan ya kan? Gimana ngabisin perasaan? Apakah kita scroll-scroll memori dengan dia atau gimana caranya?
1: Itu juga bisa jadi salah satu caranya. Cuman kalau misalkan mungkin dengan cara yang efektif padahal dengan memperjuangkan sampai benar-benar titik darah penghabisan gitu. Sampai benar-benar udah gak bisa diperjuangkan.
0: Mungkin semacam apa yang dia butuhkan kita lakukan semuanya sampai dia kita dapatkan dia gitu kan.
1: Betul.
0: Ya. Tapi sekiranya kita udah maksimal dan gak dapat ya udah itu titik-titik baliknya gitu.
1: Kalau udah di situ berarti udah saatnya untuk milih diri sendiri.
0: Oke, gitu ya. Ternyata memang harus memperjuangkan sampai di titik darah penghabisan tuh penting banget.
1: Iya. Kalau misalkan emang masih ada di fase denial tadi. Gitu.
0: Oke. Kalau yang ini nih, buku ini lebih cocok dibaca untuk seseorang yang sedang mengalami kehilangan atau yang sedang baik-baik aja supaya buat antisipasi gitu.
1: Sebenarnya untuk keduanya cocok sih. Untuk keduanya menurutku.
0: Iya, berarti keduanya harus beli.
1: Dua-duanya harus banget beli. Jangan lupa dibeli.
0: Itu yang paling penting ya. Dua-duanya cocok karena apa?
1: Dua-duanya cocok kalau misalkan di fase kehilangan mungkin tadi apakah aku masih butuh penutup itu atau enggak, itu cocok untuk dibaca karena setelah baca buku ini pasti tahu apa yang harus dilakukan, entah itu mungkin memilih diri sendiri atau memilih orang lain, bisa jadi kan. Karena setiap orang kan punya pilihannya masing-masing gitu. Nah kalau misalkan dibaca oleh orang yang baik-baik saja juga bisa sebagai antisipasi. Kalau misalkan di awal udah ada tanda-tanda aduh apa nih gitu, udah ada tanda-tanda yang gak jelas yang dikasih sama dia, sinyal-sinyal yang tiba-tiba hilang-hilangan dan lain sebagainya, itu bisa untuk baca buku ini. Bisa jadi antisipasi kalau misalkan mungkin dia emang gak ada tertarik dan bisa jadi tiba-tiba hilang. Kalau misalkan nanti tiba-tiba hilang, udah tahu, oh ternyata dia nggak ngasih closure. Oh ya udahlah, karena udah baca buku ini.
0: Nice, oke oke oke. Jadi memang ini ya, satu hal yang harus cocok atau enggaknya tuh tergantung dari kita juga ya. Betul. Tadi ya. Istilahnya kalau kita merasa bahwa ini kayaknya hampir hilang nih antisipasinya gitu kan. Yeah. Ya. Nanti kita berarti ini ya, Kak Sasa nih sebagai pembaca berarti juga merasa ini ada beberapa hal untuk mengantisipasi dalam hubungan, dalam romance gitu ya.
2: Iya.
0: Yeah. Enggak merasa di bagian mana nih?
2: Mengantisipasi untuk agar
0: gini kan, kalau kita lihat tadi kan ada beberapa hal gitu kan ya, bahwa ini tuh relate banget untuk orang-orang yang membaca mungkin untuk supaya antisipasi gitu kan ya. Kak Sasa juga mengalami itu enggak?
2: Untuk itu kalau aku pribadi ya, aku enggak. Mungkin banyak orang di sekitarku akan mengalami hal seperti itu karena closure ini kan beneran bisa dibilang marak ya di Gen Z terlebih karena iya. Banyak yang memilih untuk HTS daripada status begitu.
0: Ya, oke. Gimana Kak Izal, kayak ada sesuatu sama Kak Dinda? Iya kah? Gimana Kak Dinda, kayaknya mau menambahkan gitu kan ya?
3: Mungkin kalau dari aku lebih ke tadi jawaban dari Kak Sasa itu orang-orang lebih memilih HTS daripada mempunyai status itu mungkin iya benar. Itu parah banget ya di kalangan Gen Z gitu. Jadi mungkin itu alasan mereka juga di mana pas waktu udah pisah sama HTS-annya jadi kayak ini sebenarnya kita pisah nih, pisah aja atau ada lanjutannya lagi nih,
0: atau pisah
3: break
0: banget
3: aja nih gitu kan ya. Jadi kayak merasa enggak dapat closure-nya itu. Okay. Nah, makanya itu mereka bisa baca buku ini.
0: Okay, gitu ya. Karena emang rata-rata semua HTS ya sekarang. Karena HTS itu berat, aku memilih HVS. Itu lebih murah kayaknya satu lembar apalagi ya kan. Kali ini kita geser dulu ke Kak Arini yang ada di Pakem, ya kan? Pakem itu masih daerah Jogja, Kak Izal, di bagian utara ya kan. Malam semuanya, saya mau tanya nih Kak Izal. Kasih satu dong alasan kenapa orang-orang harus membaca buku ini gitu kan. Terima kasih, silakan Kak Izal.
1: Oke, kenapa orang-orang harus membaca buku ini? Karena buku ini cocok untuk tadi para HTS yang kebingungan ketika ditinggal tiba-tiba oleh HTS-nya.
0: Mana nih jamaah HTS?
1: Meskipun ya, emang HTS bisa putus ya? Gitu. Kan belum pernah jadian, dimulai aja belum kan?
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ya emang harus dibaca oleh orang-orang yang mungkin spesifiknya HTS, terus TTM. Kalau istilah zaman dulu
0: TTM ya.
1: TTM. Terus apa ya? Just friends kalau sekarang.
0: Just friend.
1: Atau teman dekat gitu. Ini ya terus tiba-tiba temannya ngejauh dan punya teman dekat baru atau punya just friends baru. Ini wajib untuk baca buku ini supaya tidak terus mempertanyakan haknya. Apakah aku bisa mempertanyakan keberadaanku atau kehadiranku selama ini karena tiap malam teleponan dan lain-lain gitu.
0: Nah, kita apalagi udah sampai sleep call tiba-tiba ngilang. Aduh,
1: kayak habis kuota itu.
0: Habis kata ya, boleh. Oke gitu ya Mbak Rini, kenapa harus membaca buku ini? Karena sometimes itu relate banget ya dengan anak-anak Gen Z sekarang. Betul. Meskipun Mbak Rini milenial, gak apa-apa Mbak Rini. Barangkali bisa buat cerita ke ini teman-teman lainnya gitu kan ya. Terima kasih Mbak Rini. Ya tadi ya alasannya udah disampaikan kenapa harus beli. Karena udah dicetak. Nah, masa udah dicetak gak dibeli ya kali.
1: Betul. Lah.
0: Ada nih dari Kak Amin. Kak Amin Syahri di Bajiro, Jogja.
1: Oh, iya.
0: Apakah buku ini cocok dibaca oleh jomblo? Apakah dalam buku ini ada pencerahan yang relevan untuk kaum jomblo? Ini kayaknya masih baru lulus SMA nih, wajah-wajahnya masih muda banget nih. Kak Amin di Bajiro, Jogja. Gimana nih? Okay. Boleh gak dibaca sama jomblo, Kak Izel?
1: Kalau buku ini misalkan dibaca oleh jomblo, menurutku masih masuk juga. Mm-hmm. Karena kan di dalamnya ada mungkin kisi-kisi tiba-tiba dia menghilang. Jadi ketika status jomblonya beralih ke status yang lain, dan tadi sudah kayak ada tanda-tanda, oh ini kayaknya aku udah dapet tanda-tanda dia bakal ngilang gitu. Bisa tuh buat antisipasi gitu. Jadi buku ini bisa buat antisipasi orang-orang yang belum punya hubungan juga, ketika nanti punya hubungan dia jadi tahu tanda-tanda yang pasangannya nanti akan menghilang seperti apa gitu. Untuk antisipasinya.
0: Oke gitu. Kalau Kak Dinda gimana nih menjawab pertanyaan dari Kak Amin nih, cocok gak dibaca buat jomblo? Maksudnya apakah di dalam ini ada pencerahan gitu menurut Kak Dinda sendiri setelah sebagai editor gitu?
3: Oke, kalau semisal dibaca jomblo tentu bisa kali ya. Mm-hmm. Kan ini kan juga tentang romance. Yeah, kita manusia itu selalu ingin merasakan bagaimana kisah cinta gitu kan ya. Tuh. Jadi mungkin jomblonya ini bisa dibagi dua gitu. Jomblo yang belum PDKT sama jomblo yang lagi PDKT.
0: Wow, baru kali ini aku tahu ada jomblo jenisnya ada dua ya.
1: Aku juga.
0: Jomblo yang
1: terima kasih ya.
3: yang belum PDKT sama yang baru PDKT.
0: Baru PDKT.
3: Jadi mungkin kalau misal jomblo yang baru PDKT itu

0: orang yang baru PDKT sama dia ini, apakah bakal ada tanda-tanda menghilang atau misal kayak dia ini kayaknya tidak cocok ini sama aku.
1: Oke.
0: Kalau misal buat jomblo yang belum PDKT, mungkin bisa buat jadi gambaran kedepannya. Jadi bisa lebih hati-hati ke buat milih pasangan selanjutnya.
1: Oke. Kalau jomblo yang satunya tadi belum loh.
0: Ya,
1: kan yang belum PDKT ya kan?
0: Sama yang baru PDKT.
1: Yang baru PDKT, iya, oh gitu ya. Oke, bagus nih ya. Kalau Kak Sasa sendiri, ini tadi kaitan sama jomblo nih, gimana nih kalau ngebaca buku ini?
2: Kalau buku ini untuk dibaca para jomblo, jombloan dan jomblowati.
1: Yoi banget.
2: Benar kata Kak Dinda dan Kak Izal, buku ini cocok juga. Pasti buku kan enggak di generalisasi harus untuk ini, harus
1: benar-benar
2: untuk ini. Nah, untuk para jomblo mungkin selain untuk kisi-kisi itu juga biasanya kan yang namanya manusia pasti ingin merasakan perasaan yang belum pernah dirasakan. Nah, kadang ada nih orang yang enggak ngapa-ngapain sebenarnya tapi pengen galau. Nah, baca buku ini.
1: Nah, enggak ngapa-ngapain pengen galau. Baru tahu aku orang enggak ngapa-ngapain pengen galau.
2: Itu aku.
1: Oh, gitu. Biar dapat galaunya ya.
2: Iya.
1: Oh, gitu.
2: Kadang kalau tengah malam enggak bisa tidur, aduh, sedih nih pengen pengen kayak ngerasain sesuatu yang sedih-sedih biar bisa tidur cepat.
1: Ada ya orang pengen sedih, baru tahu ini aku.
3: Juga baru tahu.
1: Sasa ini unik nih. Ada orang pengen sedih sih ya baru ini aku.
3: Iya, dapat dua jenis jomblo dan yang galau biar sedih, biar tidur, ya.
1: Untung-untung ada orang kayak gitu ya. Jadi laris nih bukunya kalau banyak orang pengen sedih nih.
2: Biar berwarna hidupnya.
1: Oke. Kali ini aku pengen dengerin dari Kak Izal, Kak Sasa sama Kak Dinda. Coba dibacain dong part yang paling menarik menurut Kak Izal dan juga Kak Dinda sama Kak Sasa. Coba part yang mana dan juga kenapa itu tuh menarik gitu loh ya. Apakah karena mendorong sehingga dia gak menarik gitu. Silakan. Mana nih? Kasih peraga lagi.
3: Aku dulu ya?
1: Ya boleh banget.
3: Aku halaman 160.
1: Oke.
3: Berbahagialah tanpa menyakiti siapapun.
1: Asik. Berbahagialah tanpa menyakiti siapapun. Apa yang membuat part itu tuh kayak menarik untuk Kak Izal?
3: Karena kalau misalkan dia masih meninggal, apa, seseorang masih meninggalkan tanda tanya, terus seseorang sudah berbahagia, dia akan berbahagia sedangkan orang yang ditinggalkan masih merasa tersakiti. Jadi berbahagialah tanpa menyakiti siapapun. Ketika kamu memang mau berbahagia, sebelum pergi pamitan dulu biar sopan gitu
1: kan ya, pamitan ya dengan wega. Gimana tadi
3: wega
1: itu lala. Alala Bandung, wego ya. Oke. Gimana nih Kak Sasa yang lagi ketawa nih? Part mana yang menurut Kak Sasa sebagai pembaca bukunya ini gini menarik gitu kan ya?
2: Ini menarik banget karena pertama kali baca langsung part ini gitu di hati.
1: Nyes banget ya. Senyes apa sih?
2: Itu ada di halaman 24. Isinya itu kayak gini. Kota ini adalah tempat tinggal paling menyenangkan. Berkat kau yang tinggal di sini, aku bisa bahagia setiap hari.
1: Asik. Kayak lagunya Bahasa Lama lagi. Kota ini. Apa lagunya yang penyanyi kan ada tuh.
3: Kota ini tak sama tanpamu.
1: Yoi, itu loh. Nyanyiin dong. Katanya anak band, ya kan. Oke, Kak Dinda, part mana yang paling menarik menurut Kak Dinda nih?
0: Oke, kalau dari aku ada di halaman 97.
1: Ada apa tuh di 97?
0: Aku betul-betul dibuat tak karuan. Ketakutanku adalah jika aku tinggal, kau tak akan pulang. Sedangkan jika aku pergi, kau pulang ke rumah yang sudah tak berpenghuni.
1: Asik. Kenapa gak berpenghuni tuh? Kenapa satu part itu menurut Kak Dinda menarik? Ada apa?
0: Karena kalau buat aku mungkin cukup relate gitu ya. Jadi part itu kayak mencerminkan HTS banget gitu.
1: Asik. Mencerminkan HTS banget ya. Kayak kerasa banget Kak. Kayak udah pengalamannya banget gitu
3: banget,
1: ya.
3: Banget ya.
1: Jadi sembari ngedit tuh kayaknya ini aku banget gitu mungkin ya.
0: Iya, bisa gitu.
1: Tapi Kak Sasa nih ya, sebagai pembaca nih, sebetulnya apakah satu buku yang udah dibaca ini gitu kan, itu benar-benar bisa mengubah cara pandangnya Kak Sasa sendiri terkait dengan romance itu tadi?
2: Kalau romance terkhusus pada kita pembahasan closure ya. Beberapa kali juga dengar dari Kak Izal kalau closure itu kita gak harus nunggu, tapi kita bisa ciptakan sendiri. Dari situlah mengubah pandangan aku kalau kita tuh gak perlu nunggu untuk dapat kepastian atau dapat kabar kita udah ya gitu. Kita gak perlu nunggu karena sebenarnya kita bisa menciptakan itu sendiri dengan sesimpel dia udah nggak balas chat kita selama berhari-hari itu udah closure.
1: Jadi gitu ya. Sesimpel nggak balas chat berhari-hari gitu. Tapi katanya ketika kita udah deket itu mestinya kita saling memahami. Oh ini lagi sibuk nih gitu-gitu. Gitu gimana terusan dengan tadi nggak dilama nggak di chat dan lainnya. Gimana Kak Iza?
3: Itu kalau misalkan ada istilah kan love should be easy. Kalau misalkan dia ngabarin aja susah berarti bukan dia orangnya.
1: Ah gitu ya, asik. Masuk lagi nih, kukuk lagi nih. Tapi soalnya kadang tuh dia bilang gini loh Kaizal, ketika kita tuh udah saling berhubungan, kemudian semakin cinta tuh ya semakin mengerti gitu loh. Aku tuh kan sibuk gitu loh maksudnya, gitu loh. Sedangkan tadi kan disampaikan harus secepat mungkin ya, bahasanya gitu kan. Se-fast respon mungkin kayak gitu.
3: Sebenarnya kalau misalkan kesibukan itu kalau memang dia orangnya kita bisa mengerti. Tapi dalam konteks closure ini dia nggak balas chat itu yang berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tiba-tiba dia hadir lagi. Terus orang yang nggak dikasih closure itu karena dia belum bisa nutup, dia nggak bisa untuk beranjak dari tempat yang ditinggal. Jadi ketika orangnya ninggalin balik lagi diterima lagi. Terus pas orangnya pergi dia tetap di situ. Pas orangnya balik dia terima lagi. Nah itu jadi pola.
1: Jadi tempat teduh dong.
3: Iya itu. Itu akan jadi apa pola, jadi repetisi yang menyakitkan gitu. Nah kenapa closure itu harus dibuat supaya dia bisa beranjak dan dia tidak terus-terus ngulang di pola yang sama gitu.
1: Gitu ya. Jadi kayak penting gitu banget kita tuh tahu kayak sebenarnya kamu tuh seneng gak sih gitu kan ya. Sebenarnya kamu tuh ada rasa gak sih gitu kan ya. Soalnya daripada kita terjebak pada cinta yang gak jelas gitu kan ya. Tuh kan. Nih, Mbak Rini di Bakem cuma mau nambahin nih. Tak berpenghuni itu suwung berarti Kak. Kalau dalam bahasa Jawa suwung, kosong gitu kan. Oke, terima kasih Mbak Rini. Ada juga Kak Amin Syahri ya, sama Kak Fuad. Oke, aku mau dong dengar closing statement dari teman-teman semuanya. Mungkin kita awali dari Kak Dinda dulu sebagai editor. Apa sih yang ingin disampaikan satu buku yang kece badai? Kak Sasa nanti ditutup sama Kak Izal. Silakan Kak Dinda.
2: Oke, misal kalau dari aku, dari buku ini closing statementnya, mungkin ini buku Closure is not is closure, no closure is closure. Itu bisa dibaca buat teman-teman semua yang lagi pingin merasakan fase romance ataupun yang emang baru ada di fase romance yang enggak enak gitu, yang baru deket sama seseorang tapi juga ngerasa jauh, terus baru yang ada di fase HTS tadi, TTM, habis itu juga baru mungkin yang baru putus, itu juga bisa. Jadi ini bisa buat teman-teman yang ingin move on dan beranjak dan kemudian ingin merasakan ikhlas dari perasaan itu tadi.
1: Asik, ini yang ingin ikhlas coba mendekat ya. Dan jangan lupa beli buku ya.
3: Jangan lupa join pasukan ikhlasku.
1: Asik, namanya pasukan ikhlasku.
3: Pasukan ikhlas.
1: Oke, di IG-nya juga pasukan ikhlasku gitu.
3: Pasukan ikhlas.
1: Ikhlas aja, pakai H.
3: Pakai H.
1: Ikhlas. Ikhlas banget ya.
3: Ikhlas banget.
1: Ya ampun.
3: Ikhlas banget.
1: Kalau Kak Iza, Kak Sasa dulu. Nanti closingnya Kak Iza. Gimana Kak Sasa?
2: Kalau menurut aku, buku ini cocok banget untuk kalian atau harus banget dibaca karena semua closure itu enggak melulu tentang pelukan terakhir, kata-kata terakhir, tapi juga mengajarkan kita untuk menutup sesuatu itu enggak butuh hal yang sempurna gitu. Jadi ya pokoknya wajib baca kalau ingin tahu lebih gitu aja.
1: Menutup enggak melulu tentang sempurna ya, gitu kan betul, ya. Yang penting sempurna. Jelas aja gitu kan, Kak, maksudnya.
2: Iya, betul banget.
1: Kali ini sebagai closing di book review, satu buku No Closure Is Closure dari Kak Izal. Silakan Kak Izal.
3: Kalau dari aku buku ini cocok untuk orang-orang yang terus mempertanyakan kelayakan atas dirinya sendiri, orang-orang yang terjebak dalam ketidaktahuan, kebingungan, dan ketidakpastian. Kalian bisa menemukan jawabannya di sini dan semoga setelah membaca buku ini kalian bisa tahu langkah yang akan kalian ambil dan kalian semoga bisa untuk memilih diri sendiri karena memilih diri sendiri itu nggak pernah salah dan juga buku ini udah dicetak jadi jangan lupa dibeli.
1: Asik, udah dicetak ya, jadi jangan lupa untuk dibeli gitu kan ya. Caranya belinya gimana kalau ada yang mau tanya nih?
3: Cara belinya bisa di toko buku terdekat. Ya, toko buku terdekat.
1: Ada online juga ya otomatis.
3: Ada online juga. Betul.
1: Pokoknya diketik aja nanti judulnya adalah
3: No Closure Is Closure.
1: So, jangan lupa ya teman berdua yang kalian penasaran gimana bukunya udah cetak plus tanda tangannya nanti ya.
3: Ada tanda tanganku.
1: Berapa jumlahnya yang udah ditandatangan?
3: Sekitar 1.500
1: juta. Oh kan, 1.500 buku ya. Amin dong, diamin. Amin. Ya kan.
3: Aku dalam hati dulu tadi.
1: Oh gitu. Siap. Ada aja alasannya. Oke gitu teman-teman dua. Luar biasa kita udah ngobrol sama Kak Dinda, Kak Sasa sama penulisnya juga. Ada Kak Izal yang udah datang dari Bandung loh ya. Yang udah datang dari Bandung ke spesial ke Jogja untuk kita interview nih terkait dengan buku No Closure Is Closure. So kali ini dipilih nih satu, pilih satu-satu ya. Ada Kak Rini, Kak Fuad sama Kak Amin. Silakan. Dari Kak Dinda pilih siapa yang dapat buku kali ini?
2: Mungkin yang dari Kalimantan tadi.
1: Oh, Kak ya. Fuad. Oke. Okay. Dari Kak Sasa?
2: Dari Kak Amin yang di
1: Kak Amin. Oke, okay. Ya. Kak Izal gak usah milih karena sudah jelas. Berikutnya berarti Kak Rini dimakam. Oke, okay. Thank you Kak Izal, Kak Dini sama Kak Sasa atas waktunya.
3: Sama-sama.
1: Oke, okay, semoga nanti karya-karyanya semakin melejit lagi.
3: Amin.
1: Sebagai editor juga udah, ini kan first time-nya ya. Nanti ada kesempatan untuk ngedit-ngedit yang buku just mantap lagi. Rencana mau apa nih yang terbit berikutnya di Gradient?
2: Oke, okay, untuk selanjutnya ini ada dua buku yang akan diterbitkan. Uh-huh. Yang pertama itu dari penulis Khoirul Trian.
1: Judulnya itu adalah
2: Gak Ada Yang Baik-Baik Saja Setelah Ayah Gak Ada.
1: Oke.
2: Okay. Terus yang kedua itu dari penulis Ayah Mansuri.
1: Uh-huh.
2: Judulnya itu Kalau Lelah Pulang ke Ayah Nak.
1: Oke. Okay. Kalau Kak Izal ada gak yang mau ditulis berikutnya?
3: Rencananya ada.
1: Romance juga?
3: Romance juga.
1: Asik.
3: Ditunggu aja, semoga bisa segera dibaca oleh teman-teman juga.
1: Asik. Oke gitu ya teman-teman dua. Pokoknya nantikan aja nanti hasil karya dari Kak Izal gitu kan ya. Dan semoga malam hari ini bisa menginspirasi kita semuanya. Bahwa setiap perjalanan hidup itu selalu memberikan pelajaran. Dan juga terkadang jawaban tidak selalu hadir dalam bentuk penjelasan. Tapi juga menerima kenyataan dan melangkah maju juga merupakan bentuk penjelasan yang paling bermakna. Thank you yang udah gabung di book review kali ini di edisi si hari ini, hari Rabu ya teman-teman dua. Terakhir aku mau kasih pantun boleh?
3: Cakep.
1: Belum. Kasih cakepnya ya.
3: Ya.
1: Bunga melati tumbuh di taman.
3: Cakep.
1: Harumnya semerbak sepanjang hari.
3: Cakep.
1: Terima kasih atas kebersamaan.
3: Cakep.
1: Semoga bukunya bisa

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
2: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja.

0: menggunakan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
1: Ini Indonesia.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam tentunya bareng aku Safi Rajin yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 24 teman Pro 2 sampai malam ya. Jadi tenang aja teman Pro 2. Dari jam 9.23 kali ini aku menemani kamu tentunya buat kamu yang masih perjalanan ataupun kamu yang lagi galau nih. Jangan sampai galau teman Pro 2, aku akan nemenin kamu supaya kamu gak galau. Dan di malam hari ini teman Pro 2 ada satu topik yang siap menemani kamu tentunya. Karena tadi ya di Book Review kita ngebahas tentang HTS ya kan. Apa itu HTS? Hubungan tapi mesra atau gimana nih? ATM dong. Hubungan tapi mesra ATM dong. Atau harga tiket masuk nih. Nah, kalau kita ngomongin HTS nomor 2, aku mau buka topik malam hari ini nih. Ini agak-agak serius nih ya. Kalau kamu nih, kalau dia tiba-tiba kembali di malam hari ini, cilah dia siapa nih? Dia yang mungkin pernah ada di hidup kamu, teman nomor 2, dan tiba-tiba kembali malam hari ini dan kamu ingin memulai percakapan dengan kalimat apa kira-kira yang ingin kamu sampaikan ke dia? Langsung join aja di 08112511025 tentunya. Nanti kamu share ya, ceritain dan nantinya akan aku bacakan teman nomor 2. Ada yang udah gabung kali ini? Siapa yang udah gabung nih? Ada Kak Emmanuel Ariel Cecilia. Aduh panjang kali namanya. Malam Kak Ajeng, kok Kevin malam ini gak gabung Book Review? Nah itu juga pertanyaanku, kok tumben gak gabung Kak Kevin ya. Oke, ada juga yang udah gabung di malam hari ini, Kak Amin dari, iya dari tadi udah gabung ya. Dari mana nih? Oh dari Baci Rokotan ya Kak Amin. Katanya makasih ya Kak bukunya, besok sudah bisa diambil. Boleh boleh boleh boleh boleh. Dari Kalimantan udah gabung kali ini ada Kak Fuad. Kak Fuad maaf ya, sekarang sudah bahagia dengan pilihanku, asik. Terima kasih atas rasa sakitnya. Oke siap, nanti aku bacain lagi spesial buat Kak Fuad. Thank you juga udah dikasih bukunya, udah sampai ke Kalimantan, sampai Pontianak nih ya, sudah dibaca juga. Oke thank you Kak Fuad. Buat teman Pro 2, ingat ya topik malam hari ini, kalau dia nih, dia yang pernah dekat sama kamu tuh kan, tiba-tiba kembali malam ini, kamu ingin mulai percakapan dengan kalimat apa? Langsung join aja di 0811 2511 025 tentunya, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Raffi Rajeng tentunya masih menemani kamu di Jaga Malam Jangan Galau malam-malam teman berdua. Buat kalian yang mungkin lagi ngerasa galau, susah tidur, pokoknya dengerin ini aja ya. Bareng habis ini bisa tidur nih. Ada Kavot yang udah gabung kali ini di 08112511025 tentunya. Satu topik nih, kalau dia tiba-tiba kembali malam ini, kamu ingin memulai percakapan dengan kalimat apa teman berdua? Tulis jawabanmu di 08112511025. Ada Kavot, maaf ya, sekarang aku sudah bahagia dengan pilihanku. Terima kasih atas rasa sakitnya. Pengalamannya kayak dalam banget. Terima kasih atas rasa sakitnya sehingga aku belajar dan juga menentukan pilihan lain. Semoga kamu juga bahagia di sana. Asik. Saling bahagia ya Kak Fuad ya. Request dong lagu Yoga Jiwa Yang Bersedih. Terima kasih banyak Kak Ajeng, semangat siarannya. Oke, Kak Fuad, karena Kak Fuad udah cerita malam hari ini, akan langsung aku puterin spesial buat Kak Fuad. Ada Gendrawari Jiwa Yang Bersedih.

0: Kitchen on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM.

jaga malam, jangan galau malam-malam. Tentunya masih menemani kamu di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Satu topik yang masih aku share ke kalian teman berdua, yang masih tentunya akan kita bahas di malam hari ini ya. Pokoknya gak usah jauh-jauh nih, malam hari ini kita mau ngobrol aja nih seputar kalau dia nih tiba-tiba kembali malam ini. Dia siapa jeng? Dia yang udah pernah datang dalam hati kamu. Kamu ingin memulai percakapan dengan kalimat apa? Ada Nina yang udah gabung kali ini dari Sleman. Halo Nina. Kenapa gak bobo sih Nina? Kan judulnya Nina Bobo, kok gak bobo? Nina katanya kalau tiba-tiba dia datang di malam hari ini, aku cuma mau bilang terima kasih udah hadir di hidup aku dan udah kasih banyak ilmu, udah kasih banyak pengalaman yang tak terhingga. Dan kali ini aku bisa merasakan pengalaman itu dan aku bisa merasakan bahwa apa yang telah terjadi pada saat itu akan membawa hikmah sampai hari ini. Terima kasih, asik. Thank you Nina yang udah kasih apa ya, semacam cerita gitu kan ya. Emang sedalam apa sih perasaannya waktu itu Nina? Oke, kalau gitu karena Nina udah gabung kali ini, thank you Nina. Dan Nina yang udah jauh di sana ya, udah bergabung dan katanya udah jauh ya pasangannya yang udah saat ini enggak bareng gitu kan ya. Karena udah jauh di sana ada Leodra. Buat kamu Nina jauh di sana.

pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi.

Taufik di Godean udah gabung kali ini. Sambil ikut topik ya kak, oke. Emang topik kemana kok kamu ikut? Kalau yang dahulu balik lagi, gak ada yang perlu dibicarakan lagi kak. Karena memang harus begitu jalan ceritanya. Dan biarkan seperti itu apa adanya. Karena untuk membentuk pribadi yang lebih baik, karena yang baik pasti bertahan apapun kondisinya. Benar juga sih kata Taufik. Kalau misalkan memang ya dia untuk kita, pasti apapun kondisinya akan bertahan ya kan Taufik. Oke, thank you Taufik yang udah gabung kali ini dan udah kasih cerita di balik topik di balik Taufiknya. Taufik di balik topik ya. Topik jaga malam hari ini karena tentang HTS nih. Kalau dia tiba-tiba kembali malam hari ini, kamu ingin mulai percakapan dengan apa gitu kan ya? Kalau kata Taufik mah gak usah dibicarakan lagi karena memang yang untuk kita ya pasti yang terbaik untuk kita. Dan kali ini spesial buat Taufik udah gabung, minta lagunya Raisa LDR ya kak biar syahdu malam kali ini. Siap, thank you Raisa spesial LDR buat Taufik dan juga teman produ yang udah gabung kali ini di 08112511025.

Yes, itu dia teman Pro 2, jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Satu lagu requestan dari Taufik di Godian udah aku puterin spesial ya. Ada Raisa LDR yang kali ini supaya syahdu. Oke, udah syahdu banget ya malam hari ini. Ada Raisa di Canung Catur yang udah gabung kali ini. Seneng melihatmu kembali nih. Oh ya, topiknya lupa nih ya, aku bacain. Kalau dia tiba-tiba kembali malam ini, kamu ingin memulai percakapan dengan kalimat apa? Dia yang pernah ada di hati kamu ya. Ada Raisa di Canung Catur yang udah gabung. Dia cuma mau bilang gini nih, seneng melihatmu kembali. Gimana perjalanan dan hari-hari yang udah lewat? Kamu tiba-tiba muncul malam ini dan bikin seneng banget. Akhirnya aku dan kamu ada, akhirnya kamu ada di sini lagi. Senang banget bisa ketemu kembali. Asik. Ini kayaknya masih ada harapan nih, Mesya nih. Ada juga Kak Andar yang udah gabung. Oh, nanti aku akan puterin dulu ya. Aku akan puterin lagu dulu dan nanti akan aku bacain nih spesial cerita dari Kak Andar yang ngebahas topik malam hari ini tentang kalau dia nih yang pernah ada di hati kamu tiba-tiba kembali malam ini, kamu ingin mulai percakapan dari apa? Tetap di stay tune ya teman-teman berdua di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
2: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Kute Mandalika. Mandalika terkenal dengan keindahan alamnya. Lagu ini menceritakan tentang indahnya pantai Kuta Mandalika yang mendunia. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan pantai berpasir putih, bukit-bukit yang hijau, dan ombak yang bagus untuk berselancar.

ini bakal jadi cerita terakhir dari topik malam hari ini, teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Tahu-tahu udah di jam 11 aja ya, enggak kerasa. Ada kabar di Purworejo dari Purworejo Wardi ini apa nih maksudnya? Candar katanya nih, topik malam hari ini, kalau tiba-tiba dia yang pernah ada di dalam hati kamu kembali malam ini, kamu ingin memulai percakapan dengan kalimat apa, ya kan? Katanya nih, kalau tiba-tiba kembali ya, kalimat pertama, aku bukan untukmu Pak, mesti dulu pernah bersama karena keyakinan yang berbeda. Semoga cepat mengganti ya yang cocok sehati gitu kan. Aku telah dapat yang cocok dan mau diajak hidup bersama meski apa yang akan terjadi di hari nanti. Maci Pro 2. Maci juga Kak Anda di Purworejo. Makasih juga yang udah share kali ini. By the way, gak kerasa teman Pro 2 udah di jam 2.3 kurang ya. Tandanya aku harus pamit dulu teman Pro 2. Terima kasih, thank you yang udah gabung ya, yang udah join di malam hari ini. Dari tadi jam 7 ya sampai jam 23. Buat kamu yang galau, pokoknya jangan galau ya. Buat kamu yang gak bisa tidur, ingat ya kan, besok masih ada hal yang perlu kamu capai gitu teman berdua. Pokoknya semangat terus. Dan kali ini saatnya aku pamit dulu teman berdua. Nanti tentunya di jam 23 akan ada jazz music ya. So buat kalian, terima kasih banyak ya udah nemenin aku. Stay tune aja ya di Pro 2 Jogja. Terima kasih yang udah selalu dengerin Pro 2 Jogja. Dan kali ini kita akan puterin lagu spesial tentunya di malam hari ini teman Pro 2. So aku mau ucapin terima kasih dan bye-bye.

0: Kitchen on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, cakep nih sepatunya. Baru ya?
3: Yoi.
2: Sepatu KW pasti.
3: Semua orangan lokal pride nih.
2: Serius? Lokal punya?
3: Iyalah. Daripada maksain beli barang KW, udah mahal KW pula. Produk lokal juga keren kok. Harga masuk akal, kualitas bersaing. Lagian kalau ntar bisa mendunia, kan kita juga yang ikutan bangga. Indonesian Pride.
2: Wih, cakep nih. Sebagus itu ternyata produk lokal.
3: Ya kan? Eh, gak usah pegang.

Never laid to rest.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo, mengatakan tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
1: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.

0: kamu.
1: Pro 2 FM.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pro 2 sepanjang hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avandi Temangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pro2, selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini sudah bangun, sudah bersiap untuk menjalankan berbagai aktivitas kamu ya. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan semangat, dan juga tentunya segala urusannya dimudahkan teman Pro2. Di pagi hari ini aku Safira Ajeng akan menemani kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro2 tentunya. Dan sampai nanti ya pukul 10 teman Pro2. Jadi tetap standby tentunya. Dan akan banyak hal seru yang bakal menemani harimu teman Pro2. Tapi gak cuma Sepada ya yang akan hadir untuk hari ini. Biasalah ya, setelahnya masih ada santai siang. Kemudian akan ada juga sore ceria yang bikin suasana makin hangat. Sampai nanti dijaga malam, jangan galau malam-malam, yang setia menemani waktu santai kamu sebelum istirahat. Pokoknya Pro2 Jogja siap menjadi teman terbaik kamu sepanjang hari ini, dari jam 5 sampai jam 12 malam. Dan apapun aktivitas kamu, kami akan selalu hadir dengan musik, informasi, dan juga hiburan yang menemani setiap momen kamu teman Pro2. Untuk mengawali pagi hari ini, tentunya kita akan dengarkan dulu deretan lagu pilihan di Jazz Music. Tetap bersama Pro2 Jogja, dan nanti jam 6 aku bakal balik lagi teman Pro2. So stay tune di 102.5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman,
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas, serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Yahya, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: Sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. Kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: Untuk kapan Nabi mengumpulkan kita semua?
0: Oh. Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: Sesungguhnya, Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tentangan dari kaum Bani Israel.
3: Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari.
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun.
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya. Karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?
3: Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat.
8: Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah.
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku.
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: Masuklah ke dalamku.
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
3: Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
9: Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya.
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 Nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Cak, kau pernah gak sih curhat panjang lebar gitu ke ChatGPT?
2: Ya pernah lah. Cerita mantan, kerjaan, sampai yang private banget gitu. Emang kenapa?
1: Ya hati-hati loh, gak usah detail banget ceritanya. ChatGPT itu bukan tempat rahasia, bukan dari digital.
2: Kan aman, yang tahu kan cuma aku sama dia, iya gak sih?
1: Ternyata chat kita tuh bisa disimpan dan diproses loh, tetap bisa bocor. Gak ada jaminan hukumnya tahu. Yang bilang langsung si OpenAI-nya loh.
2: Waduh, terus gimana dong? Ya, udah terlanjur cerita, berarti jangan asal cerita gitu.
1: Apalagi curhat yang sensitif, ya mendingan ke teman dekat aja atau psikolog yang bisa jaga rahasia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu. Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

kita akan awali dari berita internasional. Negara-negara ASEAN terus memperkuat kerjasama di berbagai bidang untuk menghadapi tantangan global, mulai dari stabilitas kawasan, ekonomi, hingga keamanan. Dalam berbagai pertemuan tingkat regional, para pemimpin merekaskan pentingnya kolaborasi guna menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan kawasan yang aman serta kondusif bagi investasi dan juga perdagangan.

Pemerintah terus mempercepat peningkatan infrastruktur transportasi sebagai upaya memperkuat konektivitas antar wilayah. Langkah ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan masyarakat dalam bertransportasi.

0: Pemerintah Kota Yogyakarta terus memetakan potensi setiap kelurahan guna memperkuat sektor pariwisata dan juga UMKM. Melalui program Sambang Kampung, Wakil Wali Kota Yogyakarta bersama jajaran OPD menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengidentifikasi potensi unggulan dan juga persoalan di setiap wilayahnya. Hasil pemetaan akan menjadi dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan dari rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

92,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Yeah, teman Pro 2, selamat pagi. Wow, matahari udah mulai naik di atas Tugu Jogja ya. Dan tandanya teman Pro 2, kita akan memulai hari ini dengan vibrasi yang positif tentunya. Buat kamu yang lagi di jalan, yang lagi siap-siap ke kampus, ataupun yang lagi sarapan gudeg ya kan di pinggir jalan ya barangkali ya kan. Seru banget kali ini bisa ketemu nyapa kamu teman Pro 2. Dan tentunya di pagi hari ini aku akan kasih ataupun akan puterin lagu-lagu hits tentunya di Spada teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request lagu dan mau bergabung di kesempatan kali ini di pagi hari ini, langsung join aja di 08112511025 tentunya teman Pro 2. Kalian bisa request dan juga bisa ceritain nih pagi hari ini makan apa, boleh dong di spill-spill gitu kan ya. Tentunya bareng aku Safira aja.

Sariamu. Teman.

Aku Aku dari Nol, teman berdua bintang di surga, ya kan? Udah aku putarin spesial buat kalian yang udah gabung di Spada kali ini, teman berdua. Dan aku mau menyapa yang udah gabung di 0811-2511-025. Kali ini ada Mbak Tri di Playen yang semalam ternyata gak ada badan, jadi gak aktif ya. Semalam juga aku nyari Kak Kevin, kemana sih kok gak muncul gitu. Kayaknya biasanya book review always join gitu kan. Dan selamat pagi, segang ngenjang juga Mbak Tri di Playen. Katanya gini nih, jangan takut memulai hari meskipun kemarin tidak berjalan sesuai harapan. Setiap matahari terbit membawa kesempatan baru untuk memperbaiki langkah, memperkuat hati dan juga mendekatkan diri pada impian. Tetaplah bersyukur atas apa yang dimiliki, berusaha dengan sungguh-sungguh dan juga percayalah bahwa setiap usaha baik tentunya akan menemukan hasil pada waktu yang tepat. Semoga harimu dipenuhi semangat, kesehatan dan juga keberkahan. Amin, amin, amin. Pokoknya membuat sesuatu image yang positif di pagi hari itu penting banget, teman berdua. Karena ketika kita paginya dengan perasaan yang siap, perasaan yang senang, bahagia, maka sampai satu hari itu kita akan bahagia. Katanya sih gitu ya kan. Ya semoga kita mengawali hari ini dengan kebahagiaan. Jadinya ya ketika kita bahagia sampai nanti mau tidur pun kita bahagia. Gitu kan ya. Tapi kalau awal-awal gitu kan, ini pagi hari udah kayak cemberut, pusing gitu kan. Habis itu juga emosi. Nah itu kebawa nanti ya sampai siang ya kan. Itu ya, sekarang kita healing dulu dengan beberapa lagu teman berdua. Dan ada Mbak Tri di Playen yang minta lagunya Rock A B ya, dari Ani. Ani gue dong. Tapi kali yang ready dari Clean Bandit ya Mbak Tri ya. Tapi gak apa-apa ya, pokoknya thank you yang udah gabung juga. Dan kali ini spesial buat Mbak Tri dan tentunya untuk teman berdua yang udah gabung di 102,5 FM. Kali ini Safira Ajeng ready di Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: bayi kamu.
1: Hai Gigan, kerja apa sekarang?
2: Sekarang jadi sutradara aja tante.
1: Hah? Sutradara? Ah itu mah hobi aja kan, iya kan?
2: Ya kerjaan juga tan, hobi jadi profesi. Kan sekarang eranya ekonomi kreatif.
1: Serius? Yakin kamu jadi sutradara? Nggak kerja kantoran aja gitu? Jadi ASN nggak mau?
3: Balik ide kreatif, ada peluang besar yang bisa tumbuh. Pekerja industri kreatif kini menjadi bagian penting dari ekonomi kreatif. Mari hargai profesinya, apresiasi karyanya.
4: Pro 2 FM.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

ada kabar yang seru banget nih buat kalian para pecinta film Indonesia. Karena hari ini di 6 Agustus 2026 tentunya film Maju nih ya. Maju berarti iya benar banget, gak mundur. Enggak, maksudnya ada film Maju nih, Jejak Pahit Si Kembang Gula, teman berdua. Ini hari ini resmi tayang di bioskop Temro 2. Dan film ini jadi salah satu karya terbaru perfilman nasional yang tentunya siap menambah pilihan hiburan di pekan ini. Kalau belum punya agenda sore nanti, teman Pol 2 barangkali bisa ngajak doi itu kan nonton bareng. Ataupun ngajak keluarga gitu kan untuk nonton bareng film Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula. Dan barangkali ini bisa jadi daftar tontonan kamu. Jadi tetap dukung ya karya anak bangsa, teman Pol 2. Karya-karya pemuda Indonesia dengan berbagai kreativitasnya. Dan salah satunya adalah film itu tadi. Karini Dipakem yang udah menyapa aku di pagi hari ini, Baje, makasih ya, aku semalam udah tidur. Oh ternyata udah buka topik semalam, habis itu aku baca, ternyata Mbak Rininya, oh ternyata malah belum sampai nge-WA ya Mbak Rini. Aku chat gitu kan, tapi Mbak Rini gak bales, ternyata udah tidur. Semalam udah tinggal 5 watt, wow. Ngantuk banget ya Mbak ya. Oke kalau gitu, karena satu kali ini aku udah ngebaca ini ya WA dari Mbak Rini dan juga tadi ada Mbak Tri. Dan buat kalian yang mau request lagu, boleh ya langsung join aja di 0811-2511-025. Karina, halo, pagi hari ini Karina udah gabung lagi dari Sleman ya. Kali ini request lagunya We Don't Talk Anymore. Oke, okay, so I want to play Mbak Nina. Spesial untuk Mbak Nina di pagi hari ini. Benar apa Mbak Niki udah masak belum nih ya? Satu lagu spesial untuk Nina yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar anafilaksis? Nah, anafilaksis adalah reaksi alergi berat dan dapat berujung pada shock yang dikenal sebagai shock anafilaksis. Shock akibat anafilaksis ini dapat menyebabkan tekanan darah menurun secara drastis, serta penyempitan saluran pernafasan sehingga perlu mendapatkan penanganan dengan cepat. Anafilaksis dapat terjadi dalam hitungan menit pasca penderita terpapar alergen atau penyebab alergi dan dapat kambuh dalam kurun waktu 12 jam. Maka dari itu, kondisi ini membutuhkan pemantauan dokter. Reaksi setiap orang terhadap alergi memang cukup bervariasi. Beberapa orang mungkin mengalami reaksi ringan seperti gatal-gatal, hidung berair atau kondisi ringan lainnya ketika terpapar alergen. Anafilaksis ini merupakan kondisi darurat yang perlu segera mendapatkan penanganan serius. Jika dibiarkan begitu saja, maka dapat berpotensi menyebabkan kondisi yang lebih serius seperti tekanan darah yang tiba-tiba menurun dan berujung hilangnya kesadaran. Anafilaksis juga berpotensi menyebabkan pembengkakan saluran pernafasan sehingga dapat mengancam jiwa apabila tidak ditangani dengan baik.

siang teman Pro 2 yang tentunya penggemar The Weeknd ya. Ada kabar yang bikin penasaran nih teman Pro 2. Promotor TM Entertainment ini bisa memberikan sinyal kuat nih bahwa Indonesia ini punya potensi masuk dalam rangkaian tur dunia The Weeknd teman Pro 2. Ya, meski belum diumumkan ya secara resmi, tapi teaser yang diunggah promotor langsung memicu tentunya antusiasme para penggemar di tanah air teman Pro 2. Buat kalian yang tentunya penggemarnya pasti udah menantikan dan juga udah nunggu-nungguin ya kan. Kapan ini konsernya ya kan. Tapi gak apa, sabar dulu. Nanti ketika udah real dan juga sudah benar-benar ready gitu kan ya, jadwalnya pasti nanti ada waktu untuk dikasih info kan. Dan btw teman Pro 2, di pagi hari ini kalau di daerah Gejayan sendiri udah cukup cerah ya. Cukup cerah, sangat-sangat cerah teman Pro 2. Dan tentunya buat kalian bisa ya kasih info-info di daerah kalian, apakah panas banget atau bahkan ada di daerah yang kemarin di bagian barat gitu kan ternyata malah hujan. Kalau di Pakem panas mbak, kata Mbak Rini. Wow ya, aku ngeliat di daerah Jakarta sama Bogor ya, ternyata malah ini apa namanya sempat hujan juga. Dan beda banget ya sama tempat kita yang hampir hujannya terakhir udah beberapa bulan yang lalu ya teman berdua. Dan aku mau menyapa juga Kak Nura yang udah gabung kali ini. Hai Kak Ajeng. Di daerah Ngagli Sleman ternyata cerah. Wow, cerah ya, berarti sama nih Kejaya juga cerah pakai pol ya teman berdua. Dan kali ini buat Kak Nura yang minta lagunya Khotbah ya. Oke, aku siapin dulu tentunya buat Kak Nura satu lagu yang udah ready tentunya. Tapi kali ini ada lagu yang aku siapin buat kalian nih. Apa nih ya? Tentunya lagu yang bisa membahagiakan ya kan, yang bisa memberikan semangat lagi. Ada dari oke Karini yang dari Pakem juga minta lagunya Justin Timberlake, Harlsley, kemudian Pharrell. Oke, yang judulnya Stay With Me. Siap aku puterin abis ini ya Karini, setelah satu lagu yang bikin semangat tentunya. Ada Agnes Monica, love song special buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 22 Super Sport.
1: Berita olahraga terkini dibuka dari panggung sepak bola tanah air teman Pro 2. Dua klub raksasa Indonesia yakni Persib Bandung dan juga Persebaya Surabaya bersiap melakoni partai puncak final Piala Presiden 2026 yang digelar malam ini di Stadion Kapten Wayan Dipta Gianyar Bali. Persebaya melaju ke final setelah mengandaskan Arema FC dengan skor 1-0. Sementara Persib mengincar gelar usai merutaskan laga semifinal. Laga final ini diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua pelatih sama-sama menyoroti ketatnya jadwal dan juga faktor kelelahan pemain jelang kick-off. Beralih ke kabar tim nasional Indonesia teman berdua per 6 Agustus 2026 usai menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam pada laga babak penyisihan grup Piala AFF 2026. Pelatih John Herman kini memfokuskan persiapan fisik dan juga mental para pemain. Skuad Garuda wajib mengamankan kemenangan saat menghadapi Singapura tentunya di laga perentu demi menjaga peluang lolos ke babak semifinal.
0: Super Sport.
1: Dari arena olahraga internasional per 6 Agustus 2026, dunia sepak bola Australia atau AFL dikuncang laporan investigasi terkait penanganan cedera gagal otak pemain. Sebuah laporan mengungkapkan adanya kesepakatan rahasia antara klub AFL asal Victoria dengan seorang pemain yang mewajibkan atlet tersebut menanggung sendiri risiko fisik dan juga hukum atas cedera kepala berulang di lapangan. Laporan ini menuai kritik keras dari berbagai pihak yang menyoroti perlindungan dan juga keselamatan medis para atlet profesional.
0: Super Sport.